jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promo TFM, suara budaya Banjar, dan sana perompat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Masih dengan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan di ruang dengar Bubuhan Piansa Barataan pagi hari ini. Dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 9 nanti. Pastinya masih bersama Ulun Helda yang masih setia di 87,7 dan 105,9 MHz di Promo TFM, suara budaya Banjar.

hilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

Romat FM, suara budaya Banjar. Dan senang berompat masih di Serambi Banua pagi hari ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 9 nanti. Ya, dan sana kemarau panjang yang wayah ini terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Ini memberikan berbagai dampak gasan warga. Apa aja nih dan sana berompat dampaknya. Selain kebakaran hutan dan lahan yang masih marak, ketersediaan banyu pun nih wayah ini berkurang drastis lah dan sana berompat. Dampak dari banyu yang mulai mengering, kini ini turut dirasakan warga Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, nih, dan Hulu Sungai dan Tanah Perompet lah. Di mana dilansir di kepadahakan juga nih, ada di salah satu akun Instagram di Tanah Perompet lah, warga nih dihebohkan oleh puluhan iwak patin nang berukuran ganal-ganal nih nang muncul ke permukaan sungai di sekitaran bypass Amuntai. Wah, diduga nih anak-anak fenomena ini terjadi lantaran menurunnya kualitas air atau kualitas banyu akibat kemarau panjang. Kadar oksigen yang berkurang hanya menyebabkan berbagai iwak sungai ini nang kaya patin maapung ke permukaan. Fenomena ini pun ini kedilewatkan kaitu haja nih oleh para warga. Bubuhannya nih ramai terjun ke sungai nang kini menjadi dangkal gasan menangkap iwak-iwak tadi nih dengan mudahnya. Nangka iwak patin nang maapung tersebut ditangkap oleh warga bahkan hanya menggunakan tangan kosong. Setelah berhasil ditangkap, iwak-iwak nang ini nang berukuran jumbo atau buku berukuran nang ganal-ganal ini kemudian dilemparkan ke aspal jalanan gasan kemudian dibawa pulang. Bahkan nih pengendara yang salah seorang pengendara nih mungkin yang sebelumnya melintas hanya melintas saja tapi umpat singgah juga nih dengan sanak perompat gasan umpat menangkap iwak patin di sungai nang itu. Ada sedikit pula warga nang umpat menonton momen unik nang ini dengan sanak. Di mana ada 4 faktor penyebab nih. Di mana mengutip dari beberapa sumber penyebab utama ikan sungai yang muncul ke permukaan saat musim kemarau adalah penurunan kadar oksigen yang terlarut di dalam air akibat volume air yang menyusut dan peningkatan suhu juga nih. Dimana berikut ini adalah beberapa faktor penyebabnya nih dang sanak. Penurunan debit air, volume air sungai yang menipis drastis, mula konsentrasi oksigen di dalam banyu nih umpat berkurang secara signifikan. Selain itu nih dang sanak pro 4, peningkatan suhu air nih, suhu air atau suhu banyu yang lebih tinggi di siang hari, wayah kemarau ini mengurangi kemampuan air gasan mengikat oksigen. Dan yang berikutnya itu pengendapan polutan, sisa limbah organik atau polutan di dasar sungai teraduk atau membusuk lebih cepat sehingga meningkatkan konsumsi oksigen oleh mikroorganisme nih atau bakteri pengurai. Kepadatan ikan, ruang gerak yang menyempit membuat populasi ikan atau iwak berdesakan di sisi genangan air sehingga oksigen yang tersedia pun cepat habis tentunya. Meskipun fenomena ini sering dimanfaatkan warga sekitar di gasan memanen ikan atau iwak dengan mudah, para peneliti ekologi lingkungan juga mengatakan bahaya kesehatan di baliknya. Resiko kontaminasi bahan kimia atau logam berat ikan yang megap-megap di permukaan sungai nang surut kemungkinan besar telah terpapar konsentrasi limbah cair berbahaya. Zat kimia ini umpat terserap ke dalam daging ikan. Tinggi bakteri dan patogen, air sungai yang dangkal dan pekat, limbah menjadi sarang berkembang biaknya bakteri yang merugikan. Konsumsi ikan dari air tercemar ini bisa memicu keracunan makanan akut, diare hingga gangguan pencernaan serius tentunya. Jadi tetap hati-hati lah dang sanak perompat yang masih ditemani dengan rangkaian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 9 nanti. Tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Tahukah kamu, di atas riak Sungai Barito dan Martapura, ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kembali dibuka untuk umum nih. Namun ini Edel Sanak, aktivitas pendakian wayah ini berjalan dengan tata kelola nang hanyar nang melibatkan Desa Juhu lawan juga Desa Hinasiri, Kecamatan Batang Alai Timur nih. Camat Batang Alai Timur Hardianto memadahkan pembukaan kembali jalur pendakian dibarengi penataan pengelolaan kawasan wisata jua nih. Mekanisme operasional hingga pelayanan pendaki diatur melalui kesepakatan bersama antar desa. Struktur operasionalnya, pemeliharaan jalur, logistik rumah, singgah, lawan juga penyediaan jasa pemandu wisata diatur melalui berita acara kesepakatan bersama antar desa nih. Dengan skema nang itu, pendaki nang handak menuju puncak halau-halau ini kada hanya melakukan registrasi, tetapi juga mengumpati mekanisme nang sudah ditetapkan oleh pengelola. Pengelola pendapatan dari aktivitas wisata juga dibagi dengan porsi masing-masing. Sebanyak 45% dialokasikan kesan operasional Pokdarwis, guide kebersihan lawan juga pemeliharaan jalur nih. Sebanyak 20% ini diperuntukkan gasan kas balai adat lonjo operasional ritual. Sementara PA Des Hinas Kiri mendapatkan 10% dan PA Des Juhu 10% juga. Ahli waris 10% dan 5% disiapkan gasan biaya tak terduga. Manajemen keuangan ini termasuk hasil tiket masuk lawan juga denda administratif wajib dikelola secara akuntabel lawan juga transparan nih dang sana. Di sisi lain nih dang sana, pembukaan jalur pendakian yang ini kada berarti kawasan halau-halau bisa didatangi tanpa batasan pastinya. Ketentuan adat lawan juga larangan ini berlaku tetap menjadi bagian dari aturan perjalanan pendaki tentunya. Dikatakan juga nih dang sana, pelanggaran terhadap ketentuan yang itu dapat berujung pada sanksi. Selain sanksi adat, pelanggaran juga dapat dikenai larangan berwisata atau blacklist di kawasan Meratus selama minimal 2 tahun nih. Aturan yang ini juga nih memberikan perhatian khusus terhadap kawasan yang dianggap sakral serta waktu-waktu yang masuk dalam ketentuan pamali. Karena itu nih dang sanak, pendaki nang kembali menjajal jalur halau-halau diminta melakukan registrasi mengumpati jalur yang ditentukan lawan juga menghormati ketentuan adat masyarakat Dayak Meratus. Pembukaan ini sekaligus nih dang sanak menjadi momentum gasan memastikan aktivitas mendaki tetap berjalan beriringan dengan perlindungan jalur lawan juga nilai adat nang melekat di kawasan pegunungan Meratus.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Sore Banjar dan Sanak Pro 4 ke Banjar Baru. Dari Jaya Banjar nih, kita 50 menit dari pukul 8. Masih di Serambi Bandung dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi menarik nih dan Sanak Pro 4 hingga pukul 9 nanti ya. Masih ditemani bersama Ulun Helda juga nih yang masih mengawani dan Sanak Pro 4 dimana saja berada di ruang dengar bubuhan pian hingga pukul 10 nanti. Tetap bersama kami di Pro 4 FM, tentunya ini menjelang habar Pro 4 pukul 9 di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: hari, ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Promot bersama Ulun Helda, Kapilah Kalimantan Selatan bawa wajah budaya Banua ke tengah kemeriahan pawai Ta'aruf Musabaqah Tilawatil Quran Nasional tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 12 September 2026. Melalui sebuah mobil hias kasel mengangkat tema cahaya Al-Quran dalam harmoni budaya Banua. Konsep nang ini memadukan simbol-simbol keislaman dengan sejumlah ikon nang lekat dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Al-Quran menjadi elemen utama dalam desain mobil hias. Simbol nang itu menggambarkan Al-Quran sebagai sumber petunjuk sekaligus cahaya dalam membentuk generasi nang bermain, berilmu, lawan jua, berakhlak. Pesan nang itu kemudian dipaduakan dengan budaya Banua, ornamen jukung, lawan jua pasar terapung ditampilkan gasan menggambarkan kehidupan masyarakat Kalsel. Nang sejak lawas sudah memiliki keterikatan kuat dengan sungai. Jukung kada hanya menjadi simbol kehidupan masyarakat sungai, tetapi juga menggambarkan ketangguhan lawan jua kearifan lokal, sementara pasar terapung mempresentasikan interaksi sosial masyarakat Banua yang menjunjung kebersamaan, keramahan, dan kejujuran. Identitas budaya Kalsel juga diperkuat dengan kehadiran kain sasirangan. Motif kain khas Banua nang itu menjadi simbol keberagaman nang tetap dapat berjalan dalam satu harmoni. Di bagian lainnya, Masjid Raya Sabilillah tadi ditampilkan sebagai gambaran pusat pembinaan umat, pendidikan, lawan jua dakwah, sedangkan sepasang pengantin dengan pakaian adat Banjar menjadi simbol keluarga sekaligus keberlanjutan generasi. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Paharul Razi, memadahkan konsep mobil hias nang ini sengaja dirancang bukan sekedar gasan memperlihatkan kemeriahan pawai. Menurutnya setiap ornamen membawa pesan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Banua. Melalui mobil hias nang ini, Buan Sidin hendak menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Quran dapat berjalan harmonis dengan budaya lawan jua kearifan lokal Banua. Al-Quran menjadi cahaya yang menuntun kehidupan, sementara budaya menjadi identitas nang tarus kita jaga lawan jua kita lestariakan. Sidin memadahkan Al-Quran masjid, keluarga, jukung, pasar terapung hingga sasirangan dirangkai dalam satu gambaran utuh tentang masyarakat Kalimantan Selatan. Ini kada hanya sekedar tampilan visual, tapi juga membawa pesan tentang kehidupan masyarakat Kalsel yang beriman, berbudaya, menjunjung kebersamaan, serta berkomitmen melahirkan generasi Qur'ani. Pawai Ta'aruf MTQ Nasional sendiri dimulai dari Balai Kota Semarang di Jalan Pemuda dan berakhir di Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Ikutsertaan Kalsel dalam pawai nang itu sekaligus menjadi kesempatan memperkenalkan kekayaan budaya Banua kepada peserta dan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Demikian Habar Promot pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Promot selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Sobat FM, Suara Budaya Banjar dan Sanang Prompat. Kita jumpa lagi bertemuan pulang di Musikan Info edisi pagi hari ini, hari Minggu, tepatnya di 13 September 2026. Dengan informasi-informasi seputaran kesehatan yang kami infokan di ruang dengar beban pian seberatan di pagi hari ini. Masih bersama Ulun Helda Jua yang masih semangat menemani dan Sanang Prompat seberatan di pagi hari ini hingga pukul 10 nanti ini. Dan ditemani lagu-lagu banjar yang menarik ya, dan Sanang Prompat Gasan Pian Seberataan tetap setia bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Promo FM Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kabar Budaya Banjar dan Sanang Perempat masih di Musik dan Info dengan informasi-informasi mengenai kesehatan di pagi hari ini. Ya, dan sana program cek kesehatan gratis ini terus digencarkan bagi siswa sekolah di Kota Banjarmasin. Langkah preventif ini dilakukan untuk memastikan kondisi fisik anak sekaligus mendeteksi lebih dini gangguan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA nih dan sana. Di mana pelaksanaan CKG di tingkat sekolah digelar secara intensif seiring memburuknya kualitas udara akibat paparan kabut asap karhutla. Di mana nih dalam sanak dikatakan juga nih bahwa pemeriksaan ini merupakan agenda rutin berkala, namun momentum CKG kali ini terasa sangat tepat karena bertepatan dengan maraknya paparan kabut asap nih. Di mana pemeriksaan kesehatan rutin ini melibatkan tenaga medis untuk pencatatan riwayat medis siswa secara berkala. Seluruh temuan lapangan yang akan dilaporkan langsung ke dinas terkait guna evaluasi pelayanan kesehatan sekolah. Untuk CKG ini dari Kementerian Kesehatan langsung dan juga Beban Sidin bekerja sama dengan pihak puskesmas. Jadi apa yang ditemukan hari itu langsung akan dilaporkan ke bagian dinas kesehatan yang diwakili oleh pihak puskesmas tersebut nih. Selain itu, dari hasil pemeriksaan sementara, sebagian besar siswa mengeluhkan gangguan pada saluran pernapasan akibat paparan asap harian. Pihak sekolah juga mengonfirmasi bahwa keluhan tersebut yang dipicu oleh kondisi cuaca buruk yang merata di wilayah Kalimantan Selatan. Dampak kabut asap pekat ini turut dirasakan langsung oleh beberapa siswa yang mengaku paparan asap kebakaran lahan mulai menurunkan kondisi kesehatan seluruh anggota keluarganya secara bergantian tentunya. Dan melihat kondisi ketebalan asap yang kian parah di sekitar rumahnya nih, salah satu siswa ini kini lebih disiplin menjaga kesehatan tubuh dan memilih untuk selalu menggunakan masker, kain atau medis saat hendak beraktivitas di luar ruangan nih dan sana. Dan pemeriksaan kesehatan siswa ini menjadi krusial mengingat kasus ISPA di Kota Banjarmasin ini terus menunjukkan tren kenaikan. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga mencatat nih 6.432 kasus pada Juni 2026 dan meningkat menjadi 6.840 kasus pada Juli nih dang sanak.

0: apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Ayo ke Kota Baru dari Santi featuring Raja Nahrimo. Kita di 45 menit dari pukul 9, masih di musik dan info di pagi hari ini ya. Dan Sanang hingga pukul

Eros anak perompat. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini kadang hanya mengganggu mobilitas masyarakat lawan juga aktivitas penerbangan, tetapi ini juga berdampak terhadap kesehatan pastinya. Paparan asap mengandung partikular meter yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan kita nih. Dimana dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, partikular meter yang merupakan partikel padat atau cair yang terdapat di udara. PM10 ini berukuran kecil sehingga paparannya dapat mencapai bagian saluran pernapasan yang lebih dalam, lawan juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Nah, gasan membantu menjaga kondisi tubuh selama terpapar kabut asap. Bubuhan pian sabarata ini dianjurkan mengkonsumsi banyu putih lebih banyak, lawan juga lebih sering lah dan sanak. Asupan cairan yang cukup ini dapat membantu mencegah dehidrasi serta menjaga tubuh tetap bugar. Paparan kabut asap ini juga lebih berisiko gasan kelompok rentan, nah kayak kanak-kanakan, bubuhan lanjut usia, serta masyarakat nang memiliki penyakit paru-paru lawan juga jantung nih. Penderita asma maupun penyakit paru kronis dapat mengalami keluhan nang kayak mudah lelah dan kesulitan pernapasan ketika terpapar asap nih. Bubuhan pian dengan gangguan jantung atau pernapasan dianjurkan gasan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi udara memburuk nih. Apabila terpaksa juga nih beraktivitas di luar ruangan, penggunaan masker nang sesuai ini dapat membantu mengurangi paparan partikel dari udara juga nih nang sana. Kebersihan makanan dan minuman ini juga perlu diperhatikan selama terjadi kabut asap. Buah lawan sayuran nih sebaiknya dibersihi dulu bujur-bujur nih terlebih dahulu sebelum diolah atau juga dikonsumsi. Sedangkan gasan makanan lawan minuman nang perlu disimpan dalam wadah nang terlindungi dari paparan asap ini juga perlu nih dan sana. Penderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan ini perlu mendapatkan perlindungan tambahan sesuai kondisi kesehatan masing-masingnya juga nih. Di mana mereka nang dianjurkan berkonsultasi dengan dokter, lawan juga segera memeriksakan diri apabila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya. Selain itu juga nih dan sana, penerapan perilaku hidup bersih lawan juga sehat ini perlu banar bubuhan pian lakukan secara lebih disiplin lagi. Upaya nang ini gasan meliputi mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik secara teratur, lawan juga kada merokok. Masyarakat atau bubuhan pian seberataan juga disarankan gasan mencegah polusi udara dari luar masuk ke rumah bubuhan pian seberataan atau sekolah, kantor maupun ruang tertutup lainnya. Penampungan air minum dan makanan perlu juga ditutup dengan baik agar terlindungi dari paparan asap.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar, Nelsana Perompat, di 56 menit dari pukul 9 dan berhujung perjumpaan hubungan pihak seberatan bersama Ulun Helda yang sudah menemani Nelsana Perompat dari tadi subuh ya Nelsana hingga pukul 10 nanti tentunya. Terima kasih nih Nelsana Perompat yang masih setia bersama kami tentunya di Perompat FM di pagi hari ini. Helda undur pamit untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi esok hari tentunya. Tetap semangat dan terima kasih semuanya. Helda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habis rompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan. Ulun Rinda menyampaikan kabar Pro 4. Dan sanang masyarakat diimbau kada menggunakan antibiotik secara sembarangan saat mengalami infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Sebagian besar kasus ISPA disebabkan virus sehingga kada memerlukan antibiotik dalam penanganannya. Hal ini disampaikan apoteker ahli muda Puskesmas Beruntung Jaya Aulia Rahma S-Farm dalam acara Indonesia Sehat RRI Pro 1 Banjarmasin Jumat 11 September 2026. Menurut Sidin, antibiotik digunakan gasan mengatasi infeksi bakteri dan penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Dijelaskan, ISPA dapat menimbulkan gejala kayak batuk pilek, sakit tenggorokan, demam, hingga sesak napas pada kondisi tertentu. Penanganan umumnya dilakukan dengan istirahat yang cukup, memenuhi kebutuhan cairan, serta menjaga asupan makanan bergizi. Aulia mengatakan penggunaan antibiotik tanpa resep, mengkonsumsi sisa obat atau menghentikan pengobatan sebelum waktunya dapat meningkatkan resiko resistensi antibiotik. Kondisi yang ini terjadi ketika bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik sehingga pengobatan infeksi menjadi lebih sulit. Sementara itu, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Beruntung Jaya Nur Aina SKM mengajak kepada masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat. Konsumsi makanan bergizi, buah-buahan serta vitamin sesuai kebutuhan dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Kedua narasumber mengingatkan masyarakat gasan mewaspadai gejala ISPA yang memerlukan pemeriksaan medis seperti sesak atau kesulitan bernapas, demam tinggi berkepanjangan, kondisi tubuh yang semakin memburuk, serta kesulitan makan atau minum. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan diperlukan gasan menentukan diagnosis dan penanganan yang tepat. Masyarakat diimbau kada meminta atau membeli antibiotik tanpa pemeriksaan dan resep dokter. Penggunaan antibiotik secara tepat tidak hanya mendukung pengobatan ketika memang diperlukan, tetapi juga membantu mencegah resistensi antibiotik. Demikian kabar Pro 4, Ulun Rinda. Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami berharap agar RRI terus bersemangat dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, serta bermanfaat bagi banyak orang. Tetaplah eksis sebagai suara rakyat yang menjadi cahaya kebenaran, perekat persatuan, dan lantang menyuarakan Indonesia ke segenap penjuru dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menikmati suasana hari Minggu ya, Gasan Pian dan Sanam Perompat yang hari ini sedang bersama orang-orang terkasih di rumah ya, berkumpul. Banyak hal yang bisa dilakukan walaupun tidak harus bepergian keluar rumah ya, membenahi rumah, membersihkan rumah, halaman dari depan sampai ke belakang atau dari belakang ke depan atau menata ulang furniture di rumah pian ya, supaya mungkin kelihatan berbeda dari biasanya ya. Boleh jadi beberapa waktu mendatang akan ada acara mungkin di rumah ya. Jadi menata rumah sedemikian rupa adalah hal yang akan memberikan pemandangan berbeda dari biasa ya. Oke, apapun yang Anda lakukan saat ini di suasana Minggu semoga tetap menyenangkan. Nah, untuk Dang Sanak yang mungkin juga hari ini akan pergi ke kondangan ya, diingat-ingat lagi ada berapa banyak undangan hari ini. Apakah semua bisa didatengin gitu ya? Ya, memang sebaiknya kita usahakan untuk datang ya ketika mendapatkan undangan. Karena ini salah satu hal untuk melihara silaturahmi kita, ya kan? Ya, baik, dan sarang perempat hari ini kita di Dandaman Banua. Kita akan infokan tentang kuliner yang ada di tanah air. Utamanya kita akan coba ketahui tentang berbagai makanan dari daerah Jambi. Kalau mungkin kita ke Jambi atau sekedar ingin mencicipi kekayaan rasa dari Jambi, ada banyak pilihan makanan tradisional yang bisa kita coba. Misalnya tempoyak. Nah, tempoyak ini ternyata juga salah satu makanan yang paling ikonik di Jambi ya. Olahan dari durian yang difermentasi. Proses fermentasinya sendiri itu menghasilkan aroma yang cukup tajam dan rasa asam yang khas dengan tekstur lembek dari buah durian. Tempoyak sendiri biasanya itu dijadikan lauk pendamping nasi atau bahan campuran sambal ya. Menariknya lagi, makanan ini tidak hanya populer di Jambi tetapi juga dikenal di daerah lain ya, seperti di Palembang, Lampung, bahkan di tempat kita nih di Kalimantan ya. Terutama ini saat musim durian tiba. Nah, pada ramai itu bikin tempoyak. Dan sarang perempat namanya itu berasal dari kata poyak yang mengacu pada cara pembuatannya, yaitu dengan mencabik atau mengoyak-ngoyak daging durian ini. Setelah dikupas, daging durian disimpan dalam wadah tertutup rapat selama sekitar 7 hari hingga mengalami fermentasi. Nah, jadi proses ini menghasilkan tempoyak dengan aroma tajam dan rasa asam yang khas ya. Setelah jadi, tempoyak ini bisa diolah kembali bersama berbagai bahan lain. Salah satunya untuk memperkaya rasa dalam masakan seperti gulai ya. Nah, itu tempoyak. Terus lagi makanan khas Jambi lainnya adalah brengkes ya. Brengkes ini kalau di wadah kita model kayak pais lah. Brengkes. Nah, jadi setiap daerah itu memiliki cara tersendiri dalam mengolah tempoyak ya di Jambi. Misalnya tempoyak bisa diolah menjadi brengkes lah. Nah, jadi hidangan khas yang biasa terbuat dari ikan patin, tempoyak dan bumbu rempah lengkap. Jadi makanan sering dihidangkan dalam momen-momen penting seperti pernikahan ataupun juga perayaan hari besar. Nah, jadi Dang Sanak Perompat, brengkes tempoyak ini juga sangat populer di Palembang dan Sumatera Selatan. Meskipun umumnya menggunakan ikan patin, nah kita bisa juga menemukan variasi brengkes dengan ikan lais atau ikan baung, baung sungai atau jenis ikan air tawar lainnya. Jadi cita rasanya tuh gurih, manis, pedas, asam. Khasnya itu berasal dari kombinasi tempoyak dan juga racikan bumbu-bumbunya ya. Bumbu yang digunakan itu biasanya ada bawang putihnya, bawang merah, ada cabai merah, rawit, kunyit, lengkuas, dan juga garam. Tempoyak dan aneka bumbu ini terlebih dahulu ditumis sampai benar-benar harum. Kemudian digunakan untuk melumuri potongan ikan ya. Setelah dibungkus dengan daun pisang, brengkes kemudian dikukus sampai matang. Nama brengkes sendiri ini berasal dari bahasa Jawa dan memiliki arti yang sama dengan pepes ya. Nah, pepes kalau ya di Banjar tuh pais, pais iwak lah. Iyalah. Jadi pepes tuh namanya sama ya. Kalau Jawa tuh brengkes ya, atau Jambi juga brengkes. Cara memasak bahan makanan ini dengan dibungkus daun pisang, kemudian dikukus bersama bumbunya. Sedangkan tempoyak itu adalah fermentasi durian yang telah disimpan selama 5-7 hari dan lazim juga digunakan sebagai campuran atau penyedap rasa dalam berbagai hidangan, termasuk tadi dalam pepes atau brengkes atau pais iwak tadilah, dicampur bumbu, dicampur juga lawan tempoyak yang memberikan rasa sedap yang berbeda dari brengkes atau pepes lainnya ya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Mandai adalah kulit cempedak yang menjadi makanan setelah melalui proses fermentasi. Caranya, kulit cempedak yang sudah masak atau matang setelah dikupas bagian kulit perdurinya, lalu dibersihkan, kemudian dibubuhi garam secukupnya, kemudian dipermentasi di tempat tertutup, seperti belanga, toples, atau tempat apa saja. Setelah proses fermentasi, maka kulit cempedak yang sudah menjadi mandai menjadi lunak, maka siap dimasak menjadi makanan teman makan nasi. Mandai yang digoreng paling banyak diminati dan terdapat banyak di warung dan kesukaan warga, karena dinilai selain enak, juga mengkonsumsi mandai bisa membangkitkan selera makan lantaran ada rasa asam dan gurih.

Saya, Fathur Berlianto, Kepala KPKNL Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI Banjarmasin konsisten menjadi suara kebangsaan, perekat persatuan, dan penyebar informasi terpercaya bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Mereka di tempat hilang dulu tuh mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
4: Jangan kada ingat, Dangar ya akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

selanjutnya dalam sarang perempat ada daging masak hitam. Ini juga khas dari Jambi ya. Kalau suka daging dengan cita rasa kaya rempah, kita wajib ini coba daging masak hitam. Hidangan ini mirip semur, tetapi dengan kuah yang lebih kental dan warna yang lebih gelap ya. Kalau semur tuh kayaknya lebih encer ya, ada banyak airnya ya. Tapi kalau yang ini daging masak hitam tuh lebih kental ya. Nah, dan sarang perempat, cita rasanya manis gurih, sangat khas karena memang menggunakan beragam rempah seperti jintan, kemudian ada ketumbar, ada adas manis, kayu manis, sampai dengan santan. Untuk proses pembuatannya sendiri cukup sederhana, bumbunya dihaluskan, digoreng, kemudian ditumbuk bersama potongan daging hingga meresap. Jadi hasil akhirnya itu adalah sajian yang sangat menggoda ya. Kemudian makanan khas dari Jambi lainnya adalah gulai tepek ikan. Nah, gulai tepek ikan ini merupakan sajian khas yang menggunakan ikan gabus atau juga ikan tenggiri sebagai bahan utama. Kata tepek sendiri dalam bahasa Jambi itu berarti dipipihkan ya. Dan memang ikan ini diolah dengan cara dipipihkan, kemudian dicampur dengan tepung dan bawang putih seperti pempek gitu ya. Nah, setelah itu disiram dengan kuah gulai lengkap dengan potongan nanas yang memberikan sensasi rasa asam segar. Dulunya makanan ini hanya disajikan pada saat acara-acara penting saja, tetapi saat ini itu sudah bisa kita temukan di berbagai tempat

Jambi, saat musim panen tiba, kita akan dengan mudah menemukan pedagang yang menjajakan cempedak ini ya. Masyarakat Jambi itu terkenal kreatif dalam mengolah hasil bumi, termasuk buah-buahan seperti cempedak. Teksturnya yang mirip dengan nangka, ini yang membuatnya cocok untuk dijadikan rendang ya. Jadi mirip dengan gulai nangka yang sering ditemui di daerah lain. Meski belum banyak dikenal di luar daerah Jambi, tapi rendang cempedak ini punya rasa yang tidak kalah lezatnya dengan rendang daging ya pada umumnya. Jadi bumbu yang digunakan tetap sama, yaitu serai, daun jeruk purut, asam kandis, daun kunyit, daun salam, cabai, bawang merah putih, kemudian jahe, lengkuas, garam, dan gula ya. Keunikan dari rendang ini sendiri bukan hanya terletak pada bahan utamanya, tetapi juga pada cara memasaknya ya. Proses memasak rendang cempedak ini menggunakan kuali yang besar atau kawah yang diletakkan di atas tungku berbahan bakar kayu manis. Nah, dan sarang asap dari kayu manis inilah yang kemudian memberikan aroma khas yang menyatu dengan rendang, menciptakan cita rasa yang begitu unik ya. Namun bagi yang punya masalah lambung, sebaiknya juga berhati-hati ya untuk mencicipi makanan ini, karena cempedak ini konon bisa memicu kenaikan asam lambung. Tapi kalau yang nggak ada masalah lambung ya, aman. Oke, selanjutnya ada gulai terjun. Nah, seperti apa nih gulai terjun ya? Berbeda dengan gulai biasanya, gulai terjun ini punya kuah yang lebih encer ya. Jadi bahan utamanya itu bisa berupa daging sapi, bisa daging kambing, atau daging kerbau yang dimasak dengan rempah-rempah pilihan. Hidangan ini biasanya muncul dalam acara adat ya, seperti pernikahan atau sunatan. Menurut cerita masyarakat, gulai terjun ini dulu disajikan saat kenduri dalam rangka memperingati sunnah rasul ya. Jadi akan selalu ada gulai terjun ini. Nah, selanjutnya ada kue gandus ya, dan sarang perompat. Tidak hanya makanan-makanan berat, tetapi juga Jambi ini punya kue tradisional yang menggoda, yaitu kue gandus. Kue ini sendiri terbuat dari campuran tepung beras dan tepung sagu yang menghasilkan warna putih bersih dan teksturnya juga lembut ya. Rasa gurihnya itu berasal dari bumbu halus, ada bawang putih, ada cabai. Nah, kue gandus ini biasanya diberi topping ebi sangrai, ada abon ikannya, atau daging cincang yang dibikin rasanya akan semakin lengkap, mantap ya. Itu untuk kue gandus. Nah, selanjutnya ada kue muso. Kalau kue muso ini adalah salah satu kudapan yang paling sering ditemukan saat bulan Ramadan ya. Bentuknya tuh kayak mangkuk dengan bagian tepinya dilapisi coklat ya. Jadi bahan dasarnya adalah tepung beras, kemudian ada coklat bubuk dan srikaya pandan. Nah, rasanya tuh jadi manis, lembut ya. Cocok buat berbuka puasa. Nah, ini kue yang selalu ada ketika bulan Ramadan ya, kue muso.

0: mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Posting, berbagi takjil di posting, emang gak takut dibilang pamer?
2: Yang penting kan niatnya baik.
1: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
2: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
1: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi ria. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
3: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.

0: Ya, dan sama aku empat yang masih bersama di Semester Pagi hari ini menjelang siang ya. Kita tadi sudah bicarakan banyak hal tentang makanan-makanan khas dari Jambi ya. Di antaranya tadi ada gulai tepek ikan, kemudian daging masak hitam, ada brengkes, ada tempoyak, terus juga rendang cempedak tadi ya. Yang juga merupakan salah satu makanan khas dari Jambi, ada gulai terjun, juga kue gandus, dan satu lagi tadi ada kue muso. Ya, semoga ini akan bisa menambah informasi wawasan buat kita tentang berbagai makanan-makanan khas dari berbagai daerah di tanah air, utamanya tadi dari Jambi ya. Sebenarnya masih banyak makanan-makanan khas lainnya dari daerah Jambi. Nanti insya Allah mungkin lain waktu dan kesempatan kita akan bisa bahas lebih lengkap lagi ya, insya Allah. Baik, 58 menit dan pukul 10, sesaat lagi nanti kita akan simak kabar Pro 4.
1: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sana ke rumah aman asap di Puskesmas Pembantu Pustu Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kota Banjarbaru menjadi salah satu upaya perlindungan masyarakat dari dampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Fasilitas tersebut menyediakan ruangan yang lebih terlindungi sekaligus dukungan layanan kesehatan dasar gasan warga saat kualitas udara memburuk. Rumah aman asap diperuntukkan terutama bagi masyarakat yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Kelompok yang mendapat perhatian meliputi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan kondisi kesehatan tertentu. Sejumlah fasilitas pendukung disiapkan gasan menunjang fungsi rumah aman asap, air purifier, kipas, dan masker tersedia gasan membantu mengurangi paparan asap, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat selama berada di lokasi. Dan rumah aman asap ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas Liang Anggang. Kolaborasi yang ini melibatkan Dauri Bintang selaku PFA spesialis Ranu Welum Foundation, Posko Koalisi Bencana Ekologis Kalimantan Selatan, serta relawan dari Ksatria Kalsel. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Dr. Ani Rusmila mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam penanggulangan dampak asap karhutla. Menurut Sidin, sinergi diperlukan gasan melindungi kesehatan masyarakat di wilayah terdampak. Ani mengatakan juga bahwa perlindungan kesehatan masyarakat menjadi bagian penting ketika kondisi udara berdampak asap. Penanganan karhutla menurutnya kada hanya berfokus pada sumber kebakaran, tetapi juga perlu memperhatikan masyarakat yang merasakan langsung dampaknya. Keberadaan rumah aman asap ini memberikan alternatif bagi warga gasan mengurangi paparan asap ketika kondisi lingkungan sekitar memburuk. Warga juga dapat memanfaatkan dukungan layanan kesehatan dasar yang tersedia di fasilitas tersebut. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Asim sama kami di kesempatan. Nah, hari ini suasana minggu ada bersama keluarga ya. Kalau mungkin lagi menikmati suasana santainya di rumah sambil mendengarkan berbagai informasi ya di Pro 4 Suara Budaya Banjar ya. Kali ini kita ke ruang UMKM ya, tentang beberapa tips sukses untuk bisa memulai bisnis UMKM. Ya, dan sekarang memulai bisnis UMKM ini memang bukan satu hal yang mudah ya, apalagi untuk pemula yang baru terjun di dunia usaha. Tantangan seperti keterbatasan modal atau kurangnya pengalaman sampai persaingan ketat itu sering menjadi penghambat ya. Tapi kabar baiknya, semua ini sebenarnya bisa diatasi kalau kita tahu strategi dan langkah-langkah awal yang tepat ya. Nah, ada beberapa tips sukses yang ampuh untuk membantu pian dan sanang perempat yang ingin memulai bisnis UMKM dengan lebih percaya diri. Ya, mulai dari cara mengatur modal, memilih produk yang tepat, sampai dengan strategi pemasaran digital buat usaha agar cepat dikenal ya. Nah, yang pertama dan sanak Pro 4, kita bisa tentukan dulu ide bisnis yang jelas ya. Langkah pertama ini sebelum memulai usaha itu adalah menentukan ide bisnis yang tepat. Jangan terburu-buru ikut tren yang sedang viral, karena tren itu biasanya cepat berubah ya. Jadi kita pilih produk atau jasa yang memang punya permintaan konsisten dan juga sesuai dengan kemampuan ya. Misalnya, kalau jago memasak, nah kita bisa memulai bisnis kuliner rumahan. Kalau suka desain misalnya, kita bisa membuka jasa desain grafis. Dengan ide bisnis yang jelas, kita akan bisa lebih mudah mengembangkan strategi dan fokus pada pasar yang dituju ya, dan sana. Selanjutnya adalah riset pasar sebelum mulai. Nah, jadi salah satu kesalahan terbesar pelaku UMKM pemula itu adalah langsung terjun tanpa riset. Padahal riset pasar ini sangat penting untuk memahami siapa target konsumen kita, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, dan siapa kompetitor kita ya. Kita bisa melakukan riset sederhana lewat media sosial ya. Kita bisa survei kecil-kecilan atau mengamati tren di marketplace. Hasil dari riset inilah yang nantinya akan membantu menentukan harga, strategi promosi, sampai dengan diferensiasi produk agar bisnis kita itu bisa lebih unggul dibandingkan dengan pesaing kita lainnya.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Iya, dan sekarang pula kita masih di ruang UMKM tentang tips sukses untuk memulai bisnis UMKM ya. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana kita menentukan ide bisnis yang jelas, kemudian riset pasar sebelum kita memulai bisnis ya. Nah, kemudian dan sekarang pula empat dengan mulai modal yang realistis. Banyak orang gagal ya memulai bisnis itu karena merasa butuh modal yang besar. Padahal sebenarnya banyak usaha yang bisa dimulai dengan modal kecil asalkan itu dikelola dengan bijak. Misalnya, bisnis kuliner bisa dimulai dari dapur rumah, atau bisnis fashion bisa dimulai dengan sistem pre-order. Jangan memaksakan diri menggunakan pinjaman yang besar di awal ya. Jadi mulailah dari modal realistis sesuai dengan kemampuan. Lalu kita kembangkan bisnis itu secara bertahap seiring dengan bertambahnya keuntungan ya. Kemudian kita bisa kelola keuangan dengan bijak. Salah satu kunci sukses UMKM itu adalah disiplin dalam mengelola keuangan. Kita bisa pisahkan uang pribadi dengan uang usaha itu sejak awal ya, supaya kita tahu dengan jelas berapa modalnya, berapa keuntungannya, dan biaya operasionalnya. Jadi kita gunakan aplikasi pencatatan keuangan yang sederhana untuk bisa memantau arus kas ya. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, bisnis kita tuh insya Allah tuh akan lebih sehat, dan kita akan bisa membuat keputusan dengan data yang lebih jelas, bukan sekedar dengan perasaan ya. Kalau mengelola keuangan tuh gak bisa begitu, jadi harus dikelola dengan bijak. Nah, kemudian berikutnya adalah membangun branding yang kuat. Di era digital sekarang ini, branding itu memegang peranan yang penting dalam membedakan bisnis kita dari kompetitor. Branding tidak hanya soal logo atau nama, tapi juga citra dan kesan yang konsumen rasakan terhadap produk kita ya. Nah, kita mulai dengan membuat nama bisnis yang mudah diingat. Logo sederhana tapi menarik, serta kemasan produk yang sesuai dengan target pasar ya. Branding yang konsisten itu akan membuat pelanggan kita tuh lebih mudah mengenali dan percaya kepada bisnis kita ya. Jadi selanjutnya, selain membangun branding yang kuat, ada juga kita harus bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi ya dan sanak ya. Promosi ini adalah ujung tombak bisnis kita. Nah, untungnya sekarang ini promosi bisa dilakukan dengan mudah dan murah lewat media sosial. Kita gunakan platform seperti Instagram, TikTok, atau juga Facebook untuk bisa memperkenalkan produk kita ya. Jadi posting konten secara konsisten. Kita gunakan foto atau video yang berkualitas, serta memanfaatkan fitur iklan berbayar jika memungkinkan ya. Jangan lupa juga untuk memanfaatkan marketplace agar produk kita itu lebih mudah ditemukan oleh calon pembeli.

0: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat, sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Pro 4, suara budaya Banjar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ihram Muftesar selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin jaya, memberikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat Banjarmasin pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Sekali mengudara, tetap di udara. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

sukses memulai bisnis UMKM ya. Tadi caranya dengan menentukan ide bisnis yang jelas, riset pasar sebelum memulai, kemudian memulainya dengan modal yang realistis, kemudian juga dengan cara mengelola keuangan dengan bijak, bangun branding yang kuat, kemudian memanfaatkan media sosial untuk promosi ya. Nah, itu 6 hal sudah kita bahas. Nah, selanjutnya dan sarang perompet adalah promosi yang bagus itu tidak akan ada artinya kalau produk kita mengecewakan. Jadi karena itu, pastikan dulu produk dan layanan kita tuh selalu berkualitas. Kita menggunakan bahan baku yang baik, menjaga kebersihan, dan juga memperhatikan dengan detail kecil seperti pengemasan. Nah, selain itu layanan pelanggan juga sangat penting ya. Respon cepat, ramah, solutif, ini akan membuat pelanggan kita merasa dihargai. Dan ingat juga bahwa pelanggan yang puas bukan hanya akan membeli ulang, tetapi juga mereka akan menjadi promotor gratis lewat rekomendasi dari mulut ke mulut ya. Jadi jangan lupa untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan kita ya. Selanjutnya adalah membangun jaringan dan realisasi bisnis. Dan sanak dalam dunia bisnis, koneksi itu adalah aset yang sangat berharga. Semakin luas jaringan kita, semakin besar peluang untuk belajar dan berkembang. Jadi kita bisa ikut komunitas UMKM, seminar bisnis, atau event networking. Dari sana kita bisa bertemu mentor, partner, bahkan calon pelanggan ya. Jadi jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan juga belajar dari sama pebisnis, karena setiap orang itu punya cerita sukses dan juga tantangannya masing-masing ya. Beradaptasi dengan teknologi. Jadi teknologi ini adalah teman terbaik UMKM. Saat ini ada banyak sekali tools dan juga aplikasi yang bisa membantu kita untuk mempermudah operasional bisnis. Misalnya aplikasi kasir untuk mencatat penjualan dan lain sebagainya ya. Nah, jangan takut pokoknya untuk mencoba hal baru, karena teknologi ini bisa membuat bisnis kita tuh lebih efisien, hemat waktu, dan juga mampu bersaing dengan kompetitor yang lebih besar lagi. Yang terakhir adalah konsisten dan jangan mudah menyerah. Dan sarang perompet, memulai bisnis itu tidak selalu langsung berhasil ya. Kadang-kadang kita tuh harus jatuh bangun dulu, menghadapi penjualan yang sepi atau kritik dari pelanggan ya. Tapi kuncinya itu adalah konsistensi dan mental yang pantang menyerah. Teruslah belajar, teruslah berinovasi dan evaluasi strategi yang belum berhasil. Jadi ingat bahwa bisnis besar hari ini dulunya juga dimulai dari yang kecil ya. Selama kita tekun dan konsisten, hasil manis itu pasti akan datang di saat berikutnya. Ya, dan sarang perompet, itulah tadi 10 tips sukses untuk memulai bisnis UMKM. Semoga saja dengan memperhatikan dan menjalankan beberapa tips-tips yang sudah kita bahas dari 1 sampai 10 tadi akan lebih memudahkan yang sarang perompet ya, yang ingin memulai bisnis UMKM.

siang, kabar perempat bersama Ulun Rida. Dasar pemerintah Kota Banjarmasin bersama Mawar Saron Peduli MSP Banjarmasin menggelar pasar murah, pembagian bibit cabai dan cek kesehatan gratis di Balai Kota Banjarmasin Sabtu 12 September 2026. Kegiatan yang ini menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi sekaligus rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin diwakili staf ahli bidang digitalisasi pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik Ihsan Budiman. Ia mengapresiasi kegiatan yang berkolaborasi dengan MSP karena memberikan manfaat langsung gagasan masyarakat. Dan Ihsan menilai juga kegiatan yang ini memiliki manfaat yang cukup luas bagi masyarakat, mulai dari membantu memenuhi kebutuhan pokok sampai dengan mendukung kesehatan dan ketahanan pangan. Ia juga melihat pembagian bibit cabai dapat menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi di Kota Banjarmasin. Dengan berbagai manfaat yang diberikan, Pemko Banjarmasin meminta kepada masyarakat gagasan memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan. Pemerintah juga memastikan kegiatan serupa dapat dilakukan kembali menyesuaikan kondisi harga dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, penasehat Yayasan MSP Ivan Haryono menilai kegiatan yang ini menjadi bentuk kontribusi lembaga sosial dalam mendukung program pemerintah. Kolaborasi ini juga menjadi kesempatan bagi pihaknya gagasan memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rida, salam budaya.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Mu.

dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Aduh, mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentu.

siang, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dosanak PS Barito Putra berhasil meraih 3 poin usai mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 3-2 pada pertandingan Liga 2 pengadaian Championship musim 2026-2027 di Stadion 17 Mei Banjarmasin Sabtu 12 September 2026 malam. Kemenangan di hadapan pendukung sendiri menjadi modal penting Laskar Antasari dalam mengawali kompetisi musim ini. Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil menekan dan saling menciptakan peluang. Persipura mengawali serangan cepat setelah peluit babak pertama ditiup wasit, namun serangan belum mampu menghasilkan gol. Barito Putra lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui Bayu Pradana, berawal dari tendangan bebas Kodai yang kemudian diteruskan Murilo. Bola selanjutnya diberikan kepada Bayu Perdana yang berhasil menyelesaikan menjadi gol gasan membawa Barito Putra unggul 1-0. Pada menit ke-22, Barito Putra kembali menambah keunggulan 2-0 melalui Cornelis Howai. Menerima umpan dari rekannya, Cornelis melepaskan sepakan dari dalam kotak penalti yang kada mampu dihalau oleh penjaga gawang Persipura. Persipura berupaya memperkecil ketertinggalan melalui sejumlah peluang namun belum mampu menghasilkan gol. Hingga babak pertama berakhir, Barito Putra masih unggul 2-0 atas Persipura. Memasuki babak kedua, Barito Putra berupaya menjaga tekanan dan mencari gol tambahan. Pada menit ke-63, Cornelis kembali mencatatkan namanya di papan skor. Mengiring bola dari sisi kiri pertahanan Persipura, Cornelis melepaskan sepakan keras dari dalam kotak penalti. Bola gagal dihalau penjaga gawang Persipura dan membuat Barito Putra unggul 3-0. Persipura kemudian memperkecil ketertinggalan pada menit ke-76 melalui tendangan bebas Febrianto. Bola mengarah ke pojok atas kanan gawang Barito Putra dan kada mampu ditepis oleh penjaga gawang Barito Putra dan mengubah kedudukan 3-1.

Dan selanjutnya memasuki masa tambahan waktu, Persipura terus berupaya mengejar ketertinggalan. Pada menit ke-90, Tokci memanfaatkan tendangan bebas Febrianto melalui sundulan dan kembali memperkecil skor menjadi 3-2. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, wasit Barito Putra mampu mempertahankan keunggulan. Laskar Antasari memastikan kemenangan 3-2 sekaligus mengamankan 3 poin pada pembuka Liga 2 Penggadaian Championship musim 2026-2027. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Marasnya, aku mitih anak aku nih pindah ke garingan, awaknya pindah kada gonol-gonol, pindah kada sehat. Penyakitnya apa, Yola? Aku bawa jagain ke puskesmas.

0: Bu, anak pian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Ai. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau bulah.
1: Pas bana ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih Bu Ai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak pian nih makanan nambah gizi bulah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, lawan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun ini sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun ini lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus, ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, abari akan juga kasanak keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: suatu hari nanti, anak cucu kita tidak lagi mengenal bahasa Banjar. Tidak tahu bagaimana bunyi musik panting mengalun. Tidak mengenal Madihin dan tidak lagi bangga mengenakan sasirangan. Lalu, apa yang tersisa dari jati diri kita? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas penjajahan, tetapi kemerdekaan juga tentang bebas mencintai budaya sendiri, bebas menjaga warisan leluhur, dan bebas mengatakan dengan bangga, ini budaya Banua kita. Mari wariskan bahasa, kesenian, tradisi, dan kearifan Banua kepada generasi berikutnya. Karena budaya adalah identitas yang kita bawa menuju masa depan. Merdeka dalam budaya, lestari dalam tradisi, teguh dalam jati diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banua untuk Indonesia. Indonesia Merdeka, Indonesia Berbudaya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: kasih dan salam masih bersama Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Ya, kalau kita bicara tentang kehidupan suku Batak, ini biasanya diatur oleh sistem kekerabatan, patrilineal, dan juga falsafah adat yang kuat ya. Nah, dasar Pro 4 Dalihan Natolu itu adalah tiga pilar kedudukan adat, meliputi Somba Marhulahula atau hormat kepada keluarga pemberi istri, kemudian Elek Marboru itu mengayomi penerima istri, dan satu lagi adalah Manat Mardongan Tubuh, yaitu menjaga solidaritas sesama marga ya. Marga itu adalah setiap orang Batak memiliki nama marga di belakang namanya yang diturunkan dari garis ayah ya. Untuk masyarakat yang rutin menjalankan ritual seperti pernikahan adat ya, kemudian juga mangokal holi atau penggalian tulang belulang leluhur ya, kemudian tradisi dan upacara lainnya adalah seperti tarian tortor ya. Untuk mata pencaharian masyarakat di Batak sana, sebagian besar warganya, warga tradisionalnya itu hidup dari bertani, kemudian juga beternak ya. Sementara itu juga banyak yang merantau sebagai profesional ataupun juga sebagai pedagang. Mayoritas penduduknya ini menganut agama Kristen Protestan, Katolik, serta Islam Sunni, dengan sebagian kecil itu masih memegang kepercayaan tradisional ya, dan sarang perempuan. Dan pola somo non haji miroha
1: somali. Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: tasnya nih, tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar seorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi yang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemenjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihat nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Mak Iwak. Mak Iwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Mak Iwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Mak Iwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mak Iwak, merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suku Sunda ya, dia punya filosofi dan karakter hidup Someaha Dekasemah ya, kalau nggak salah begitu bacanya. Nah, ini adalah slogan dan filosofi hidup yang berarti itu ramah, bersikap baik, dan suka memuliakan tamu ya. Ada silih asih, silih asah, silih asuh. Nah, ini adalah prinsip interaksi sosial untuk bisa saling mengasihi, mengajari, dan menjaga antar sesama. Biasanya juga karakter orang-orang Sunda itu lemah lembut ya, dikenal santun dalam bertutur kata, kemudian juga menjaga gestur, ataupun juga menghindari konflik ya, untuk lebih mengutamakan kedamaian ya. Sebagian besar masyarakat Sunda ini secara turun-menurun hidup sebagai petani, karena memang wilayah Jawa Barat itu subur ya, dikenal juga sebagai lumbung padi. Nah, menjaga tata ruang alam, hutan, dan juga mitigasi bencana yang diwariskan dari leluhur, seperti kalau kita lihat pada pola hidup ya, ada kampung adat Cirendu yang mengolah singkong itu sebagai bahan pangan utama ya, dan sarang perompet ya. Sedangkan tradisi dan budaya ada botram, tradisi makan ya, ini makan bersama yang beralaskan daun pisang untuk bisa mempererat kebersamaan keluarga ataupun kerabat. Serentahun, nah ini juga merupakan satu upacara adat ya, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen ya. Itu tentang tradisi budayanya, kemudian tadi juga tentang mata pencarian tradisional masyarakat Sunda. Begitu juga dengan filosofi dan karakter hidup yang memang punya karakter itu lemah lembut ya, dikenal memang santun dalam bertutur kata, dalam jaga gestur, dan juga biasanya lebih menghindari konflik untuk

0: hari, ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Prompat bersama Ulun Rinda. Dan sanak Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuriadi Sulaiman kada hanya meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Pangayuan, Kota Banjarbaru. Wagub Kalsel juga umpat turun langsung melakukan penyemprotan gas membantu petugas pemadam memadamkan api yang kembali muncul Jumat 11 September 2026. Hasnuriadi turun ke lokasi setelah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, DRH Suparmi, bahwa titik api kembali muncul sejak pagi. Kondisi yang itu menjadi perhatian karena kobaran api berada di kawasan yang berdekatan dengan rumah warga. Didampingi Suparmi, Kabid BPBD Kalsel Dian Asari, Hasnuriadi langsung melihat kondisi di lapangan sekaligus umpat dalam upaya pemadaman. Dengan menggunakan peralatan pemadaman, beliau turut melakukan penyemprotan ke area yang masih mengeluarkan asap dan api. Aksi tersebut dilakukan di tengah upaya tim gabungan yang sejak beisukan berjibaku menjinakkan kebakaran. Menurut Hasnuriadi, pemadaman harus terus dilakukan pada setiap titik api yang muncul. Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia serta arahan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin agar seluruh titik karhutla segera ditangani. Wagub menyebutkan berkat kerja sama tim di lapangan, sebagian wilayah yang terbakar berhasil dipadamkan, namun masih terdapat beberapa titik yang kembali memunculkan api sehingga upaya pemadaman tetap dilanjutkan. Hasnuriadi pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurutnya, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab pemerintah, namun pemerintah juga terbuka terhadap keterlibatan masyarakat dan berbagai elemen yang hendak membantu sebagai relawan. Hasnuriadi juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila kondisi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan berdampak terhadap aktivitas sehari-hari. Wakil Gubernur meminta kepada masyarakat yang memberikan doa dan dukungan kepada seluruh tim yang masih bekerja di lapangan. Demikian Habar Prompat Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup.

ulun jadi kalamutan, tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak seperti koran, tiada dijual dari pasaran, tiada bertajwid seperti Al-Quran. Kesabariku bawa akan dahulu kala zaman nabuh.

Kesenian Tuten. Ini adalah sebutan untuk orang yang membawakan kesenian tutur tradisional Lamut ya, khas masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Nah, pencerita tunggal ya, Palamutan ini memainkan seluruh lakon atau cerita, sebuah cerita seorang diri sambil menabuh alat musik tradisional berupa terbang besar atau rebana yang besar ya. Cerita yang dibawakan tuh biasanya syarat dengan nilai keagamaan atau sosial, sejarah ataupun budaya Banjar. Untuk pelamutan ini biasanya juga menggunakan teknik bernyanyi atau berdendang, berdialog dan berprosa secara bergantian dengan intonasi ataupun juga mimik wajah yang menarik ya. Biasanya lamut ini ditampilkan pada malam hari mulai pukul 22 hingga menjelang subuh. Nah, jadi untuk pementasan lamut sendiri itu sering diadakan dalam acara hajatan, tradisi daur hidup atau juga peringatan hari-hari besar tertentu ya.

pada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: ini telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita.
1: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan, juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

menjadi suatu di antara momen yang kurang menyenangkan ya, apalagi mungkin untuk mengobati rasa rindu dengan bertemu itu tidak memungkinkan gitu. Itu yang biasanya membuat sedikit kecewa ya. Ya karena mungkin jarak yang begitu jauh yang membuat kita terpisah ya. Apakah itu dengan pasangan, mungkin juga dengan keluarga, dengan teman atau siapapun itu. Nah, bagi pian yang mungkin lagi dandaman, lagi merasakan perasaan rindu yang teramat sangat. Nah, jadi mungkin kayak apa lah, ada juga yang kena kau makan, kena kau guring. Karena rindu inilah belum terobati. Walaupun sekarang itu lebih mudah kalau dibandingkan dengan zaman dulu ya, harus menempuh perjalanan yang mungkin memakan waktu yang kada sumat lah. Tapi di zaman sekarang ini, di era digital, perasaan kangen itu bisa sedikit terobati. Nah, bisa video call lah, bisa langsung melihat orangnya atau muhanya. Nah, atau juga by phone. Nah, ini paling tidak bisa mengurangi perasaan rindu, perasaan kangen ya kadang. Tapi karena kayak orang bertamu juga pang lah, kalau pang ada di antara pian yang hari ini sudah teramat sangat merindukan, waduh, ayo kasih telepon aja lah atau video call aja, atau kalau memungkinkan segera terbang aja ya lo, mun ada duitnya. Ya, ujar Dilan, rindu itu berat. Seberat apa? Nah, seberat seberapa banyak rindunya. Kalau dibalik-balik kayak itulah kisahnya. Ini lagunya Hati dan Daman. Sudah kita nikmati. Sudah bawa kita di menit ke-41 di pukul 14. Selamat siang gasan pian yang mungkin ada di perjalanan saat ini. Kalau lihat cuaca di Banjarmasin cukup terik, cukup panas ya. Walaupun kayaknya sudah enggak seberapa ada kabut asapnya lagi gitu. Tapi entah gimana untuk Anda yang mungkin saat ini melakukan perjalanan ke luar kota, apakah juga kondisinya sama dengan di Banjarmasin? Ya, yang penting selalu berdoa aja perjalanannya tetap menyenangkan dan selamat sampai ke tempat tujuan ya. Masih bersama Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 100.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Supian HK SHMH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan dirgahayu kepada Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin. Selama mengabdi, RRI telah menjadi suara negara, suara rakyat, serta mitra strategis dalam penyampaiannya. Informasi, edukasi, dan memperkuat persatuan bangsa. Semoga RRI Banjarmasin terus menjadi radio yang terpercaya, kreatif, dan menjadi rumah bagi budaya serta suara warga benua. Dirgahayu RRI Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi public. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ya, dan sanak perempat, saya Rinda mesti undur pamit dari Pian Berataan. Setelah kebersamaan kita sejak pukul 10 pagi tadi, sudah ada Awan yang akan menemani dari sekarang hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat menikmati suasana hari Minggu Anda. Semoga bahagia bersama orang terkasih.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
3: Habar Perompat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Anak Perompak kemarau panjang mulai menyulitakan sebagian warga di Kota Banjarbaru gagal mendapatkan air bersih. Di tengah kondisi nang itu tadi, Lanut Syamsuddin Noor kembali turun langsung membantu masyarakat gagal mendistribusikan air bersih ke permukiman warga di Kecamatan Landasunulin pada hari Jumat kemarin. Bantuan disalurkan menggunakan mobil tangki air. Personil Lanut Syamsuddin Noor Banjarmasin bersama Satrat 206 Banjarbaru mendatangi rumah-rumah warga, gasan mengisi air ke tempat penampungan yang sudah disiapkan. Pola distribusi dari rumah ke rumah dilakukan agar dapat diterima langsung oleh warga yang membutuhkan. Komandan Lanut Syamsuddin Noor Kolonel PNB Hilman LP Ambarita memandangkan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan bagian dari kepedulian TNI Angkatan Udara terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. Menurut Sidin, kondisi kemarau kadang hanya membuat kebutuhan air bersih meningkat, tetapi juga turut memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan. Hilman menyebutkan, dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan warga, sekaligus mengurangi dampak yang timbul oleh kondisi cuaca ekstrim dan juga kekeringan. Demikian Dasana Kabar Perompak kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dan sanak perempat Sewan Kahfi dan Daud Maulana kembali hadir menemani dan sanak untuk sore hari ini. Aduh, saya kepanasan dan sanak perempat. Seharian tadi aktivitas di luar, padahal nggak kena terik matahari langsung, tapi hawa panasnya tuh bener-bener menyengat banget dan sanak perempat. Jadi berasa agak gosong gitu. Walaupun sudah di ruang ber-AC nih. Selamat sore juga buat yang udah gabung di TikTok kita buat sore hari ini. Daud, minta tolong. Oke. Ada Bang Arnold ya dari Pati. Bentar. Putarkan lagu Pati Oras Pele. Salamnya buat Panglima Pati tanggal 15, semangat Demoy. Oke, siap Bang Arnold, kita carikan dulu lagunya ya. Dan yang buat request dari apa? Dari sini boleh nih. Ada siapa tuh? Ada Toko Lia Collection. Bisa request lagu kah? Boleh. Bisa request lagu dangdut di sini. Kita jam 15 sampai jam 17, maksudnya jam 3 sampai jam 5 sore. Kita baru buka sekarang nih. Ayo goyang yuk, Mama Alfi hadir lagunya Bukan Sandiwara buat Bang Awan. Semangat terus. Oke. Kita ke telepon biasa dulu ya. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Ya, Aciliani.
1: Iya.
0: Aduh, panas banget ini. Apaan lagunya ya? Lagunya ada Masing-masing Saja, Aku Nggak Gitu, Slow, Pertengkaran, Undangan Palsu, Kekasih Pilihan Bunda.
1: Pertengkaran
0: dari Yunita Ababil. Dikirimnya buat
1: Haji Adli Rasid, buat Amma, Mama Alpi, Mama Maden, Putri Tensi kena.
0: Okay.
1: Buat Mak Awan, terima kasih atas
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Oke, kita nih ke Bang Adli Rasid ya. Ada Pak Haji nih. Halo, ayo goyang.
2: Goyang tuh.
0: Iya Pak Haji, apa kabar Pak Haji?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya Pak Haji ya?
2: Iya sehat. Semoga juga Bang Awan juga sehat.
0: Amin. Lagi di mana Pak Haji?
2: Lagi di rumah.
0: Lagi santai di rumah ya?
2: Iya.
0: Oke. Tadi baru disapa sama Mbak itu tuh, Mbak Yani ya, dia love you tadi.
2: Iya.
0: Kalau Bang Adim, Pak Haji mau request lagu apa nih?
2: Ini lagunya boleh yang lain.
0: Boleh, insya Allah boleh.
2: Sepertinya Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang ya?
2: Kan ada dua versi itu.
0: Versi yang mana maunya nih?
2: Maunya yang dari Laila Ayu.
0: Laila Ayu ya? Oke.
2: Dari Nina.
0: Laila Ayu.
2: Koper mungkin ya?
0: Oke, ya Laila Ayu featuring. Mau yang featuring Irwan atau mau featuring Bayu Permana?
2: Ya yang tergantung aja ya.
0: Mau sama Irwan ya?
2: Ya.
0: Oke, siap. Dikirimnya buat siapa nih Pak Haji?
2: Pertama buat Yani tadi ya. Selamat sore. I love you ya.
0: Ya betul.
2: Kemudian Amma juga di Palang. Pak Ferry juga di Sungai Andai. Mama Indur dan Lukman. Bang Herman. Bang Nihat, Bang Edoy, dan semuanya aja lah dari Asam Rejen. Salam sehat selalu,
0: okay.
2: Salam persahabatan. Buat Mas Bang Awan ya.
0: Okay.
2: Bang
0: sama Awan, Daud.
2: Semoga sehat.
0: Yeah.
2: Sama Daud ya.
0: Betul. Oh,
2: ya. Salam kenal ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu dan sukses.
0: Amin ya Allah.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di komen nih sama Mama Alfi. Tingginya Bang Awan duduknya ini gimana nih? Sudah rendah kah? Tadi ketinggian ya. Daud katanya sehat selalu dari Mama Alfi, dapat salam. Hadir I love you, terima kasih Mbak Yani. Sip kata Mama Alfi ya, mantap. Terima kasih. Masuk dong, jangan cuma di TikTok aja nih. Halo, ayo goyang.
3: Ayo goyang Mas Awan.
0: Ya, Mas Wawan.
3: Gimana kabarnya?
0: Sehat, apa mas?
3: Tumen apa suara saya?
0: Iya hafal dong, kan masuk terus mas Wawannya.
3: Oh iya. Lagunya mas?
0: Opo mas?
3: Lagunya dari Mas Habi.
0: Mas Habi judulnya?
3: Kalau ada Peristiwa Lama.
0: Peristiwa Lama ya?
3: Ada kan?
0: Ada.
3: Ya. Ya, salahnya semuanya salam. Tadi pagi saya dengar ada apa ya di kapal itu ya.
0: Siapa?
3: Yang kapal tenggelam dari Surabaya ke Banjarmasin ya.
0: Nah, saya belum tahu tuh. Saya baru masuk
3: atau
0: nih soalnya.
3: Terus tadi di perut kecil sama.
0: Oh gitu. Kapal tenggelam dari mana Surabaya ke Banjarmasin?
3: Kapal apa tadi? Penumpang apa tadi?
0: Oh gitu. Nanti saya coba cek dulu ya. Nanti kalau ada saya infokan lagi nih.
3: Ya, soalnya tadi misalnya di perut satu, yang terus tadi kan di konfirmasi di anunya. Terus di perut tiga sudah masuk tadi.
0: Oh gitu. Siap-siap.
3: Pelabuhan apa? Dari Surabaya menuju ke Trisakti.
0: Oh begitu. Oke, nanti saya coba cari infonya deh.
3: Sebagian sudah apa? Lagi dievakuasi.
0: Kapal itu kapal apa? Kapal penumpang.
3: Kapal penumpang kalau nggak salah Surabaya Banjarmasin.
0: Ah. Oh begitu ya. Oke.
3: Okay. Tadi kata Mama tadi satu yang meninggal tadi berapa tadi?
0: Oke, okay. Nanti saya coba cari deh Mas Wawan. Yo. Terima kasih infonya ya.
3: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya nih, kapal penumpang rute Surabaya menuju Banjarmasin biasanya dilayani oleh armada PT Dharma Lautan, Lautan Utama dan kapal Roro lainnya dengan waktu tempuh sekitar 24 sampai dengan 28 jam. Namun per hari Minggu, hari ini tepatnya 13 September 2026, KM Pirgo Transport 8 yang melayani rute Surabaya Banjarmasin dilaporkan mengalami musibah terbalik di perairan Laut Jawa akibat cuaca buruk. Dan proses evakuasi serta pencarian korban oleh tim SAR gabungan masih berlangsung hingga saat ini. Oke, nanti kami coba akan akan coba update informasi seputar kapal terbalik ini dan Sanak Pro 4. Dan ini ada updatean dari 3 jam yang lalu. Nanti kita coba cari updatean yang beberapa menit ke depan ya. Tungguin aja dan Sanak Pro 4. Dan tadi ada Oras Pele dari sebentar. Oras Pele itu tadi lagu Orang Pati. Ini penyanyinya siapa ya? Oras Pele. Mas Arnold, tolong dong Mas Arnold, penyanyinya kira-kira siapa Mas Arnold? Kami kesusahan untuk mencari judul lagunya. Jadi tolong disebutkan dulu dari siapa. Tadi Mama Alfi request lagu mana tadi sebentar. Mama Alfi request lagu Bukan Sandiwara ya. Bukan Sandiwara dari Memes Arifin ya atau Irfan Mansur nih. Mama Alfi tolong konfirmasi juga dulu ya. Lagunya dari siapa? Kita sambil mencarikan lagu Mama Alfi dan juga Mas Arnold, kita mau putarkan dulu pertengkaran yang sudah di request ya, dan setelah itu nanti akan ada lagu dari Mas Habib untuk Anda.

Pilkada 94 saya harus cukupkan hingga di sini dulu lagunya buat Pak Haji ya. Mohon maaf karena kita waktu sholat asarnya sudah tiba Pak Haji, dan Dasar 94 kurang lebih sekitar 10-15 menit ya. Kami istirahat dulu karena persiapan buat sholat asar, dan nanti kita bakal balik lagi ya, mungkin jam 4 kurang atau jam 4 begitu ya, Dasar 94 nanti setelah kabar 94 atau bagaimana, nanti kita lihat situasi kondisinya dulu. Dan langsung saja, saat kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janji-janji.

hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam.

pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti

notebook.

Berdasarkan perompat, kami sampaikan kabar perompat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kapal Virgo Transport 8 dipastikan tenggelam di perairan Laut Jawa. Menurut Basarnas, sebanyak satu orang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan lainnya masih dalam pencarian. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak dalam perairan Surabaya menuju ke Banjarmasin pada hari Minggu, di mana kapal tersebut membawa sebanyak 43 penumpang. Kapal kepala kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana mengatakan pada pukul 12 siang tadi sebanyak 103 orang telah dievakuasi ke tiga kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian dengan rincian 97 selamat dan 6 orang meninggal dunia. Menurutnya, TB Mauhal 9 ini telah mengevakuasi sebanyak 16 orang, TCP mengevakuasi sebanyak 38 orang, sedangkan MP Haida mengevakuasi sebanyak 49 orang. Ditambahkan dengan sana perompat ini, TB Mahau 9 akan menuju Pelabuhan Tuban, Jawa Timur, sedangkan TB TBC dan MP Haida akan menuju ke Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin pada hari ini. Dan dengan sana perompat, operasi dari posko SARS untuk penanganan kecelakaan Virgo 8 Transport 8 didirikan di kawasan Pelabuhan Trisakti pada hari Minggu pagi. Dari pantauan di lokasi, keluarga penumpang dan awak kapal mulai berdatangan ke posko. Mereka terlihat menunggu informasi terbaru mengenai kondisi kerabat yang berada di dalam kapal. Dan dasarnya perompat, berdasarkan informasi diterima kantor SARS Banjarmasin, kapal Virgo Transport hilang kontak pada pukul 2 dini hari setelah dilaporkan menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju ke Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada hari Sabtu pukul 10:13 waktu Indonesia Barat. Hingga laporan diterima, kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya belum diketahui. Menurut kantor SARS Banjarmasin, posisi terakhir kapal berada di perairan Laut Jawa dengan jarak sekitar 80 mil laut dari dermaga Sar Basirih Banjarmasin. Demikian kabar perompat, terima kasih dan salam budaya.

0: Oke, dan Sonak Pro 4 lagu-lagunya udah diputar ya, dan masih ada beberapa lagu lagi yang masih antri buat diputarkan juga. Jadi sabar dulu aja ya, dan Sonak sebentar. Oke. Kita doain ya, mudah-mudahan yang belum ketemu dari terbaliknya kapal Virgo Transport 8 ini bisa ketemu dan Sonak Pro 4, dan mudah-mudahan untuk penumpang yang meninggal dunia mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan pun juga diberikan ketabahan. Aduh, saya agak cukupkan nih. Sebentar, mana tadi? Saya sambil mau bacain. Assalamualaikum, Wan. Waalaikumsalam, Ayo Goyang. Waalaikumsalam. Aku empat menyimak aja, nah ada request siap. Terima kasih. Kemudian ada Budi Bengkel Sepeda, selamat sore Min, salam hangat dari Sumatera Utara. Selamat sore juga Bang Budi, selamat beraktivitas untuk sore hari ini. Kita mau terima telepon dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yo.
0: Ya, dari
1: Hadi.
0: Oke, Bang Hadi ya.
1: Ya. Lagunya
0: apa lagunya?
1: Lagunya berkali-kali aja.
0: Berkali-kali dari selfie ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya brother Bing.
0: Oke.
1: Okay. Ya buat Bang Awan, makasih atas.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya agak jegukan nih, udah minum berapa kali tapi masih jegukan aja. Di WhatsApp boleh, silakan di 0895-3405-09539 dan telepon biasa di 0511-3252-602. Yang mungkin mau request lagu lewat TikTok juga boleh, tinggal ditulis aja mau lagu apa, jadi judul lagunya apa. Tolong lengkap ya, nama penyanyinya, judul lagunya, dan mau dikirim buat siapa. Karena kalau nggak lengkap, saya bingung mau cariin. Karena, karena kadang susah banget tuh nyari lagunya. Jadi tolong ya, mohon maaf kalau yang misalnya nggak lengkap dan agak susah nyari lagunya, saya nggak bisa putarkan. Jadi mohon dilengkapi dulu setidaknya nama penyanyi dan judul lagunya ya. Oke, ada Bang Albi nih, sekarang kita mau terima. Ayo goyang.
2: Goyang yo.
0: Iya, Bang Albi, apa kabar Bian?
2: Mau baik aja nanya cara apa.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Walafiat. Bian mau lagu apa Bang Albi?
2: Dua pilihannya.
0: Berkali-kali masing-masing saja, aku enggak gitu.
2: Nah, berkali-kali aja ada Bang.
0: Inggih, dikirim.
2: Salamnya beritan ya, selalu benar di Pura 4.
0: Oke. Terima kasih kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, saya beneran cikukan. Bentar ya, ada Sonak Pro 4, saya break dulu. Kita mau puterin lagu dulu deh kalau begitu di sore hari ini. Oke. Aduh, beneran sumpah cikukan lagi. Ini tadi lagu-lagunya udah diputar semua. Apakah ada yang belum terputar atau terlewat? Mama Albi juga sudah, Bang Arnold juga sudah. Mbak Amah juga sudah tadi ya. Oke. Okay. Yang lain yang request lagu tadi tolong dilengkapi dulu ya. Jangan disingkat-singkat judul lagu dan penyanyinya ya. Sabar dulu yang request lewat telepon, saya mau break dulu sebentar karena saya lagi cegukan. Kita sambil cari apa putarkan lagunya. Ini lagu berkali-kali Selfie Amah dan di request juga sama Pak Kolbi tadi.

0: Oke, saya mau bacain WhatsApp dulu ya sebentar dan anak berobat. Sudah ada WhatsApp yang masuk tadi dari mana tadi? Ini dia. Ada dari Bang Murdian 497. Selamat sore Bang Awan, dari Dian di BLD request lagu Cinta Air Mata dan juga Derita dari Mara Karma. Salamnya buat Seberatan Haja dari A sampai Z. Salam sehat selalu buat Bang Awan, sehat selamat tugas. Salam sehat selalu TKB Haja Bang. Terima kasih banyak. Oke, lagunya Mara Karma ya, sebentar. Mara Karma. Cinta Air Mata dan Derita. Oke. Udah siap, nanti habis ini kita putarkan. Kemudian ada kawan dikasih lagu Memang by Naikila. Oke, Memang by Naikila ya. Bentar. Gak bisa. Naikila. Oh, MMG main-main gue itu lagu dangdut ya? Dangdut apa bukan sih? Wan aku pamit, assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih. Assalamualaikum Bang Penyiar, waalaikumsalam, request lagu Maafkan Aku Tak Berdaya by Erlina Fendi. Oke, sebentar. Kita sambil Maafkan Aku Tak Berdaya. Berdaya dari Erlina Effendi. Erlina Effendi. Lagu lama ya. Dari tahun 1981. Oke, kita coba cari kita coba putarkan nanti. Terus kemudian salam sehat selalu Bang Penyiarnya dari Batalion Intai Tempur 7 Papua. Wah, selamat sore Bang Gibrail yang ada di Papua sana. Selamat bertugas di sana. Semoga sehat selalu bersama teman-teman yang ada di Batalion Intai Tempur 7 Papua. Wah, luar biasa ya, dari Papua jauh-jauh nih, dan sana Pro 4. Oke, kita mau putarkan dulu, tapi sebentar. Kita mau terima telepon dari tadi berdering nih, dan sana Pro 4. Halo, ayo goyang.
1: Mas Awan nih, Mas Awan nih.
0: Iya, kenapa?
1: Lagu saya belum diputar tadi.
0: Tadi lagunya?
1: Mas Habi.
0: Mas Habi?
1: Terima lama.
0: Bentar, Mas Habi. Bukannya
1: belum
0: sudah
1: diputar
0: ya
1: tadi?
0: Bukannya sudah ya?
1: Belum.
0: Mas Habib belum diputar?
1: Belum.
0: Oke, saya coba carikan di history dulu. Kalau belum, saya putarkan saat ini juga ya, habis ini ya.
1: Iya, saat teman-teman dari tadi kok belum malah.
0: Oh gitu.
1: Yang belakangan diputar terus.
0: Padahal saya udah cariin. Tadi Mas Habib judulnya apa?
1: Peristiwa Lama.
0: Peristiwa Lama ya. Oke, baik.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa sih saya belum putar ya? Saya coba cek history dulu ya. Apakah Mas Habib sudah saya putar apa belum? Di sini sih sudah saya putar ya. Mas Wawan, saya lihat di story lagunya saya sudah putar nih Mas Wawan. Mas Habib Peristiwa Lama. Apakah belum beres saya putar habis ya? Atau bagaimana nih? Oke, saya putar lagi deh. Langsung saja kalau begitu. Ini nanti takut gak keputar lagi. Tadi request Mas Habi Peristiwa Lama, dan ini dia lagunya untuk Anda.

Oke, dan 64 saya harus memutarkan lagu-lagu dulu yang sudah di request ya, biar habis semuanya. Jadi nggak ada utang dulu buat hari ini karena ketemu saya nanti hari Kamis lagi dan 64. Dan masih ada Mara Karma yang di request tadi sama Bang Dian yang ada di apa sih namanya, Belitung ya. Langsung aja kita putarkan, dan yang pengen request silahkan bisa tulis.

terakhir untuk hari ini dan senang pulang 4. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Adi. Mohon maaf ya, kita mau pamit karena udah waktunya buat Habar Perempat pukul 15, 17 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih, saya sama Daud pamit di Ayo Goyang kali ini, dan nanti ketemu sama saya di hari Kamis lagi ya. Dan langsung aja saya akan ajak Anda untuk mengikuti Habar Perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

update informasi seputar terbaliknya kapal yang kapal KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa dan sedang berobat. Dukungan udara juga dikerahkan dalam operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor atau KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari. Satu buah helikopter, dua pin AS-365 berlogo Basarnas tiba di Lanut Samsudinur Banjarbaru pada hari ini, dan helikopter bertolak dari Juanda pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dan mendarat di Eta Banjarmasin pada 11.40 dengan rute Juanda Sampit Banjarmasin. Penerbangan didampingi oleh pilot Kapten Laut P. Dimas Andromeda bersama kopilot Kapten Laut Fernanda Stevi, tiga kru teknis serta pembawa dua personil rescue dari Kansar Surabaya dan sana. Selain itu, helikopter P3103 milik Polri juga telah mendarat di apron Pangkalan Udara Samsudinur. Sebelumnya diberitakan bahwa kapal penumpang KM Virgo Transport dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dilaporkan hilang kontak pada Minggu dini hari. Kapal tersebut membawa sebanyak 243 orang. Kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak setelah mendapatkan info terakhir bahwa sedang menghadapi cuaca buruk. Kepala Basarnas Banjarmasin Iputu Sudaya dalam keterangannya menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, kapal tersebut diketahui hilang kontak pada pukul 2 dini hari setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju ke Banjarmasin. Dan posisi terakhir yang diterima di perairan Laut Jawa dengan jarak sekitar 80 mil dari Dermaga Sar Basirih Banjarmasin. Demikian dan sedang perompet kabar kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: pagi dulu masih semak belukar, Pak. Ya, ini pun juga tertimbun tanah, Pak.
1: Warna nasal itu adalah simbol Belanda di tanah Kesultanan.
2: Warna nasal ini merupakan tonggak perlawanan dari masyarakat Banjar dalam bentuk perang Banjar.
3: Pertambangan batu bara tercanggih pertama di Indonesia pada zamannya terletak di Pengaron, dan ini menandai awal penguasaan kekayaan bumi Kalimantan oleh kaum imperialis Belanda. Dan kini, sisa puing bangunan tambang merupakan saksi bisu sejarah panjang perjuangan Pangeran Antasari dan pengikutnya melawan penjajahan Belanda. Tim RRI menelusuri jejak sejarah Perang Banjar dalam The Orange Nassau.
1: Waktu itu latar belakangnya kenapa sampai eksplorasi ke Kalimantan itu, karena memang waktu itu kan sudah revolusi industri di Inggris, muncul mesin-mesin baik itu kapal maupun kereta api yang memerlukan bahan bakar batu bara. Makanya dari pemerintah Belanda menyewa beberapa yang dianggap bisa melakukan eksplorasi itu, beberapa insinyur dari Jerman terutama untuk eksplorasi di luar Jawa. Nah, kebetulan pas di tahun 1840-an itu sudah ada beberapa orang yang mendapatkan lokasi, nah diantaranya di Kalimantan. Cuma persoalannya di Kalimantan itu tanah yang mengandung batu bara itu ada di tanah Sultan, tanah Kesultanan Banjar.
3: Demikian yang dikatakan Mansur, dosen sejarah FKIP Unlam Banjarmasin. Keberadaan Orange Nassau menjadi tonggak penting awal eksploitasi batu bara di Nusantara. Eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara tidak terpisahkan dari penemuan baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi mesin uap. Inovasi ini tidak lepas dari kebutuhan akan bahan bakar hasil tambang, baik batu bara maupun minyak bumi, yang menimbulkan kompetisi di antara negara-negara Eropa saat itu.
1: Tambang Orange Nassau itu dari beberapa keterangan-keterangan sumber itu, karena memang pertama kalinya Belanda mendapatkan batu bara di luar Jawa yang dianggap mampu untuk mensuplai semua armada, jadi baik itu armada yang ada di Hindia Belandanya maupun armada yang akan ke Belanda, ke Eropa, sehingga dirayakan kalau dalam sumber sekitar 7 hari 7 malam di atas kapal merayakan keberhasilan penambangan termodern di Kalimantan dan keseluruhan di Nusantara. Walaupun setelahnya nanti menyusul ada Om Bilin di Sumatera, tapi Orange Nassau lah yang paling pertama.
3: Mengingat peran strategis keberadaan Orange Nassau, Gubernur Jenderal De Lois di Batavia berkirim surat khusus untuk Rekusen pada 28 September 1849, tepatnya sebelum prosesi peresmian, untuk menjaga dan mempertahankan Orange Nassau. Bahkan Belanda akan mendukung penuh dan mengangkat kerabat Kesultanan Banjar sebagai raja atau sultan, dengan kompensasi seluruh wilayah pertambangan Orange Nassau diserahkan ke tangan Belanda.
1: Belanda berupaya bagaimana menguasai tanah yang mengandung batu bara itu, salah satunya dengan ikut campur dalam urusan pengangkatan sultan. Nah, karena waktu itu sultan muda yang berani menjanjikan bahwa setelah saya menjadi sultan, maka ini Pengaron akan menjadi milik Belanda, hanya Tamjidillah. Nah, makanya Tamjidillah yang di tahun itu diangkat menjadi sultan muda dulu, Pak, supaya bisa menguasai tambang

0: Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar di Martapura pada 3 November 1857, menggantikan Sultan Adam. Dilakukan Belanda sebagai salah satu upaya mengamankan Oranje Nassau. Terlebih lagi, ambisi Tamjidillah II yang menginginkan tahta kerajaan. Meski sebelumnya Sultan Adam telah berwasiat, Pangeran Hidayatullah sebagai penerusnya.
1: Wilayah Oranje Nassau itu berdekatan dengan tanah Apanase, tanah pembagian dari kesultanan untuk kerabat Hidayatullah di daerah Meriam Kanan, kemudian Antasari daerah Mangkau, daerah sekitar area ke arah rantau Pengarung ke dalam, semuanya dapat bagian. Nah, kebetulan tanah Pangeran Mangkubuminata yang disewa oleh Belanda, yang kemudian diserahkan ke Belanda tidak dalam sistem sewa lagi, tapi sebagai konsesi, itu berdekatan dengan tanah lungguh, tanah pembagian dari Antasari.
0: Belanda melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar. Atas jasa tersebut, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antar Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar.
1: Sekitar 9 tahun setelah pembukaan eksplorasi Oranje Nassau, barulah pecah Perang Banjar. Itulah simbol Belanda di Borneo, di Kalimantan. Karena waktu itu kan masih ada kesultanan. Belanda itu hanya pemilik separuh wilayah. Kesultanan saja yang sudah diberikan kan sebagai hadiah sebelumnya. Karena sultan ini sesama sultan berkelahi dia memperebutkan wilayah. Lama-kelamaan tergadai separuh tanah ini.
0: Pada 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batu bara di wilayah Pengaron. Dilanjutkan dengan serbuan orang-orang Muning di bawah komando Penembahan Aling dan putranya Sultan Kuning. Rangkaian kejadian inilah yang menjadi pemicu meletusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari.

0: Belanda mengklaimkan sebagai salah satu negara dengan angkatan laut terkuat di Eropa. Tetapi ternyata di pedalaman Borneo, kapal-kapal yang sedemikian dianggap canggih saat itu bahkan dilengkapi semacam radar itu bisa tenggelam dengan persenjataan manual. Makanya itu menimbulkan kemarahan yang luar biasa bagi pemimpin gubernur jenderal terutama, sehingga mengirim armada balas dendam saat itu.
1: Perang Banjar meletus pertama kali di Orenasau, Pengaron, dan meluas hingga ke daerah hulu Sungai Barito. Perjuangan orang Banjar yang dipimpin Antasari bersama suku-suku Dayak kala itu berhasil menenggelamkan satu kapal perang Belanda. Sengitnya perlawanan pejuang pada Perang Banjar yang memicu murka Belanda yang berujung pada pembubaran Kesultanan Banjar.
0: Setelah Antasari menenggelamkan kapal Onrus, armada-armada Belanda itu diperkuat dengan persenjataan modern, dengan artileri Eropa, bahkan sudah membentuk marsose seperti yang ada di Aceh. Nah, itulah yang mempersempit ruang gerak Antasari dan keturunannya. Di antaranya itu kan Sultan Muhammad Seman, kemudian cucu Pangeran Antasari, Ratu Jaleha, sampai ke terakhir 1905 itu Gusti Berakib. Itu dianggap mati praktis, mati habis.
1: Sejarawan Nugroho Nur Susanto dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan menuturkan Benteng Orenasau di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar sebagai situs tertua bersejarah di Kalimantan Selatan dan Indonesia.
2: Untuk di Pengaron sendiri ada tambang Orenasau yang ada di desa Pengaronnya, dan juga ada benteng. Nah, benteng itu karena berkaitan dengan pengamanan tambang, orang nyebut Benteng Orenasau juga. Ini lokasinya di desa Benteng, terutama di depan Polsek Pengaron. Jadi kita bisa melihat di seberang sungai itu eksplorasi tambang batubara Orenasau yang dibuka tahun 1849, sedangkan yang berkaitan dengan Perang Banjar itu yang meletus pada tahun 1859.
1: Dikatakan Nugroho, situs Orenasau mulai diteliti intensif sejak tahun 2005. Kemudian penelitian dilanjutkan oleh Balai Arkeolog Kalimantan Selatan bersama pemerintah Kabupaten Banjar, Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 2012 hingga 2017.
2: Ketika tahun 2012, kondisinya sangat memprihatinkan. Kami tidak tahu pasti, hanya saja informasi di masyarakat ini berkaitan dengan ini pencarian besi-besi bekas di daerah situ. Jadi besi-besi kualitas itu sangat bagus. Seandainya ini masih utuh, ini sangat hebat sekali. Mungkin bisa dipadankan dengan apa yang ada di Inggris, karena tahun 1870-an itu ada bangunan serupa dengan yang itu, dengan yang di Sumber Kotaran itu.
1: Yang tersisa dari Benteng Orenasau ini hanya sisa bangunan berupa sumur putaran, merupakan fasilitas kegiatan penambangan batu bara, seperti bangunan untuk menempatkan mesin. Sumur putaran merupakan sejenis alat untuk memasukkan udara ke lorong-lorong bawah tanah.
2: Selain kita temukan Magui Belvan ataupun sumur putaran, ada juga bekas lorong-lorongnya. Terus ada juga bekas-bekas artefak-artefak yang berkaitan dengan keberadaan tambang Orenasau sendiri. Misalnya bekas bangunan, ada bekas genteng, ada bata-bata, dan itu atau bekas rel, rintasan rel yang dulu untuk mengangkut batu bara, walaupun itu tidak jauh ya lintasan relnya itu.
1: Nugroho berharap kerjasama lembaga teknis untuk mengembangkan dan merawat wisata sejarah Orenasau. Sebelum semua habis di eksplorasi alamnya, sudah saatnya dilakukan.
2: Jadi, supaya juga pemerintah provinsi juga mempunyai kepedulian. kan untuk ini. Jadi bagaimana Pangkaron dikembangkan sebagai wisata sejarah, wisata edukasi, dan juga agrowisata.
1: Sementara itu, Trisno Hadi, Kepala Bagian Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Banjar, menyampaikan kepada RRI upaya yang telah dilakukan dinas dalam pengelolaan kawasan Pangkaron yang sudah menjadi cagar budaya tingkat kabupaten.
3: Kami di pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bertanggung jawab dalam rangka pelestariannya. Kami menempatkan juru pelihara di sana, Pak. Juru pelihara cagar budaya Orenasau. Dan juga alhamdulillah karena ini sudah kita tetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten, kita laporkan ke pemerintah pusat dan sudah masuk ke sistem registrasi nasional cagar budaya. Nah, kami harapkan peringkatnya itu bisa naik, bisa menjadi cagar budaya peringkat nasional.
1: Berharap banyak, Orenasau Pangkaron dapat ditetapkan sebagai salah satu kawasan cagar budaya nasional, seperti halnya cagar budaya Umbilin di Sawah Lunto. Akan banyak hal positif yang dapat disingkap dan dipelajari

nanti kami akan masih update informasi seputar hilangnya apa terbaliknya kapal KM Virgo Transport 8. Dan untuk update terbaru tadi, ada 6 orang yang dinyatakan meninggal dunia dan 103 orang sudah diketemukan dan 104. Dan kami akan masih mengupdate nanti seputar informasi tersebut kepada Anda dalam beberapa menit ke depan atau 1 jam ke depan.

Abad 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

24 kami sampaikan kabar 24 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dampak kemarau tahun ini di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan membuat masyarakat kembali merasakan krisis air bersih dan sanat. Kondisi nang ini kada hanya dirasakan masyarakat nang ada di kawasan Pulau Laut, tapi juga nang ada di Kabupaten Kota Baru nang berada di daratan Kalimantan, seperti sebagian kecamatan Kelumpang Hilir lawan Sungai Durian dan sekitarnya. Di kecamatan Pulau Laut Utara, ibu kota Kota Baru, setiap hari belakangan ini hilir mudik angkutan air dengan menggunakan tangki maupun tandon lebih sering berseliweran. Unit-unit yang membawa air atau banyu bersih dibagikan ke masyarakat yang memerlukan dan sebagian lainnya menjual gasan pemesanan, di mana per jerigennya 25 liter biasanya 5.000, kalau per tandon sekitar 1.200 liter itu mulai Rp80.000. Ujar Nur, warga Selokayang dan Sana Perempat, di mana Hamdani, warga desa Rampa, juga mengaku harus lebih hemat air saat kemarau kali ini karena distribusi dari PDAM kada normal, bahkan hanya bergilir 4 hari sekali. Sementara itu, guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang tetap tercukupi di tengah tantangan musim kemarau, Satgas Gabungan Kota Baru yang terdiri dari PDAM, BPBD, Pemadam Kebakaran, lawan Dinas Lingkungan Hidup, pihak bandara Yonip 884 Saijaan, lawan juga BKW, terus melakukan pendistribusian layanan tangki air bersih ke sejumlah titik. Satgas mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala dan difokuskan langsung ke titik-titik hidran umum serta rumah ibadah. Demikian dan senang kabar perempat kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suci Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 135 hingga seterusnya.

sedang perempat saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikannya pada hari ini atau di dunia sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa. Bila ia mempunyai amal soleh, maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang dizoliminya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang dizoliminya ditimpakan kepadanya. Riwayat Bukhari Muslim, Tirmizi dan

الخيرات وباب الخيرات.

0: 24 saat kita bergabung untuk mengikuti ceramah siaran ulang dari Masjid Raya Sambil Muzahid Banjarmasin bersama Al-Ustaz Haji Ilham Humaydi. Pada malam hari ini, Sewan Kafe pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alamana wa bihi syaikhuna wa ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-Fatiha.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب أذكار السجود. فإذا فرغ من أذكار الاعتدال كبر وهوى ساجدا ومد التكبير إلى أن يضع جبهته على الأرض. وقد قدمنا حكم هذه التكبيرة وأنها سنة، لو تركها لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. فإذا سجد أتى بأذكار السجود وهي كثيرة، فمنها ما رويناه في صحيح مسلم من رواية حذيفة المتقدمة في الركوع في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ البقرة والنساء وآل عمران في الركعة الواحدة: لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ. قال ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ما قدمناه في الركوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وروينا في الحديث الصحيح في كتب السنن عن عوف بن مالك ما قدمناه في فضل في فصل الركوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركوعه تطويلا يقول فيه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قال في سجوده مثل ذلك. وروينا في كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أي أحدكم فليقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وذلك أدنى. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الحمد لله، kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga ini malam kembali Allah mengumpulkan kita sama-sama niat i'tikaf dalam ini masjid. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah. Dan pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi berbicara tentang bab adzkari sujud, tentang zikir yang dibaca ketika sujud. Fa idza faragha min adhkari al-i'tidal, apabila telah selesai dari zikir i'tidal, kabbar, dia mengucapkan takbir, wa huwa sajida, kemudian dia pun langsung menuju sujud. وَمَدَّ التَّكْبِيرَ إِلَىٰ أَيَّضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ, dan memanjangkan takbirnya sampai meletakkan dahinya itu ke permukaan bumi. Allahu Akbar. وَقَدْ قَدَّمْنَا حُكْمَ هَذِهِ التَّكْبِيرَ, sudah kita bicarakan hukum ini takbir, bahwasanya sunnah sekira orang meninggalkannya, lam tabtul salatuh, jikalau ada yang meninggalkan itu takbir, maka salatnya tidak batal dan tidak wajib dan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Begitu. Artinya ketika orang tidak mengucapkan takbir, langsung setelah i'tidal langsung dia bergegas untuk sujud dan tidak mengucapkan takbir, maka tidak batal salatnya dan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Fa idza sajad, apabila telah sujud, tu
1: tumakninah di dalamnya ada bi azkari sujud. Hendaknya dia membaca zikir-zikir yang dibaca ketika sujud, dan itu zikirnya banyak. Minha di antaranya adalah sebagaimana riwayat sahih Muslim dari Sayyidina Hudzaifah Al-Mutaqaddimah yang telah terdahulu yang ikut salat dengan Nabi Muhammad. Kemudian Rasul membaca Al-Baqarah. Dia kira Rasul Baqarahnya cuma 100 ayat. Tahu-taunya tambah lagi 100 ayat. Dikira 200 ayat ruku. Tahu-taunya setelah 200 ayat terus lagi sampai habis surah Al-Baqarah. Dikira setelah Al-Baqarah langsung ruku, ternyata sambung lagi dengan surah surah An-Nisa. Setelah An-Nisa dikira sudah selesai, ternyata sambung lagi surah Ali Imran. Wahakata, begitulah solat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kaki beliau di malam hari. Dalam tu sunnataman ahyad dalama ila anishtagat gadamahu dhurramin warami sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alih. Beliaulah yang mengatakan, idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Kalian apabila jadi imam mengimami orang lain, ringkaskan salatnya, ringankan, jangan terlalu panjang. Rasul salatnya itu qasdan, pas takarannya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Karena di belakang kalian makmum ada orang tua, ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang anak kecil, wadul hajah, dan ada orang yang punya keperluan, begitu. Tapi kalau sholat sendirian, fal yutawil masya. Kalau sholat sendirian, udah, teh mau panjang bagaimana silahkan, begitu. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang paling membahagiakan beliau melainkan salat. Ada salat. Naam. Apabila beliau sujud, fagala subhan rabbiyal a'la, dan sujudnya gariban min qiyamih. Lamanya itu hampir-hampir seperti berdirinya Nabi Muhammad, itu sujudnya. Ada lagi riwayat al-Imam Bukhari wa Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, Nabi Muhammad memperbanyak di dalam ruku dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Itu semua zikir-zikir sujud warid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar ada orang sujud dan rukunya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, maka dia memakai riwayat yang lain, begitu. Ada lagi riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya Rasul juga membaca dalam ruku dan sujudnya subuh quddus rabbul malaikati warruh, begitu. Ada lagi riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajha wa radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau apabila sujud membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu walaka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syagga sam'ah wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada lagi di dalam riwayat yang lain dari Auf bin Malik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apabila beliau rukuk yang panjang rukuknya, beliau membaca di dalamnya subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, thumma qala fi sujudihi mithla dhalik, kemudian sujudnya pun begitu beliau membacanya. Auf bin Malik adalah yang mana ketika beliau datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau punya anak, beliau punya anak, namun anaknya sedang ditawan. Anaknya ditawan oleh orang. Beliau tidak punya harta untuk menebus. Datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ketika mendengar pengaduan Auf bin Malik, Auf bin Malik mengadukan bahwasanya anaknya ditawan oleh kaum musyrikin dan tidak punya harta untuk menebus, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk bersabar. Sabar. Subhanallah. Setelah itu beliau mengatakan, saya ja'alullahu laka faraja. Akan datang pertolongan. Akan datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana nantinya anakmu akan dilepas atau anakmu datang seperti itu. Tapi perlu proses. Sampai pada akhirnya falam yalbas ba'da dhalika illa yasiran alimfalata ibnuhu min aidil adu. Tidak lama subhanallah anak Auf bin Malik, anak Auf bin Malik kabur dari tawanan tersebut, dan beliau ketika kabur tidak tanggung-tanggung membawa kambing, membawa unta punya orang musyrik. Subhanallah. Dikira hanya sekedar kabur, tapi subhanallah beliau juga membawa kambing dan unta milik orang musyrik tersebut. Ada yang mengatakan dalam satu riwayat adalah 4.000 kambing yang beliau bawa. Subhanallah. Auf bin Malik tadinya datang ke Nabi Muhammad mengadu, anaknya ditawan, tidak punya harta, nama anaknya adalah Malik, Auf bin Malik bin Malik bin Auf bin Malik gitu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Auf bin Malik mengadu bahwasanya anaknya ditawan wa tidak punya harta, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha wasbir. Satu, takwa kepada Allah. Jangan sampai karena permasalahan yang kita hadapi takwa melayang. Jangan sampai karena musibah dalam kehidupan kita takwa kita hilang. Jangan sampai. Cukup musibah dunia, jangan sampai musibah agama juga menimpa kita. Contoh, dapat masalah di kehidupannya. Ya memang sejatinya hidup tidak ada yang luput dari permasalahan. Kemudian ketika dapat masalah, tidak sholat. Yang tadinya rajin ngaji, tidak baca Al-Quran. Yang tadinya hadir majelis maulid, absen. Yang tadinya ada rutinitas burdah, absen. Yang tadinya hadir majelis tiap minggu ada, tidak hadir. Ada namanya rugi dua kali. Musibah dunia dapat, musibah agama kita dapat. Makanya Rasul ketika Auf bin Malik datang menghadap kepada beliau, yang paling pertama Rasul katakan kepada Auf bin Malik, ittaqillah, takwa kepada Allah. Apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, jangan sampai iman kita melayang. Mudah-mudahan umat Nabi Muhammad yang sedang menghadapi permasalahan, apapun itu permasalahannya, baik dalam karirnya, balik dalam materinya, keluarganya, kesehatannya, semoga diberikan ketabahan oleh Allah, kesabaran oleh Allah, dan insya Allah semuanya bakal berlalu. Insya Allah semuanya bakal berlalu. Ittaqillah, satu, ittaqillah, takwa kepada Allah. Yang kedua, apa kata Nabi Muhammad? Wasbir, sabar, sabar. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil asyuhada wa aisha su'ada wa nasra ala al-a'da wa murafaqatal anbiya. Minta agar diberikan kesabaran dalam menghadapi segala keputusan dari Allah. Wasbir, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Wa akthir min gauli la hawla wa la quwata illa billah. Perbanyak baca la hawla wa la quwata illa billah. Udah, cuma tiga. Takwa, sabar, perbanyak baca la hawla wa la quwata illa billah. Ini kita yang semuanya dapat masalah. Ini semua pasti dapat masalah. Nah, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semuanya punya masalah. Ittaqullah, wasbir, wa akthir min gauli la hawla wa la quwata illa billah. Oh, ini langsung Auf bin Malik langsung dapat kuncinya dari Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Pulang ke rumah langsung dia sampaikan nama istrinya. Wah, istrinya ya takut bil kuwa. Istrinya langsung mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama, subhanallah, anaknya yang bernama Malik datang. Datang, subhanallah. Qad ghafala anhu al-adu, musuhnya Allah yang mengatur. Mau apa kita? Allah yang mengatur, musuhnya lalai darinya, beliau lolos kabur. Subhanallah. Bahkan beliau membawa dalam satu riwayat unta, membawa unta. Dalam satu riwayat lagi beliau membaca apa, membawa 4000 kambing. Subhanallah. Masya Allah. Wah, dari karenanya ketika Auf bin Malik mengadukan akan perkaranya tersebut, disitulah turun ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Madza wa may yattaqillah, taqwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bakal Allah berikan, Allah bukakan jalan keluar. Bagaimanapun besarnya permasalahan yang dihadapi seseorang, jadikan tuh resep Nabi Muhammad sebagai modal kita. Taqwa, sabar, la haula wala quwata. Mau apa lagi? Subhanallah. Yang sedang sakit, taqullah, wasbir, wa akthir min la haula wala quwata illa billah. Yang susah nyari kerjaan, taqullah, wasbir, perbanyak la haula wala quwata illa billah. Yang sedang dirundung permasalahan, ittaqillah, wasbir, wa akthir min gauli la hawla wa la quwata illa billah. Yang lagi sedang dapat masalah dalam keluarganya, ittaqillah, wasbir, wa akthir min gauli la hawla wa la quwata illa. Sudah, itu resep dari Nabi Muhammad. Mau resep mana lagi kita? Sakit diuji dengan penyakit. Masya Allah, kita sakit kemudian setelah itu tidak sholat. Ini namanya sakitnya dua kali. Susah nyari pekerjaan, subhanallah. Jangan sampai susahnya kebawa ke akhirat. Cukup di dunia, jangan susah di akhirat. Oh, saya diuji dalam karir saya, taqillah, wasbir, takutlah kepada Allah, sabar, perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hada Auf bin Malik. Naam. Anna Rasulullah raka'a, hada bacaan Nabi Muhammad dalam satu riwayat. Naam. Riwayat yang lain ada lagi, subhana rabbiyal a'la salasan, arti salasan tiga kali. Jangan membaca subhana rabbiyal a'la salasan, masya Allah, itu maksudnya tiga kali. Wadzalika adna, itu yang paling minimal, itu yang dibaca Allahu akbar subhana rabbiyal a'la, itu yang paling minimal, baca tiga kali. Taib. Ada lagi dari Sayyidatuna Aisyah, beliau bercerita, iftagattun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, saya kehilangan Nabi Muhammad suatu malam, fatahassastu, aku pun di sana apa namanya mencari beliau, fa idza huwa raki' aw sajid, ternyata beliau sedang rukuk dan sujud. Subhanallah, kehilangan suami, taunya suaminya rukuk dan sujud. Ada juga seorang istri kehilangan suami, ternyata suaminya wajahnya bercahaya di gelapnya malam, ternyata cahaya handphone, masya Allah, main handphone, dikira lagi tasbih, dikira lagi masya Allah baca Al-Quran atau tafakkur, di sudut rumah ada, kehilangan suami, mana suami saya, tahu-tahunya karomah, masya Allah, tahu-tahunya buka handphone jam 2 malam, kenapa sinyalnya baik, masya Allah. Faidah huwa raki'un aw sajid, ternyata beliau rukuk dan sujud sambil membaca subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant, subhanallah. Itu nikmati, nikmati sujud yang kita lakukan, paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau lahir dalam keadaan sujud. Sebagaimana yang disebutkan di dalam maulid, bagaimana di antaranya Al-Imam Ad-Diba'i, beliau mengatakan fahtazzal arsyu taraban wastibsyar.

kelahiran Nabi Muhammad, arasnya Allah bergoncang. Kenapa? Taraban wastibshara, sukacita, gembira. Seluruh alam semesta bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Cuma satu yang tidak gembira. Siapa? Syaitan. Ada syaitan. La yafrah. Syaitan tidak akan pernah gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Adapun selain itu, semuanya, al-malaika, al-arash, kursi, semuanya sampai syurga pun bidadari-bidadari menunggu semuanya kedatangan Nabi Muhammad. Ayo gembira kita yang sekarang sudah berada di penghujung, di penghujung bulan Rabiul Awal. Katakan oleh Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi sahibul murid, akhir syahr al-Rabi' tahyil judum. Di penghujung bulan Rabiul Awal ini mampu menghidupkan sesuatu yang kering, yang tandus. Kita orang punya hati tandus, kering, hidupkan di akhir bulan Rabiul Awal. Hubungkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka segala apapun yang tandus, yang kering, semuanya akan menjadi subur. وازداد الكرسي هيبة ووقارا. Kursinya Allah semakin bertambah tenang dan haibah. وامتلأت السماوات أنوارا. Langit pun dipenuhi dengan cahaya. وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Malaikat pun masya Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tamjid alhamdulillah wastighfar, semuanya bergemuruh saat-saat wiladah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillah adza.

ketika datang saat tersebut dilahirkan wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda, sebelum fajar. Subhanallah, lahir Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan bersujud sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Al Habib Ali Habsyi mengatakan mu'minan rafi'an tarfahu ila sama, mu'minan bidzalika rafi ila anna lahu ala majduhu wa sama. Subhanallah sallallahu alaihi sujud. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman dalam Al-Quran wa tagallubaka fis sajidin. Allah melihat mengatur perpindahan Nabi Muhammad dari semuanya, dari orang yang ahli sujud. Nah, dari sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sampai ke sulbinya Abdullah, sampai ke sulbinya, sampai ke rahimnya Aminah. Semuanya ahli sujud, tidak ada yang bukan ahli sujud. Dipelihara. Kharajtu min nikah la min sifah. Nabi Muhammad terlahirkan dari pernikahan yang sah, bukan dari perzinahan. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dari karena itu, bagaimana di sana disebutkan oleh Guru Mulia Al-Habib Umar di dalam maulidnya Diyaul Lami', beliau menyebutkan di sana fa ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahiya sana. Beliau berpindahnya nur tersebut dari sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, orang-orang pilihan semuanya, sampai itu dipeliharakan oleh Allah dari pernikahan yang sah, dari ahli sujud semuanya. Wa taqallubaka fis sajidin. La ilaha illallah. Wa lil qalbi sujud, dan hati ini juga ada sujudnya. Ketika hati seseorang sujud, maka dia tidak akan pernah terangkat untuk selama-lamanya. Maka berusahalah ketika kita sujud untuk menundukkan hati kita, untuk menundukkan hati kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan lil qalbi sujudun idza sajad la yarfa'anhu abada. Hati itu apabila udah sujud, maka dia tidak akan pernah mengangkat untuk selama-lamanya. Bagaimana sujudnya hati? Hati yang bersujud adalah memahami tentang keagungan Allah, maha tingginya Allah, maha sucinya Allah, maha sucinya Allah dari segala kekurangan. Yang semua itu tajallal haqqu fi alami qudsihil wasi' tajalliyan qada bintishari fadlihi fil qaribi. Dan tajalli dari al-azamah wal-kibriya wal-ulu, semuanya ada di dalam wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika hati tersebut memahami, memperdapati tentang keagungan Allah, keesaan Allah, kemuliaan Allah, maha besarnya Allah, maha tingginya Allah, maha hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak akan pernah terangkat untuk selama-lamanya, dan dia terus dalam keadaan sujud bukan karena paksaan lagi, namun memang dia sadar betul tidak ada yang berhak untuk kita sujud karenanya kecuali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dalam pekerjaan dia sujud, dalam bisnisnya dia sujud. Sujud apa? Sujud hati. Tidak pernah merasa diri lebih hebat dari orang lain, tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Subhanallah. Lihat
Uwais Al-Qarni rahimahullah subhanahu wa ta'ala, orang yang hatinya telah bersujud kepada Allah ketika beliau makan di tempat pembuangan sampah dan beliau mencari makanan yang masih layak. Subhanallah, beliau makan, ada anjing yang menggonggong samping beliau. Kata beliau, anjing ente makan apa yang ada di hadapan ente, anak makan apa yang ada di hadapan ana. Aku dan engkau masih belum tahu siapa yang lebih baik. Jika aku nantinya selamat dari sirat masuk surga, maka aku lebih baik dari engkau. Tapi apabila aku nantinya jatuh ketika melintasi sirat, maka engkau lebih mulia dariku. Ma tawadha'a man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapapun orang yang tawadhu karena Allah, maka dia bakal diangkat kedudukannya oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sifat tawadhu adalah min abrazi sifatil anbiya wal mursalin. Sifat yang paling menonjol para nabi dan para rasul adalah tawadhu, dan pemimpinnya sayyidul mutawadhi'in adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah. Wa sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan sumuul mar'i fit tawadhu. Mulianya seseorang itu di dalam ketawadhuan. Tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, tapi dia menganggap dirinya lebih hina dari orang lain. Itu Sayyidina Anas meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melewati anak-anak, beliau yang lebih dahulu mengucapkan salam sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Beliau yang lebih dulu. Al-Imam Syekh Muhammad Al-Azabi mengatakan, "Wa tahaa

0: بنصح لا يزال مسددا.
1: Semua penguasa-penguasa, raja-raja tunduk di hadapan Nabi Muhammad. Haibahnya luar biasa. Dengan itu, saking tawadhu'nya beliau, siapapun yang ditemui beliau, beliau yang paling pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tawadhu'. Keangkuhanmu, kesombonganmu tidak menjadikan engkau mulia, dan ketawadhu'anmu tidak menjadikan engkau hina. Tapi sumul mar'i fit tawadhu. Kemuliaan seseorang itu dalam ketawadhuan. Dan tawadhu itu bukan dilihat dari gerakan tubuh, tunduk aja. Itu betunduk tuh lain tawadhu, guring. Tunduk, tawadhu benar sih, lain tawadhu, guring. Hanya dalam hati. Sombong itu urusan hati. Dan tanda orang itu dalam ilmunya luas dan dalam ilmunya, salah satu dari empat perkara yang menunjukkan luas dan dalamnya ilmu seseorang, selain takwa antara dia dengan Allah, punya sifat zuhud antara dia dengan dunia, yang ketiga adalah tawadhu antara dia dengan hamba Allah. Tidak pernah menghinakan orang lain, menganggap diri lebih mulia, tidak. Karena kalau sudah anak, kalas. Aku. Iblis. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku jauh lebih baik darinya. Kau ciptakan aku dari api dan dia dari anak. Subhanallah. Dan yang keempat, tanda luas dan dalamnya ilmu seseorang, yaitu adalah al-mujahadah bainahu wa baina nafsih, punya usaha memerangi nafsunya yang tadinya dari ammarah menjadi lawamah, kemudian menjadi mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Dan masuk surga berataan insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Wahakadha. ويمازح الأصحاب حق مزاحه ولهم بنصح لا يزال مسددا. Nabi Muhammad beliau bercanda sama sahabatnya, tapi candaannya tidak ada kebohongan, apalagi sampai menistakan agama. Jangan sampai kita membuat orang lain tertawa bahagia tapi membuat Allah murka. Ini keluar dari konsep. Islam tidak melarang kita untuk bercanda, tapi Islam mengatur candaan seperti apa yang diperbolehkan. Orang kalau sudah candaannya sama seperti Nabi Muhammad, terlihat indah, sejuk. Tapi kalau candaannya keluar dari caranya Nabi Muhammad, ya Allah, kita yang mendengarkannya aja risih. Wa yumazihul ashaba haqqa mizahihi walahum binushin la yazalu musaddida. Senantiasa memberikan nasihat kepada para sahabat. Nah, ketika orang menasehati kita, jangan marah. Yang memberi nasihat, cari cara yang baik dalam menasehati orang lain. Seperti Nabi kita Muhammad ketika ditagih hutang, dicekik Nabi Muhammad pakai selendang, hampir keluar dua bola mata beliau. Beliau punya hutang sama orang Yahudi. Orang tersebut mencekik Nabi Muhammad sambil mengatakan, adi dainak ya Muhammad, bayar hutangmu wahai Muhammad. Engkau wahai Bani Abdul Muttalib, mutil, orang yang selalu telat bayar hutang. Mendengar itu Sayyidina Umar langsung marah. Marah beliau, izinkan saya ya Rasulullah untuk memotong lidah orang ini. Wah, takutan orang langsung. Jangan manusia. saya takutan lawan saya dina Umar, apalagi manusia gemetar. Kata Nabi Muhammad, bukan ini yang kami perlukan wahai Umar, murni bihusnil ada wa murhu bihusnil talab. Ajarkan saya, suruh saya untuk bayar utang dengan baik, dan ajarkan dia, suruh dia untuk nagih utang dengan baik. Subhanallah. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad, utangnya masih belum jatuh tempo, masih ada beberapa hari, 3 hari, akan tetapi tidak jadi masalah. Rasul memerintahkan sahabat yang lain untuk meminjam dahulu dan memberikan apa namanya hutang yang beliau pinjam, dan tambah lagi, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Itu sebagai tebusan karena Umar telah menggertaknya. Ujar bahasa kitanya memalas, dipalas. Kayak orang memalas, ada Allah memalas, lain mampalas, lain memalas. Karenanya takutan, ya udah gemetar. Orang tersebut langsung terpesona dengan indahnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya saya tahu utang masih belum jatuh tempo, akan tetapi saya membaca di dalam Alkitab semua sifat Nabi akhir zaman ada dalam dirimu, tinggal satu lagi yang masih belum saya temukan, yaitu semakin orang kurang ajar dengannya, semakin dia sabar dan menahan diri. Dan hari ini saya lihat itu di hadapan saya. Umdud yadaka ya Muhammad, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Luar biasa. Dan para sahabat pun seperti itu. Disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, Muhammad.

nasi rifah, apabila engkau menjadi orang yang diikuti oleh orang lain, punya kedudukan di tengah manusia, tawadhu, hendaklah engkau bersifat tawadhu. Fa inna rafi'al qawm man yatawadhu, orang yang mulia di tengah-tengah manusia adalah mereka yang mempunyai sifat tawadhu. Masya Allah. Nah, itu pernah suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perjalanan dengan para sahabat, kemudian mau masak kambing. Subhanallah. Yang satu mengatakan, saya menyembelihnya ya Rasulullah. Setiap orang mau ikut andil di dalam membantu Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala. Yang lain mengatakan, saya yang mengulitinya ya Rasulullah. Yang lain, saya yang mencincang dagingnya ya Rasulullah. Yang lain, saya yang masaknya ya Rasulullah. Semuanya berlomba. Nah, itu harusnya kita juga berlomba. Saya yang paling pertama menghidupkan sunnah.

0: Hatop. Saya yang nyari kayu bakarnya.
1: Waduh, Masya Allah, ini kayu bakar lebih sulit carinya. Rupanya semuanya lupa. Kalian sudah nakfik. Nakfikan aman. Udah cukup kami aja yang semuanya.
0: Tidak, kata Rasulullah. Saya tidak mau.
1: Udah, kita sama-sama.
0: Sama-sama. Sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alaihi. Maka dari karenanya, orang tuh bingung bagaimana Nabi Muhammad di rumah.
1: Di rumah bagaimana Nabi Muhammad, kan di luar.
0: Nabi Muhammad kalau udah keluar, kalau sudah beliau keluar mau sholat, ka'annana la na'rifuh wa ka'annahu la ya'rifna. Seakan kami tidak mengenal beliau, seakan beliau tidak mengenal kami. Pewaris Nabi Muhammad yang sempurna akan melihat hal yang semacam itu seperti apa. Alhamdulillah ra'ayna fi syaikhina al-Habib Umar. Keluar. Sehingga mereka mengatakan, ya Aisyah, bagaimana engkau di rumah dengan Nabi Muhammad? Wibawanya luar biasa.
2: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Bagaimana di rumah? Hampir-hampir tidak bisa ngomong. Kata Sayyidina, di rumah sama seperti suami biasanya.

itu sama seperti suami biasa. Sampai disebutkan wasauba yarqaubal wa yakhsifu na'lahu, baju kadang menjahit

حين أجابه إجابة معجلة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Guru, jangan merasa lebih hebat dari anak murid. Nah, kalau kisah, cuma karena ada pengkitabnya kisahnya tuh, kisah aja. Guru melajari murid keutamaan bismillah. Iya, diamalkan oleh muridnya. Ujar guru menikam tuhuk ma'amalan rumah guru, rumah-rumah muridnya nih, yubarang sungai. Mungkin bejukong udah guru. Napahnya ikam aja sedih. Coba amalkan bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyaknya dalam sehari. Insyaallah sih. Banyu tuh karas kenanya ikam jajang. Kawa berjalan di banyu. Ada ngalih lagi. Lawas kedengit lagi gurunya, muridnya ma'amalkan benar. Sekalinya datang nang murid guru beselamatan guru ejer. Kenapa juga guru beselamatan? Alhamdulillah amalan nang pian bari semalamhan berapa tahun nun ma'amalkan dasar bujur tak wujud. Apa aja sih din? Anu gurunya jangan ingat lagi amalannya. Anu bismillahirrahmanirrahim. Oh iya kah aja sih din? Ayo ada gak izin aku ngambil bebaju dulu. Sampai pinggir batang, cari guru mana jukungnya. Guru mencari jukung, mana jukungnya. Jenang murid kada bejukungan guru eh. Langsung berjalan di atas banyu aja kita. Hai ya guru, kenapa kayak ini? Pian kalau nak memberi amalan tuh yalah jisidin. Gih guru eh, mun kayak itu ikamai berdahulu jisidin. Ujar nang murid mun kada hendak mendahului pian guru eh. Pian guru ulun pian yang berdahulu. Nah iya Mujahidin. Guru kada yakin juga. Ikuti akan HP ku dulu nah Mujahidin. Ikuti akan surban sakalinya baya sa balah batis lumbus gurunya han apa-apa. Tinggal kopiahnya gitu hadir. Mengapung di atas bunyi. Muridnya maka masuk artinya apa? Jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Apa alasan kita merasa diri lebih baik dari orang lain? Karena pekerjaan, karena profesi, karena status, karena jabatan, karena paras, karena keturunan. Lah,

ada yang menjadikan kita istimewa di sisi Allah, melainkan karena kita terhubung dengan manusia yang paling istimewa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan merendahkan orang lain, jangan menghinakan orang lain, jangan mengucilkan orang lain. Bihasbi mri'in minasyarr ayyah gira akhahul muslim. Cukup seseorang itu mendapatkan keburukan ketika dia menghinakan orang lain. Jangan menghinakan orang lain. Allah menyembunyikan kekasihnya dari kalangan makhluknya, maka jangan pernah remehkan siapapun dari makhluk Allah. Siapa tahu dia kekasih Allah. Jangan lihat orang dari casing, jangan lihat orang dari penampilan, jangan mengukur kemuliaan itu karena status dan pekerjaan. Mudah-mudahan umat Nabi Muhammad senantiasa dilindungi oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan kepada kita semua insyaallah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk umat Islam di penghujung bulan Rabiul Awal ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illa

malam, kabar Perompat bersama Anissa. RSUD Ulin Banjarmasin menyiapkan tenaga medis dan sarana pendukung untuk menangani korban insiden KM Virgo Transport 8. Sebanyak 13 dokter bedah, tim medis, ambulans, hingga instalasi gawat darurat. IGD disiagakan untuk mendukung proses penanganan korban. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Among Wibowo, mengatakan tenaga kesehatan telah diturunkan ke lapangan untuk membantu proses penanganan korban. Tim tersebut mencakup 13 dokter bedah atau PPDS bedah, tenaga medis lainnya, serta armada ambulans. Minggu 13 September 2026, Among mengatakan IGD RSUD Ulin juga telah disiagakan untuk menerima korban yang membutuhkan penanganan medis. Selain itu, tenaga forensik turut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terdapat korban meninggal dunia yang dievakuasi ke Banjarmasin. Among menyebut korban yang dievakuasi ke Banjarmasin tidak seluruhnya akan ditangani di RSUD Ulin. Sebanyak 69 korban selamat tersebut akan didistribusikan ke sejumlah rumah sakit di sekitar Banjarmasin sesuai kebutuhan penanganan medis. RSUD Ulin bersama tim kesehatan dan sejumlah rumah sakit lainnya terus memantau perkembangan proses evakuasi korban dari lokasi kejadian. Kesiapan tenaga medis, ambulans, IGD, dan tim forensik dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan korban setibanya di Banjarmasin. Demikian kabar Perompat pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perompat. Kembali berjumpa ya bersama Anissa di malam hari ini. Setelah sebelumnya malam juga bersama Ulun, dan di malam hari ini ketemu lagi dengan Ulun ya, Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz, dan juga di aplikasi RRI Digital di minggu malam ini untuk edisi hari Minggu ya, tanggal 13 September 2026 ya. Seperti biasa, jam 8 sampai jam 9 kurang lebih ya, kita bersama dalam dialog ragam budaya. Dan untuk hari Minggu malam ini kita bersama Suluh Banua ya. Sudah ada 3 narasumber ya, walaupun di flyer kalau Bubuhan lihat ada 2 ya, nambah 1 pemain kita ya Bang ya.
1: Iya.
0: Kita sapa dulu dari Bang Faisal Embron dulu. Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat, wigas.
0: Iya,
1: wigas, okay. Walaupun kadang behinak asal apa juga masih ya.
0: Oh iya. Kemudian Bang Ibrahim SH, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah sama wigas.
0: Sama ya.
2: Lebih behinak sama aja ya.
0: Iya, di musim sekarang nih.
2: Ispa,
0: kemudian
2: ya.
0: Iya. Kemudian ada Bang Rahmatullah ya. Iya, ini dipanggilnya Bang Rahmat ya.
1: Boleh
0: ya. Apa kabar nih Bang nih?
1: Sehat.
0: Sehat. Ini pertama kali kesini kah?
1: Iya.
0: Oh, pertama kali kesini ya. Oke, di
1: program. Ke ruangan ini baru pertama. Tapi kalau di atas sudah pernah ke itu.
0: Oh, dalam rangka apa itu Bang waktu itu?
1: Apa ya? Kisah Bahasa Banjar kayaknya kemarin.
0: Oh.
1: Acara Pak dengan itu ya. Dengan Nur Halis Majid Pak itu.
0: Oh,
1: kemarin acara
0: iya,
1: itu
0: iya. Majid lah.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay,
1: kemarin
0: okay.
1: Kan ada acara di atas auditorium RRI.
0: Mm-mm.
1: Tahun berapa mungkin? 5 tahun yang lewat mungkin.
0: Oh, udah lama juga ya?
1: Lewat lama.
0: Iya, jadi ini anggaplah kita bertemu kembali gitu ya dengan RRI ya Pian.
1: Siap.
0: Ya. Iya. Di malam hari ini temanya musim bakal layangan. Nah, seperti apa nih? Nanti kita akan bahas. Kita juga undang dan sanak perompat juga untuk bergabung. Barangkali ada yang ditanyakan atau sharing ya. Silakan bergabung di 2 nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-09. Kemudian di telepon reguler 0511-325-2602. Atau bisa juga ya berpartisipasi bergabung melalui YouTube kita di channel RRI Perompat Banjarmasin. Nah, ini musim layangan berarti ya?
1: Iya.
0: Iya, emang sudah mulai ya Bang ya?
1: Sebenarnya sudah mulai dari awal kemarau kemarin. Sudah beberapa bulan sudah.
0: Mm-mm.
1: Tapi karena iya, pas habis musim hujan.
0: Iya.
1: Masuk kemarau itu sudah mulai angin apa jurang? Angin selatan.
0: Angin
1: utara selatan. Nah, pokoknya angin lah. Musim bangin, musim
0: iya.
1: Katam. Nah, kalau kita di Banjar ini musim katam pasca panen.
0: Oh, pasca panen.
1: Biasa pasca panen ada salah satu permainan tradisional namanya bedandang.
0: Bedandang apa itu?
1: Kaliangan ganal atau layang-layang yang mempunyai bunyi.
0: Oh.
1: Nah, bahasa kita tuh baku kumbangan aja. Ada kumbangan. Nah, itu adalah salah satu cagar budaya juga. Ya kan, ditetapkannya di daerah Kabupaten Tapin.
0: Oh, emang adanya di situ ya?
1: Sebenarnya
0: awalnya?
1: Penyebarannya sih luas di hulu sungai. Tapi untuk pihak patennya Tapin ya.
2: Ya, Tapin.
1: Nah, sebenarnya budaya itu sudah ada di hulu sungai, memang sudah ada.
0: Iya. Tapi kayaknya sekarang agak jarang ya, apa mungkin karena asap juga ya?
1: Musim asap ini layang-layangnya tidak bisa melihat.
0: Iya benar.
1: Jadi kalau kita terbangkan tuh nanti
2: apa yang dilihat?
0: Layang-layangnya kan yang kadang melihat atau kitanya yang main.
1: Layang-layangnya yang kadang bisa melihat.
0: Iya. Ini pasti menjadi momen nostalgia ya untuk Buhan Pian ya.
1: Oke. Okay.
0: Ini kalau dari Bang Rahmat sendiri nih mengenai musim bakal layangan ini seperti apa nih Pian nih rasanya gitu?
3: Rasa apa ya? Rasa zaman kanak-kanak bahari ya Bang Faisal ya,
1: yeah.
3: Ya. Masa berjuang, masa kebersamaan gitu ya.
1: Betul.
3: Apa zaman itu ya, memperjuangkan membikin benangnya aja itu mungkin ada dulu ya.
1: Yeah.
3: Sebelum zaman ada yang jadi itu bikin gelasan namanya Bang Faisal ya.
1: Iya, menggalas
3: namanya
1: menggalas.
3: Itu ya. Atau kelayangannya juga dibikin tuh. Kalau nggak ada uang bikin itu ya dulu ya dibikin, baru diterbangkan. Yang perlu keahlian juga mungkin ya bikin layang-layang supaya
0: iya,
3: terbang. lurus gitu.
1: Iya, tapi anak-anak zaman dulu itu kan speaknya beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu ya memang faktor alam kuat. Jadi rata-rata 10 dari anak laki-laki itu 7 orang sampai 8 orang itu bisa bikin kalyangan.
0: Ya. Pasti bisa bikinnya
1: rata-rata
0: itu ya.
1: Bisa. Karena speaknya kan beda dengan anak-anak zaman sekarang.
2: Praktis ini.
1: Wah, ini kan kalau ini zaman Gen Z.
3: Nukar jadi, iya.
1: Nukar jadi. Iya, iya. Kalau dulu kan mainan kita rata-rata bikin.
2: Iya.
1: Salah satunya kalyangan ini.
0: Iya, kalyangan ya kalau bahasa Banjarnya.
1: Bahasa Banjarnya kalyangan.
0: Kalyangan.
1: Lalu kata kerjanya bakalayangan.
2: Oh. Sebujurnya bakalayangan.
1: Bakalayang.
0: Iya, iya.
3: Layang-layang.
0: Kalau dari Bang Ibrahim nih melihat bedanya sekarang dengan dulu nih kayak apa nih Bang?
2: Jelas banget bedanya lah. Pertama tadi kan cara mengolah kelayangan tuh nah. Cara mendapatkan. Kalau dahulu itu kan ya tadi GPSL.
0: Maulah
2: kita
0: seorang.
2: Kebetulan ulun ini kan ada di berdiam di pinggiran sungai di Alalak gitu kan. Kalau musim kelayangan nih kita biasanya mencari paring dulu, bambu, paring bakas. Biasanya larut di batang-batang kayu sana.
1: Yang
2: terumpat di batang kayu kan mulai dari hulu barito bawa kemari, nah itu kita cari. Dan itu memang gesen, kita cari yang terbagus, yang terbaik. Ada speknya lah khusus. Dan habis itu kita mau olah seorang untuk kelayangannya. Jadi ada dari sisi pembuat kelayangannya juga ada sisi pembuatan juga beda. Kalau sekarang ini kan mungkin ada yang sudah berjual yang praktis sampai benangnya sudah ada yang jadi. Kalau dulu itu berjual itu pertama mau olah kelayangan dulu, mau olah kelayangan seorang. Yang kedua mau olah benang. Benang tuh menggelas seorang. Dulu kan benang yang dijual tuh benang anu jahat ada apa-apanya ada salah
3: benang jahit
0: ya. Oh iya
2: yang gumpalannya ganal gitu nah itu yang kita gelas menggelasnya itu pun pertama malah gelasan dulu bahannya macam-macam sampai panjang prosesnya lah tapi di situ itu melatih kesabaran sebenarnya.
0: Iya itu
2: sabar orang bahari ini kan akan bahari sabar gitu
0: kan. Kalau sekarang nggak tahu ya
2: praktisnya
0: maunya praktis ya
2: langsung anak main kalau dulu kan berjuang dulu lah main.
0: Nah ini kita buka dulu ya yang bergabung ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Nisa.
0: Iya ini Mas Wawan ya.
4: Iya di Jerman Sarberato.
0: Iya Mas Wawan.
4: Assalamualaikum
0: dari
4: Bapak Narasumber.
1: Waalaikumsalam.
4: Ini tadi kan cerita layangan tentang menggelas ya.
1: Iya menggelas ya,
4: ini pengalaman saya di Jawa itu. Kita beli benang. Itu kenapa kita cari apa kaca lampu itu ditumpuk sampai halus, baru direbus sama tepung tapioka.
1: Iya, gumbili ya.
4: Benangnya itu dililitkan
2: kanji.
4: Tepung kanji.
2: Kanji ya kanji.
4: Nah, kalau coba tepung kanji atau apa itu yang tanaman itu direbus, sama kaca tadi, baru dililitkan ke benangnya tadi. Nah kalau Jawa sama menggelas sama menggelas orang Jawa menggelas.
0: Iya.
1: Ya menggendel lah. Kalau kami menggelas.
4: Kalau kita menerbangkan layak itu tangan kita sendiri pakai kain.
1: Betul.
0: Iya.
4: Kalau nggak itu tangan kita bisa tergores kena kataan tadi.
1: Betul. Atau pakai.
4: Nah terus layangan itu di waktu dulu saya nggak pernah beli. Bikin sendiri.
0: Bikin sendiri ya.
4: Nah pada kalau orang Jawa ampatan. Itu kita adu siapa yang putus itu yang kalah. Di sawah-sawah panen padi itu kan kemarin sering.
0: Iya.
4: Di situ kita istilahnya adu apa karang Jawa ampatan.
1: Ampatan kalau kalau di kami sini bat tegangan.
2: Tegangan.
4: Ah jadi punya 10 orang terbang sama-sama dan kita adu di atas.
1: Betul.
4: Nah itu ya, kalau benang kita pakai kaca tadi ya di gelas tadi itu ya kita ambil 90% menang. Soalnya apa jadi kaca tadi. Nah, tapi sekarang terus kemudian yang soangan itu, yang layangan yang bisa bunyi itu juga ada di Jawa dulu. Itu namanya orang Jawa soangan.
0: Soangan itu yang besar ya?
1: Kalau kami di sini bilangnya
4: yang bisa bunyi kayak struling itu.
1: Dandang.
0: Dandang.
4: Iya. Itu biasanya tuh di belakangnya itu dikasih senar. Kalau orang Jawa dikasih senar.
1: Iya.
4: Nah, jadi kalau terbang bisa bunyi. Nah, itu pengalaman kita kecil dulu Mbak Nisa. Kalau Mbak Nisa mungkin enggak nyampe zaman dulu ya.
0: Nyampe dong, nyampe.
1: Nyampe.
0: Tahun 2000-an masih
3: perempuan.
0: Tahun 2000-an masih merasakan main layangan nih ulun nih.
4: Oh, tahun 2000-an.
0: Iya.
4: Oh ya, berarti sama. Iya.
0: Iya.
4: Cuma sekarang itu di serba praktis beli.
0: Iya.
4: Nah, orang anak-anak SMS dia harus cepat kreatif.
0: Iya.
4: Bikin layangan, bikin rame-rame kan baru nanti kita beli benangnya. Tapi itu diadu di udara itu.
0: Kalau Mas Wawan Jawanya dari mana nih?
4: Jawa Tengah, Kabupaten Demak.
0: Oh, Demak. Iya, nah, iya.
4: Kecamatan Meranggen. Desa Ringin Jajar.
0: Oke. Nah. Iya, luar biasa ya. Ada lagi Mas Wawan?
4: Gitu aja.
0: Oke, gitu ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik juga ya, Bang ya. Sama juga bikin juga gitu ya. Bahkan benangnya juga dibikin. Nah, kalau di daerah Ulun ya, di daerah Tangerang sana namanya benang gelasan. Ternyata sama juga di sini ya. Ulun kira tuh benang yang ya udah benang dari sananya begitu. Ternyata dibikin ya.
1: Ya, dulu kan sebelum adanya benang gelasan yang dijual secara industri, ya dibikin. Kalau dulu benang jahit, kualitas benang jahit tuh memang kuat. Yang pertama kuat, kemudian ada lagi benang yang memang khusus dibikin untuk layangan. Kalau kami bilang sini benang gandiran.
0: Benang gandiran.
1: Iya, benang yang untuk menjahit tilam atau kasur.
0: Oh.
3: Itu layangan dandang.
2: Itu kan ya. Ya.
1: Nah, itu kan, kadang yang kecilnya dibikin gelasan juga.
2: Iya.
1: Itu ada lagi juga benang marlon.
2: Nah, marlon.
1: Nah, itu biasa dandang, gesan dandang itu, gesan untuk layang-layang yang gede. Yang tanpa gelas, karena itu kan benangnya ada plastiknya kan.
0: Iya. Oh, oke. Okay. Ini ada yang tertarik lagi nih sepertinya nih membahas layangan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan Abah Sofian. Apa kabar Abah Sofian?
4: Alhamdulillah.
0: Baik. Alhamdulillah, silakan.
4: Ini Bang Faisal. Sebelum ulun membahas masalah kalian, ulun ada usul Sofian. Kapan-kapan dibahas masalah sunat bersunat orang Banjar itu Bang Faisal.
1: Bon.
4: Masalah bersunat orang Banjar.
1: Oh, bersunat.
0: Bersunat.
1: Siap kena kita angkat temanya itu.
4: Kapan-kapan kan bisa masalah itu kan kalau saya ingat ulun tuh kan pernah diangkat itu masalah bersunat orang Banjar itu.
0: Belum ya.
2: Biasa sih.
4: Nah, siap. Jadi kita usul itu.
0: Siap. Terima kasih Abah Sofian usulnya ya.
4: Nah, masalah pelayanan. Kalau di Tanah Laut ini Bang pernah diadakan festival layang-layang itu di Pantai Kacitung. Waktu bupati yang terdahulu, bukan waktu yang sekarang. Hampir tiap tahun diadakan, bahkan pernah memecahkan rekor MURI itu.
1: Iya, kelas dunia kan di situ, ya. Tangkisung itu.
4: Iya, hampir 70 ribu
1: pelayang
4: di terbang saya bersama-sama waktu itu.
1: Iya.
4: Bahkan pesertanya dari luar negeri banyak, dari Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan dari Perancis kayaknya juga ada.
1: Iya, dari India juga ada kemarin tuh kalau kita ada salah lihat.
4: Iya. Cuma sayangnya begitu berganti bupati, nggak ada lagi gitu.
1: Oh, mungkin main catur Pak setelah bupati yang hanya.
4: Iya. Cuma ada yang selalu menarik itu, mungkin pernah kejadian tetangga ulun itu kan ada video konsionang TNI. Dia begitu hobinya main layang-layang, membuat layangan dandang itu, dia pasang lampu. Jadi di terbangan malam hari kan supaya kelihatan lampunya. Jadi tetangga-tetangga pada heboh, katanya, hey, ada kuya, ada
0: kuya.
4: itu pelayangan buatnya. Kenapa bapak nang Polrebar atau nang pelayangan malam-malam gitu?
0: Bisa jual lah di pasar lampu.
4: Yang mengungung itu lah, pasti saya yakin pasti itu jadi pelayanan beliau itu. Nah itu kreasi beliau. Mungkin itu sedikit pengalaman Bang Faisal dan yang lainnya.
1: Iya.
4: Anissa, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Sofian ya. Ada lagi yang di WhatsApp ya dari Mama Madan, mungkin bisa dicoba lagi ya Mama Madan ya. Kita masih terima nih, mungkin mau berkisah juga. Iya. Di Pengaron Saai, musim kelayangan dandang, jar Mama Madan. Ini sudah bergabungkah kita dengan beliau? Oke, sudah ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Mama Madan?
5: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam.
5: Minarami bakano temanya bekalayangan ya, tapi musim asap nih kita kayak bakano kebekalayangan. Cuma cuma ini beberapa dua hari yang lalu tuh di Pengarang masih ada orang mengulah itu, kalau yang ngendang-ngendang kan namanya Yonggono itu. Nah di Pengarang tuh kan mayoritasnya banyak orang Madura loh. Banyak di situ, malah diulah buahnya lomba biasanya tiap hari satu minggu. Kami saya minggu hanya tuh lomba biar seorang kada tapi paham sebalik bahasanya tuh kan.
0: Iya.
5: Masa saya mau hanya lomba kelengan dangdang tuh.
0: Oh, itu pas pian lagi di sana kah?
5: Mun belang ipar di situ aja. Dua hari yang lalu tuh ipar mulah akan pesanan orang tuh kelengan dangdang tuh. Iparnya bisa 2 meteran bisa. Jadi bisa 1 meter lagi bisa tuh binanya ganal-banar.
0: Waduh,
5: ada nyonya memposting di statusnya tuh aja kelangan kelayangan dangdang. Biasanya di Pekapuran tuh ada juara gitu. Di Pekapuran Raya tuh kelayangan dangdang di lapangan mana kabuhannya ada lomba juara gitu.
0: Iya, biasanya ya, tapi enggak tahu kalau sekarang ya, Mak ya.
5: Kelihatan. Kayak apa tegangannya lah ya kan anu musim nang kayak ini.
2: Bapak lah lagi.
0: Iya.
3: Di mana pengarannya, Bu?
5: Nyemerunjuk. Di anu Uni Ipar tuh di Pasar Panas, pasar Uyak kan namanya.
3: Benteng ke Bopian, Bu. Pengarannya.
5: Uni Ipar tuh di pasar di anu Pasar Uyak namanya, ada tapi anu ya Bang jarang ke sana, juara ada acara. Ke sana yang para tambang batu bara tuh nah.
3: Naik lagi pula arah
5: Sungai Pinang. Naik lagi. Sungai Pinang kan di bawah sini aja. Yes. Naik lagi nama pakar dalam lagi kami itu
3: buah surut pula sungainya sana
5: kelayangannya anu ada pijar kakak ipar itu aman aja pang banyu di sana banyu sungai kalau di situ tuh yang kayak anu tuh alhamdulillah masih aman juga
0: iya kalau Madan mak gitu. Kalau Madan main layangan kah
2: mamanya ngajari
5: iya mamanya nih kalangan bisa, belogo bisa,
0: menjepang-jepang bisa. Atlet pian nih, atlet permainan tradisional lah.
5: Mun mak 280-an tuh insya Allah bisa aja permainan bahari-bahari itu.
0: Iya. Oke, ada lagi, Mak?
5: Nah, itu Haji Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa nih. Nah, ada lagi yang menunggu kita di belakang nih. Kita terima dulu deh. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini dengan orang Martapura kah ini?
6: Iya, bujur benar.
0: Iya, Bang Ozan. Apa kabar? Sehat ya?
6: Iya, sehat. Habis dari
0: mana?
6: Malam Senin mau lipat.
0: Oh iya, malam Senin ya. Oke, iya, silakan iya. Nih Bang Ozan nih.
6: Apa, main apa?
0: Main kelayangan. Ada pengalaman kah?
6: Wah ini jarang lah kalau dulu tapi ada lagi. Kalau di Martapura kan tapi ada lagi mana? Aneh saya.
0: Oh di Martapura sudah jarang.
6: Jarang.
0: Dari kira-kira udah berapa tahun tuh jarangnya tuh bang?
6: Sekitar 10 tahunan. Kalau ada
0: terlihat lagi orang. Oh lama juga ya? Lama juga ya?
6: Karena tapi ada tanah lapang lagi di sini ya.
0: Gitu.
6: Kecuali di daerah sana, di daerah arah Sungai Tabuk.
0: Iya.
6: Banyak kan masih tanah kosong, tanah perumahan gitu.
3: Nggih.
6: Apa gerak acaranya nih, Anissa?
0: Suluh Banua kita nih. Ada
6: apanya?
0: Suluh Banua. Ada pengalaman enggak nih pian main kelayangan?
6: Dulu kok sering ya, dulu anu.
0: Pasti sering ya kalau dulu main ya.
6: Kelayangan. Lagi masih emang apa aja nanti umur masih belas-belasan.
0: Itu layangannya nukar jadi kah atau maulah seorang?
6: Maulah seorang kan saya.
0: Oh rata-rata zaman dulu pasti bayar. Itu ya bikin sendiri ya?
6: Bikin sendiri kan banyak pohon nano pohon paring.
1: Kalau ya pakai
6: paringnya terlebih ada lah.
1: Kalau ya pakai duit bulahnya. Berarti masih pakai paring bian lah, bulah lah.
6: Itu sebagai anunya tulangnya tuh
1: Patek balabar, patek.
6: Kertasnya nukar juga ya.
1: Iyalah, patek lawan balabar.
2: Harus banget menimbang
6: kan. Benangnya kan nukar juga. Tapi lu lihat ada Bang sebagian di daerah Sungai Batang tuh namain layangannya. Tapi kan anu ini benangnya tuh anu benang nylon. Anu tuh yang sudah jadi itu nah. Kalau kalau kita bahari lagi kan akan kan benangnya anu benang
3: ngasan.
6: Di apa di gelas kayaknya. Bahari tuh.
0: Oke.
6: Orang yang sudah sempat kalau yang sudah jadi kan ada orang juga.
0: Iya iya. Ada lagi bang?
6: Kulihat ada tuh layangan yang kanal tuh se 2 meter panjangnya tuh ada yang
0: kanal. Panjang banget ya 2 meter tuh. Ya?
6: Tapi itu anu yang main orang yang tua yang yang sekitar umur 25 orang itu. Bang anak kan menaikkan itu.
2: Diangkat
6: yang naik
0: ke bawah ya. Oke. Oke, itu ya Bang Ojan ya.
6: Iya, itu aja.
0: Oke. Okay.
6: Terima kasih banyak Anisa Lana.
0: Terima kasih juga.
6: Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Banyak nih ya, kita tadi dari yang belum dibahas dari Abah Sofyan ya, yang festival di Bati-Bati ya.
2: Takisong ya.
0: Ada lagi nih.
1: Lagi nah.
0: Kita,
1: aja.
0: Kita terima ya. Halo, assalamualaikum. Oh terputus ya. Boleh dicoba lagi ya. Kita masih terima ya, walaupun banyak juga nggak apa-apa ya, bang ya. Iya silakan ditanggapi bang dari Abah Sofyan tadi. Bang Ahim kah?
2: Dari pengalaman ya Abah Sofyan. Apalagi di tanggal lalu itu memang ada festival dulu salah yang memecahkan rekor MUI yang berapa ribu itu untuk yang pelayang untuk apa yang penglayangannya
0: hampir 70.000 jarak sini tuh
2: mencahkan itu dan situ sebetulnya luar biasa cuman ya udah tahu lah kalau nya pemkapnya sekarang ini yang mungkin belum arah ke situ mungkin bisa jadi kan ya mudah-mudahan ya kedepannya ada lagi festival yang lebih kenal buat itu atau misalnya bon provinsi kayak Madaran kan
0: bisa jadi
2: karena biar bagaimanapun layangan ini sudah jadi budaya kita orang Banjar sebetulnya. Bukan hanya budaya di orang Jawa, misalnya kayak Buan Madura tadi kan, kemudian di apa di Bali juga, di Aceh juga yang ada memang ada tradisi tahunan itu yang harus menerbangkan layang-layang ini. Kan. Dan di Banjar itu luar biasa sebenarnya. Banjarmasin pun sebenarnya pernah juga dulu itu kan kita lomba bertegangan kelayangan, layangan dendang juga ada. Cuman ada tahu lah ini kan tak mungkin belum tertarik kita
0: ditanya atau siapa. Padahal itu bisa menjadi
2: event wisata.
0: Iya, event yang menarik. Bahkan menarik. Tadi kata beliau ya dari luar negeri ada
2: iya. Menarik wisatawan luar negeri gitu. Imbasnya lah gitu. Cuman pasti untuk menghidupkan budaya itu. Kemudian saran Sidin tadi kan ada masalah bersenapnya. Mudah-mudahan nih, kaum-kaum minggu depan Bang Salah. Mudah-mudahan lah.
0: Iya.
2: Kita mencari narasumber yang kalau menjelaskan berkaitan tradisi basunat nyawang Banjar dan sejadi.
0: Iya.
2: Untuk apa sahabat ini? Abah Sofyan.
0: Iya. Oke, itu ya Abah Sofyan ya. Terima kasih untuk sarannya Abah Sofyan. Nanti pokoknya disegerakan ya bang ya.
2: Atau si Dina sumbernya nanti kan bisa.
0: Oh, bisa ya, juga. Kita hubungkan lewat telepon ya kalau. Oke, kemudian dari Mama Madan tadi. Silakan Bang Faisal tanggapannya untuk Mama Madan.
1: Layang-layang adalah tradisi yang paling tua, permainan yang paling tua yang Indonesia punya. Karena terbukti dari catatan sejarah, layang-layang yang paling tua di dunia ditemukan di daerah Lombok. Jadi layang-layang ini dulunya bukan permainan sebenarnya, adalah bentuk dari ritual masyarakat atau budaya orang zaman dulu sebagai wujud mungkin rasa syukur atau dalam penyampaian sesuatu kepada
2: yang maha kuasa lah
1: yang di atas. Kemudian ada juga sebagai ritual untuk mengusir hama.
0: Iya.
1: Nah, jadi layang-layang ini adalah termasuk permainan tua. Kemudian di Banjar ada perbedaan layang-layang orang kita Banjar dengan layang-layang suku Madura. Di Banjar ada dua layangan. Yang pertama layang dandang, kelayangan dandang. Yang kedua layangan aduan atau layangan bategangan atau besunting. Nah, di mana kalau layangan besunting itu banyak dimainkan di daerah-daerah pesisir perkotaan. kalau yang sekarang ini yang lagi viral itu kan di jembatan Fatimah sih, Queen.
0: Iya.
1: Nah, kemudian di daerah nih yang Pelabuhan Lama, Kamang. Nah, Pelabuhan Lama yang jadi tanah kosong tuh. Air dibuka. Nah, di situ bilanya tiap sore tuh ramai. Kalayangan kita, orang kita Banjar ini, dia mempunyai resonansi bunyi menggunakan alat bambu. Namanya kukumbangan. Sedangkan orang Madura itu menggunakan sinar atau tali sinar yang dibikin dengan cara nang kayak petek itu dibikin angka U kemudian dibentang sinarnya itu. Itu kalau kena angin tuh kan menghasilkan bunyi.
0: Iya.
1: Sedangkan kalangan kita orang Banjar ini dia pakai benda yang kayak bambu atau paralon yang dibikin di dalam situ ada kayak semacam jenis bisa mengumpulkan angin dan bisa menghasilkan bunyi, namanya kukumbangan. Nah, jadi memang ada bedanya. Sedangkan Pangaron itu ya memang benar ada sebagian suku Madura di sana yang memainkan, ada juga yang kita dekat dengan Kabupaten Tapin kan di sana.
0: Iya.
1: Nah, jadi memang bubuhan pendendangan banyak di sana.
0: Seru banget ya.
1: Betul.
0: Iya, jadi selain jadi mainan, ini jadi ini ya, budaya kita sebenarnya ya. Betul. Yang masuk kuat manggil juga hujan. Manggil hujan.
1: Iya. Oh. Ritual kan.
2: Karena ulun kemarin hanya bulik di kan, tahu lah kampung Mintua kan. Itu kenapa pina rame orang main kelayangan dendang. Oh, sekalinya karena musim kemarau lalu itu jadi tradisi itu.
0: Manggil hujan.
2: Ritual, hujan salah satunya.
0: Oh iya iya. Tapi setelah itu hujan kah?
1: Mohon hujan karena kau bakal ya kan?
0: Iya iya. Oke, itu ya. Kemudian kalau untuk tanggapannya tadi terakhir siapa ya, Bang
2: Ojan kan?
0: Oh iya, Bang Ojan ya, dari Bang Rahmat deh gantian kita. Tanggapannya untuk Bang Ojan tadi, Sidin membuat sendiri juga nih layangannya nih.
3: Iya, itu pada zaman tahun 80-90-an memang gitu kegiatan anak-anaknya. Jadi karena kita kemampuan finansial nggak memadai ya, atau karena yang ada, jadi yang bahan baku tulangannya itu istilahnya paring atau lidi, sebutannya petek ya,
1: petek,
3: misalnya petek, petek. Jadi apa yang ada mungkin jadi dari kertas-kertas yang ada dibikin lem, pun lem dari nasi ya,
1: lem nasi. Kalau kertas, kertas. Tapi kalaunya kita menggunakan plastik itu bercucu lawan ubur nyamuk. Nah. Atau kami berhari di kampung Baturis mambil gatah di pohon.
3: Nah, itu.
2: Kesemari kita kan.
3: Iya. Tadi membuat layang-layang.
0: Iya, ya, iya.
3: Bentuknya disesuaikan sih. Layangan dandang tadi. Warnaannya juga dari warnaan. Mungkin dari warnaan itu ya. Ada sumba, ada warnaan dari makanan mungkin jadi pakai ya. Itu ya.
0: Oh, jadi warnanya juga alami ya,
3: Arda, Bang
2: alami.
3: Ya?
2: Alami, ada yang memang kimianya juga kan kayak kesumba itu kan ada kimia.
3: Ya, kesumba. Jadi pewarnaan ya. Itu. Iya. Jadi untuk pewarnaan juga.
0: Seru banget. Jadi beneran anak-anak itu kreativitasnya benar-benar diasah gitu ya.
3: Kreativitas.
0: Enggak ada uang, pakai apa aja yang ada di alam gitu ya. Maksudnya
2: dia kresek jadi anu kan, jadi plastik itu jadi anu kan,
0: kelayangan.
2: Kalau di kampung ulut di Alalak itu istilahnya kelayangan penyok.
0: Penyok.
2: Penyok itu kayak panyu juga anu plastik.
0: Oh, kresek gitu, Bang.
2: Iya, kresek diolah.
0: Oh, bisa. Ya,
2: tadi anak-anak itu kan ada yang dari apa?
3: Lidi, lidi seadanya.
2: Paring juga pola.
3: Paring.
2: Gitu, nah, itu yang jadi teknik. Tulangan rangkanya tuh.
0: Iya, iya.
2: Nah, itu yang ditempel pakai
3: nasi.
2: Harus pakai
3: kanji atau nasi. Iya.
1: Pakai kalau plastik, plastik kan kresek tuh kan? Pakai gatah atau gata, pakai obat nyamuk, pakai becucul
0: nyamuk, supaya
1: berikit. Makanya kalangan orang Bahar itu becucul-cucul. Bentuknya gini primitif. Heeh. Jadi tuh.
0: Iya,
1: jadi
2: iya.
0: Karena
2: plastik aku menimbang layangnya, menimbang dan hal.
1: Iya,
2: ini jalan menimbang. Melayang waktu naik jalan melayang.
1: Jadi unsur
3: pere kan orang istilahnya kan, jangan pere lah.
1: Jadi di kerangka kalangan tuh ada dua. Yang kalangan normal pada umumnya yang standar itu ada petek, ada belabar. Ada tulang belabar, apa? Tulang belabar lah yang yang lurus tuh apa?
2: Belabar
1: lah, yang petek ini petek lah.
3: Petek lah.
0: Tulang
3: petek.
0: Iya iya.
3: Harus seimbang tuh. Seimbang, bila kata pere.
1: Telepon lah teh.
0: Oke, ya kita buka lagi nih teleponnya nih.
2: Banyak peminatnya.
0: Iya. Assalamualaikum.
4: Makasih tadi, masalah tadi Mbak Nisa.
0: Iya.
4: Oh iya, berarti sama lah waktu kita kasih Pak ya.
1: pun
4: pakai kertas itu cuma kayak obat nyamuk.
1: Iya betul.
4: Nah sama kayak saya juga terus itu nggak jadi kan tadi masih bekas terus kalau orang tua bilang kita pastinya dikumpul dicocok-cocok pakai obat nyamuk kan.
1: Betul, kita memang bikinnya pakai obat nyamuk dulu ketika kecil.
4: Terus apa harus pakai apa, pakai lidia apa lain lidia apa ya yang buah apa tuh yang kayak buah nipas apa
1: buah sau.
4: Nah, kalau masak aja ada itu pakai waktu sakit ya itu.
1: Iya, pakai sau kan untuk jadi lemnya tuh buah sau gitu kan.
4: Nah, pakai nasi.
1: Pakai nasi. Atau getah para.
4: Tapi kalau jabat itu kan dekat cuma pakai nasi itu aja di lengket-lengketi. Nanti kalau pas musim hujan di atas basah sudah.
1: Hancur.
0: Ah, terputus ya Mas Wawan ya. Kalau mau melanjutkan lagi silakan ya, kita masih terima, masih ada waktu ya. Sebelum kita tanggapi Mas Wawan tadi, abang-abang sekalian ya, kita akan dengarkan lagu dulu untuk jeda berikut ini. Jadi dan sanak perompat ya, mungkin ada yang mau bergabung lagi gitu kan. Hari ini rame banget soalnya malam hari ini ya. Silakan nanti setelah jeda lagu berikut ini, jadi tetap di Ragam Budaya Suluh Banua.

0: masih ada Bang Rahmatullah dan juga Bang Faisal Embron dan juga Bang Ibrahim SH dalam acara Ragam Budaya Suluh Banua di edisi hari ini ya. Nah, sebelum kita menanggapi dari tambahan Mas Wawan tadi ya Bang ya, ini ada yang nanya lewat YouTube nih. Dari Anita Ayumi 12, adakah komunitas layang-layang di Banjar? Tapi kita ke lanjutan Bang Mas Wawan tadi ya, silakan Bang. Tadi
1: Jadi memang ada kemiripan dengan mungkin budaya Jawa, di mana proses pembuatan layangan pada zaman kita masa dulu apa gen X ya.
2: Gen X
1: itu ada kemiripan sih, di mana kita dulu pertama karena ketersediaan bahannya banyak, bahan alamnya banyak, kemudian yang jualnya langka pada saat itu, yang jualnya langka, jadi kebanyakan memang bikin. Dan kalau ada yang jual pun kadang layang-layang itu pada stabil
2: kadang.
1: Pada zaman dulu itu karena kan layang-layang di tempat kita nih ada dua macam, ada layangan aduan dan layangan
0: dandang.
1: Memang layangan dandang atau layangan sindam.
0: Iya.
1: Nang begana aja bakal layangannya, kada nang layangan hias lah bahasanya tuh.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau untuk aduan itu ya memang harus bisa dikendalikan. Jadi ketika kita membikin itu kita bisa menakar atau mengukur kecepatan manuver layangan. Bisa ke kiri, bisa ke kanan.
0: Iya, enak.
1: Dikendalikan. Iya. Tapi ketika kita beli pada saat itu kadang perek. Kalau bahasa Banjar itu perek.
2: Perek.
1: Sebelah.
3: Mereng-mereng. Mereng-mereng jadinya terbangnya mereng-mereng.
1: Terbangnya ini.
3: Segugur.
2: Ya jauh.
0: Iya, malah bagusan bikin sendiri gitu ya.
1: Iya, malah bagus bikin sendiri.
0: Itu ya. Jadi memang mirip sih di Jawa dan juga di masyarakat Betawi juga sama kayak gitu. Mirip-mirip. Nah, kemudian yang lanjutan pertanyaan dari YouTube nih dari Mbak Anita Ayumi, adakah komunitas layang-layang di Banjar ini?
1: Sebenarnya ada sih, karena untuk layangan aduan itu pernah dilombakan. Biasa kan ada perkumpulannya di Kormi. Komite olahraga dan rekreasi itu memang ada lombanya layangan aduan. Pernah dilombakan dan untuk Kalsel itu pernah kalau tidak salah masuk 2 besar.
0: Oh.
1: Dari Batola kalau tidak salah. Nah, di Banjarmasin pun ada sebenarnya komunitasnya. Tapi yang namanya mungkin permainan lebih banyak kan di Banjarmasin ini, macam-macam ada belogo segala macam. Jadi
0: iya,
1: untuk layangan ini kurang up jadi.
0: Padahal seru banget ya.
1: Iya.
0: Kalau ada ya.
1: Kemudian Banjarmasin tempatnya untuk medannya
0: agak susah,
1: itu
0: ya?
1: Agak susah.
2: Kecuali lapangan lah.
1: Lapangan kan
0: lapangan yang kira-kira di sini bisa di mana tuh Bang?
1: Makanya kalau ada lahan-lahan kosong itu biasa cepat dimainkan layangan itu paling yang daerah Jalan Tolokuah, Pengapuran,
2: Jalan Selatan
1: yang dibilang tadi. Selatan. Kemudian ada kasus yang tahun tadi kan, yang layangan main di jembatan Patih Masih.
2: Karena tidak ada ruangan lagi untuk main.
1: Karena tidak ada ruangan lagi. Dan itu mengakibatkan laka lalu lintas kadang. Bahkan ada yang sampai digores karena benang.
2: Masih berdarah.
0: Aduh, ngeri juga ya.
3: Jembatan Kuin juga ada.
1: Jembatan Patih Masih itu kan, jembatan Kuin.
0: Iya, berarti emang pemerintah perlu sebenarnya memfasilitasi ya.
2: Waktu buka untuk permainan itu sebenarnya harus ada.
1: Karena apapun bagaimanapun layangan ini adalah salah satu bentuk permainan tradisional juga.
2: Yeah.
1: Permainan modern pun bisa.
3: Iya.
0: Yeah. Iya. Karena ketika main layangan tuh semuanya bersatu ya kayaknya ya.

0: ada anak-anak gitu kan, remaja, bahkan orang tua juga.
1: Bukan
0: gitu
1: ya. Status ini lagi sebenarnya main layangan sana.
2: Iya. Kemudian layangan ini sebenarnya bagus untuk dimainkan di kalangan Gen Z dan Gen Alpha ini.
0: Iya.
2: Bagusnya gimana? Karena ada proses yang perlu dijalani kan. Jadi mengurangi ketergantungan anak-anak sekarang untuk game.
0: Iya.
2: Untuk bermain HP, untuk bermain ini salah satunya adalah permainan layangan.
0: Iya, iya. Tapi anak-anak sekolah sekarang juga agak ini sih ya Bang, agak miris ya. Kemarin kan kita ngadain permainan tradisional di sini ya. Terus kan Ulun mengajak anak-anak magang gitu kan. Ayo nanti main ya, datang ya, main balogo kah atau main yang lain? Apa tuh kak balogo kak?
2: Sedih. Tahunya lah.
0: Sedih.
2: Apa? Gitu. Kemarin tuh ada balogo, ada apa lagi?
0: Ada bakiak tiga.
2: Bakiak.
0: Ada lompat tali, ada egrang.
2: Egrang. Egrang itu kalau bahasa Banjarnya apa?
0: Apa
2: tau
0: ada
2: batungkau.
0: Oh iya. Terus ada juga kita badaku.
2: Dakuan.
0: Iya dakuan. Banyak sih kemarin.
2: Apa tuh? Asinan kah? Asinan tuh kalau kita bahasa banyak apa?
3: Yasin, bayasin.
2: Bayasinan, yasinan lah.
3: Yasin.
2: Yasinan lah.
3: Itu permainan fisik juga tuh.
2: Permainan fisik dan tim.
1: Iya, harus kerja sama yang bagus.
2: Bayaman, bayaman.
3: Iya, bayaman.
2: Jadi ada yang jadi ayam, ada yang jadi induk.
0: Iya.
3: Bahagaan kah?
2: Bahagaan.
0: Iya.
1: Banyak Bang Yala.
0: Banyak kemarin tuh.
3: Itu sama sebenarnya tuh permainan di Pulau Jawa juga ada sebenarnya.
0: Ada juga beda nama ya, aja
3: beda
0: gitu.
3: Beda nama aja.
2: Tapi yang khas di tempat kita di Balogo kan.
3: Balogo.
2: Yang
0: iya.
2: Dijadikan apa? Dipatenkan kan memang. Langsung mempatenkan Balogo sebagai permainan.
0: Tuh. Masuk cabur olahraga itu?
3: Iya. Yeah. Yeah. Formi ya.
1: Formi. Formi ya. Formi memang kontinu.
3: Kemarin okay. Di NTB mungkin ya.
2: NTB.
3: NTB.
2: Ada juga.
0: Oke, oke. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ya, dari masing-masing Guan Pian nih, harapannya gitu kan, atau mungkin ada saran-saran gitu ya, untuk pendengar kita nih, supaya bisa terus melestarikan layang-layang, walaupun mungkin kalau kondisi sekarang agak sulit ya, Bang ya. Silakan dari Bang Rahmat dulu mungkin.
3: Bisa, ntar pada hari jadi kota mungkin ya dimasukkan event layang-layang
0: bisa
3: tadi.
0: Bisa tuh ya.
3: Ya bisa dimasukkan, kan ada beberapa agenda tuh atau permainan sebenarnya ya. Festival layang-layang mungkin ya. Dari masing-masing dinas bisa itu perwakilan. Jadi terbakar layang-layang atau apa ya aduan tadi itu bisa sebenarnya kayak gitu sebagai ya bagian daripada hari jadi lah sebenarnya. Itu supaya ya memasukkan lah acara meramaikan
0: gitu kan?
3: Layang-layang tadi boleh jadi kan dimasukkan pada agenda hari jadi kota.
0: Tanggal 24 ya kalau nggak salah ya.
3: 24 mungkin ya sekalian aja di situ kan.
0: Iya.
3: Berapa event dimasukkan?
0: Masih ada waktu ya untuk buhan panitianya nih. Mungkin ada yang mendengar ini ya. Masih sempat iya betul. Iya. Ada lagi Bang Rahmat?
3: Itu aja mungkin Bang Faisal mungkin di sana Bang.
0: Itu aja ya. Oke silakan Bang Faisal.
2: Iya pada zaman kami dulu ada dua faktor yang membuat kita yang hidup di Banjarmasin ini laju buka. Pertama ketika disasahi kuitan ya kalau yang kedua ketika menyasah kaliangan pagan.
3: Nah itu.
2: Nah jadi faktor permainan tradisional ini bisa membentuk fisik sebenarnya. Fisik yang kuat, fisik yang gesit. Salah satunya ada di permainan
1: kalayangan.
2: Khususnya kalayangan yang berkembang di wadah kita di Banjarmasin, Kota Banjarmasin khususnya. Itu rata-rata anak-anak zaman dulu fisiknya kuat-kuat karena untuk mendapatkan layangan yang putus itu perlu perjuangan yang cukup melelahkan.
1: Harus jadi pelari.
0: Pelari kacer.
2: Jadi bagus lagi layang-layang ini dinaikkan lagi sesuai dengan zamannya lah dikondisikan lah.
0: Iya. Ada lagi Bang Faisal?
2: Bang Ahim.
0: Bang Ahim ya silakan Bang.
1: Untuk pemerintah Kota Banjarmasin, selain kita menyediakan uangan publik ini uang terbuka hijau atau ETH, kita harus ada juga pemerintah kota memikirkan bagaimana ada uang terbuka untuk permainan tradisional Banjar itu aja nih. Karena orang Banjar itu sebenarnya masih banyak yang ingin mempertahankan tradisi permainan bahari, cuman kadang uang tempat yang pas untuk memainkan itu yang kita masih kekurangan kan. Karena bagaimanapun memang perkembangan kota sebenarnya yang menjadi sebabnya. Tapi keinginan pemerintah kota itu memang harus juga. Harus ada keinginan. Ya satunya tentu dengan membuka ruang tradisional termasuk pemainan layang-layang ini.
0: Iya, luar biasa ya, karena
1: udah
0: ini
1: nih, ada anggarannya Pemerintah Kota.
0: Amin, ya. Amin ya. Karena ini bukan sekedar permainan ya. Iya. Ini juga bagian dari budaya, identitas kita ya sebagai masyarakat Banjar, masyarakat Indonesia ya, karena memang kayaknya di banyak daerah di Indonesia juga ada tradisi apa permainan ini ya, layang-layang ya, ada dengan berbagai ciri khasnya seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya ulun ucapkan untuk Bang Rahmat, Bang Faisal dan juga Bang Ahim yang sudah menyempatkan waktunya di minggu malam ini untuk berbagi bersama kita ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua ya, Bang.
2: Amin,
0: ya. Amin. Oke. Dan Sanak Perempat, demikian untuk Ragam Budaya Suluh Banua edisi hari Minggu 13 September 2026. Terima kasih banyak. Malam ini banyak sekali yang bergabung. Keren ya antusiasmenya Buhan Pian Seberataan nih. Dan untuk yang belum bergabung bisa dicoba di lain waktu ya. Besok masih ada, kita selalu menghadirkan Dialog Ragam Budaya setiap harinya, Senin sampai Minggu jam 8 sampai jam 9 malam. Anissa akhiri untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Anissa. Sebanyak 69 korban selamat KM Virgo 8 yang dievakuasi menggunakan MV Haida tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 6 sore. Setibanya di pelabuhan, para korban langsung diturunkan dari kapal untuk mendapatkan penanganan dan pemeriksaan kesehatan. Kedatangan MV Haida dipantau langsung Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama unsur SAR dan sejumlah instansi terkait. Proses evakuasi korban di Pelabuhan Trisakti dilakukan secara terkoordinasi sebagai bagian dari penanganan lanjutan setelah proses penyelamatan di laut. Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan penanganan korban di darat dilakukan secara cepat, khususnya terhadap kebutuhan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin telah mengordinasikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit. Dari total 243 orang yang berada di dalam kapal, masih terdapat 130 orang yang dalam pencarian. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban yang belum ditemukan masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dengan tibanya 69 korban selamat menggunakan MV Haida, fokus penanganan kini juga diarahkan pada kondisi para korban setelah dievakuasi. Sembari operasi SAR di lokasi kejadian terus berlangsung. Data tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai perkembangan operasi pencarian dan pertolongan serta proses pendataan di lapangan. Demikian Habar Perempat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Masih bersama Anissa di malam hari ini. Malam Senin nih ya, malam yang mungkin bisa dibilang waktunya beristirahat sebelum kita kembali bertemu dengan hari Senin gitu ya. Iya, oke deh. Jadi sambil menemani istirahat bubuan pian seberataan, seperti biasa nih jam 9 malam kita akan hadirkan drama radio nih untuk fans-fans drama ya. Yang suka drama jangan kemana-mana, waktunya untuk stay, untuk duduk diam nih di depan radio masing-masing ya. Malam hari ini kita hadirkan drama asal-usul kota Banjarmasin. Dan nanti juga akan kita hadirkan lagu-lagu Kalimantan di segmen Tembang Borneo. Berikut kita dengarkan asal-usul kota Banjarmasin.

sebuah kerajaan bernama Nekaradaha. Kerajaan itu didirikan Putri Kalungsu bersama putranya, Raden Sari Kaburangan alias Sekar Sungsang yang bergelar Panji Agung Maharaja Sari Kaburangan. Konon, Sekar Sungsang seorang penghansiwa. Ia mendirikan candi dan lingga terbesar di Kalimantan Selatan. Candi yang didirikan itu bernama Candi Laras. Pengganti Sekar Sungsang adalah Maharaja Sukarama. Pada masa pemerintahannya, pergolakan berlangsung terus. Walaupun Maharaja Sukarama mengamanatkan agar cucunya Pangeran Samudra kelak menggantikan tahtanya. Namun, setelah ia wafat, Pangeran Mangkubumi lah yang naik tahta menggantikannya. Namun setelah tidak lama ia berkuasa, Pangeran Mangkubumi akhirnya terbunuh dalam suatu usaha perebutan kekuasaan. Kerajaan tidak hentinya mengalami kekacauan karena perebutan kekuasaan. Konon, siapapun yang menduduki tahta akan merasa tidak aman dari rongrongan. Waris kerajaan yang sah, Pangeran Samudra, pasti tidak aman jika tetap tinggal dalam lingkungan kerajaan. Atas bantuan patih kerajaan Nekaradaha, Pangeran Samudra melarikan diri. Ia menyamar dan hidup di daerah perkampungan di sekitar muara sungai Barito. Patih masih mengetahui bahwa Pangeran Samudra masih hidup. Ia kemudian mengajak Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, dan Patih Kuin untuk berunding. Mereka bersepakat mencari Pangeran Samudra di tempat persembunyiannya untuk dinobatkan jadi raja, memenuhi wasiat Maharaja Sukarama sebagai waris sah kerajaan Dahak.

0: siapakah yang bernama Pangeran Samudra?
1: Maaf, siapakah gerangan Tuan? Kenapa Tuan menanyakan itu kepadaku?
0: Katakan saja, apakah engkau yang bernama Pangeran Samudra, pewaris tahta Kerajaan Dahak?
1: Sekali lagi, saya mohon maaf. Siapakah gerangan Tuan ini?
0: Aku Patih Queen, yang diutus langsung oleh Mahapatih Masih untuk menjemputmu bertemu beliau.
1: Iya, benar Paman Patih. Aku adalah Pangeran Samudra.
0: Sembah sujud paduka Pangeran Samudra. Maafkan tadi jika hamba lancang dan berlaku tidak patut dengan paduka.
1: Tidak mengapa Patih Queen. Berdirilah kamu. Aku maafkan.
0: Terima kasih paduka. Saya harap paduka berkenan ikut untuk bertemu dengan Mahapatih Masih.
1: Baiklah Patih Queen. Aku akan ikut.

0: sembah sujud paduka Pangeran Samudra. Maafkan aku jika selama ini aku tidak dapat melindungimu dari kekejaman Raja Tumenggu. Jika paduka Pangeran berkenan, tinggallah di sini sambil kita mengumpulkan kekuatan pasukan dari para patih yang berpihak padamu sebagai pewaris Kerajaan Daha.
1: Betul itu, Tuan Paduka. Bukan saja Mahapatih Masih, namun saya, Patih Kuin beserta Patih Balitung dan Patih Muhur juga turut mendukung Paduka Pangeran untuk bertahta di Kerajaan Daha ini.
2: Tapi Paman Patih, apakah itu mungkin karena Paman Raja Tumenggung pasukannya sangat banyak dan juga kuat? Mana mungkin kita bisa mengalahkannya?
0: Semuanya bisa saja itu terjadi, asalkan kita semua bersatu untuk mengalahkannya. Yang terpenting saat ini yang harus kami lakukan, Pangeran harus bersedia kami angkat menjadi raja di Pulau Kuin ini dengan dukungan daerah kekuasaan Patih Kuin, Patih Balitung, dan Patih Muhur.
3: Mohon maaf Baginda Raja Tumenggung Trenggana, izin hamba menghadap tuanku.
2: Ada apa malam-malam begini kamu menghadap padaku? Apakah ada sesuatu kejadian yang genting dengan kerajaan kita ini?
3: Benar tuanku Baginda, ada kejadian yang sangat penting yang harus paduka ketahui.
2: Katakan, kejadian apa itu penggawa?
3: Hamba baru saja mendengar bahwa Pangeran Samudra telah diangkat menjadi raja oleh para patih di kerajaan kita.
2: Apa katamu, Punggawa? Para patih di kerajaanku telah mengangkat Pangeran Samudra menjadi raja? Ini tidak boleh terjadi di kerajaanku ini.

0: mencari ikan di perairan Sungai Barito. Ada rombongan kapal perang menuju ke arah kerajaan kita. Hamba yakin itu adalah armada kapal perang dari kerajaan Daha.
1: Paman, jika peperangan adalah jalan terakhir untuk memakmurkan rakyat Banua kita, maka kita hadapi mereka, Paman. Dan aku perintahkan kepadamu, Paman Patih Masih, untuk memagar Sungai Kuin dengan kayu carucuk, untuk menghambat masuknya kapal perang dari kerajaan Dah.
0: Baik, Pangeran. Titah Pangeran akan hamba laksanakan. Bagaimana, Patih Kuin? Apakah pagar kayu curucuk sudah kamu pasang di muara Sungai Kuin?
2: Sesuai titah Pangeran Samudra, pagar kayu curucuk sudah dipasang oleh pasukanku di sepanjang muara Sungai Kuin. 5 kapal perang juga sudah aku siapkan, siaga untuk menghadapi kapal perang Kerajaan Daha.
0: 5 kapal perang tidaklah sepadan dengan puluhan kapal perang Kerajaan Daha. Mungkinkah kita dapat memenangi peperangan ini, Patih Kuin?

0: titah, Paduka.
1: Apakah semua pasukan kerajaan sudah siap untuk menghadapi gempuran armada kapal perang pasukan kerajaan Daha?
2: Semua pasukan kita telah siap mati dan memenangkan perang ini, Tuan Pangeran.
1: Perang nampaknya sudah tidak dapat terelakkan lagi. Dan mungkin tidak sedikit darah

0: pasukan dari Kerajaan Demak telah berada di muara Sungai Barito. Dan mungkin mereka lewat tengah hari ini dan sudah sampai di Sungai Queen untuk berperang dengan armada pasukan Kerajaan Daha. Namun
1: kenapa Paman Patrick?
0: Begini Pangeran, pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Panglima Khatib Dayak membawa pesan berupa persyaratan dari Sultan Damar. Jika mereka dapat memenangi peperangan ini, maka Paduka Pangeran beserta seluruh pengikutnya wajib untuk memeluk agama Islam.
1: Katakan Paman kepada Panglima Khatib Dayak, aku terima persyaratan ini.
0: Titah Paduka akan hamba laksanakan.
1: Pasukan sudah terdesak. Apabila ini kubiarkan, akan segera hancur. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Satu-satunya mata mengejar oleh peperangan ini. Aku harus menghentikannya dengan cara bertaruh hidup dan mati dengan keponakanku sendiri, Pangeran Samudra.
2: Hai Pangeran Samudra, jika engkau kesatria sejati, hadapilah aku, Raja Temanggu, penguasa Kerajaan Daha.
3: Tantanganmu aku terima, Paman. Parang bungkul yang ada di tangan kananku ini dan sumpit yang ada di tangan kiriku ini akan mencabut nyawa raja zalim sepertimu.
4: Sudah satu hari satu malam mereka bertarung, tetapi tidak terlihat siapa yang akan memenangkan pertarungan itu. Mereka berdua sama-sama sakti dan dikjaya. Parang sumpit tidak dapat melukai tubuh mereka berdua. Bahkan ilmu tenaga dalam yang mereka berdua miliki sama-sama tidak mempan. Sampai kapan pertarungan itu akan berakhir? Sumur hidupku ini baru sekali ini aku melihat manusia sesakti dan sedikdaya mereka berdua.
1: Pangeran, sebaiknya kita hentikan saja pertarungan kita ini. Sampai kapanpun, di antara kita berdua ini, tidak akan ada yang menang. Ilmu kesaktianmu dan ilmu kesaktianku berasal dari guru yang sama. Maukah engkau memenuhi permintaanku ini, sekaligus sebagai permintaan maafku kepadamu, karena selama ini, aku telah berbuat zalim kepadamu.
3: Jika itu memang kehendak Paman, Ananda setuju. Berarti kerajaan Bandar Masih ini akan bertukuk lutut dengan kerajaan Daha, Paman.
1: Tidak, Ananda Pangeran Samudra. Kerajaanmu ini tetap akan menjadi wilayah kekuasaan kerajaan.
3: Baiklah, Paman Raja Tunggu. Semoga kelak anak cucu kita dan rakyat kita nantinya akan selalu hidup berdampingan secara damai, makmur, aman, dan sentosa.
1: Betul itu, Pangeran. Harapanmu sama dengan harapanku.
3: Paman Patih Basi, Paman Patih Balitung, Paman Patih Balit, Paman Patih Muhur, dan Paman Patih Kuin. Mulai sekarang, Kampung Kuin inilah menjadi pusat pemerintahan kerajaanku, dan kerajaan ini aku beri nama Bandar Masih. Dan mulai saat ini, sesuai dengan janjiku kepada Khatib Dayan, Panglima dari Kerajaan Demak, aku bersyahadat dan berjanji akan memeluk agama Islam dan mengganti namaku dari Pangeran Samudra menjadi Pangeran Suryansyah.

budaya. Demikian tadi akhir kisah asal muasal kota Banjarmasin. Semoga mini drama ini dapat memberi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa.

Masih bersama Ulun Anissa di malam hari ini ya, kita temani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan. Ada daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan ya untuk lagu-lagunya ya. Dan untuk informasinya ini kita kilas balik ya mengenai kapal Virgo Transport tujuan Banjarmasin Surabaya yang tenggelam di hari ini ya, dan Sanak Prompat ya. Jadi tadi ya, pada hari ini kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin itu tuh menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak ketika dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin untuk hari ini ya, Minggu 13 September 2026, dan membawa sebanyak 243 orang. Informasi kejadian itu diterima kantor SAR Banjarmasin pada jam 4 lebih 10 pagi ya, jadi sebelum subuh seperti itu, dari General Manager PT Virgo yaitu Yoel Rihi. Berdasarkan informasi yang diterima, awalnya itu kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak saat jam 2 dini hari setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 ini diketahui berangkat dari Surabaya pada kemarin Sabtu 12 September 2026 jam 10.13 ya. Dan hingga laporan diterima, kapal belum bisa dihubungi ya tadi ya, sebelum akhirnya bisa dievakuasi. Dan posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa dengan jarak sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basirih Banjarmasin ya. Ini kita turut berduka cita ya untuk korban-korban ya, dan mudah-mudahan untuk yang masih dalam proses pencarian, tadi kan masih ada ya yang masih dalam proses pencarian, semoga ditemukan dalam keadaan yang selamat ya. Dan untuk korban meninggal dunia, semoga ditempatkan di sisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, karena ini adalah kejadian yang memilukannya dan Sanak Prompat ya. Dan oleh karena itu, semangat untuk tim SAR, semoga selalu diberikan kemudahan untuk proses evakuasi dan juga tim-tim terkait ya, tim kesehatan dan lain sebagainya seperti itu. Dan kita lanjut hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan untuk menemani di program Tembang Borneo.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sonak Pro 4, baru saja kita mendengarkan lagu dari Kalimantan Tengah ya, Susiana Esun Tambi. Nah, sekalian informasinya ini kita akan ke daerah Kalimantan Tengah dulu, ke Palangkaraya ya, yang mana pemerintah kota Palangkaraya membagi kawasan strategis pariwisata nih. Jadi sektor budayanya kali ini pariwisata menjadi 4 wilayah untuk memudahkan pengembangan destinasi sesuai karakter dan potensi masing-masing kawasan. Aditama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Wahidin Nur menjelaskan bahwa pembagian kawasan strategis pariwisata atau KSP tersebut mencakup wilayah Rakumpit, Bukit Batu Tangkiling, pusat kota, hingga sebagian Jekan Raya dan Sebangau. Penjelasan itu disampaikan dalam program di RRI Palangkaraya ya pada hari Kamis 10 September 2026. Dan menurut Wahidin Nur ya, selaku Adiutama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, KSP atau Kawasan Strategi Pariwisata 1 yang berada di Kecamatan Rakumpit memiliki potensi wisata alam dan juga budaya, yang mana kawasan ini tuh bisa dikembangkan melalui keberadaan hutan, pendidikan, serta sejumlah potensi budaya, salah satunya situs Sandung Bawi Kuwu. Sementara itu KSP 2 atau Kawasan Strategis Pariwisata 2 meliputi Kecamatan Bukit Batu hingga Tangkiling dan menjadi kawasan dengan jumlah destinasi terbanyak yaitu 18 lokasi. Karakter kawasan yang memiliki perbukitan, hutan, dan juga sungai ini mendukung beragam aktivitas wisata termasuk Pulau Kaja untuk melihat orang utan. Kemudian Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling serta Nyaru Menteng City Forest. Berbeda dengan dua kawasan sebelumnya, KSP 3 yang mencakup pusat kota, Jekan Raya, dan Pahandut lebih diarahkan pada wisata sejarah, budaya, dan rekreasi keluarga. Sejumlah destinasi yang berada dalam kawasan ini antara lain Museum Balanga, Jembatan Kahayan, Monumen

raya ini diharapkan bisa dilakukan secara lebih terarah ya, berdasarkan klasifikasinya tadi ada KSP 1, 2, 3, dan juga 4, dengan sekaligus mengoptimalkan potensi alam, budaya, sejarah, dan juga rekreasi yang dimiliki Palangkaraya.

tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan. Dengan fondasi rakit mengapu, terdiri dari susunan dari batang-batang pohon yang besar yang selalu oleng ketika dimainkan gelombang dari kapal-kapal yang hilir mudik di sungai. Rumah lanting banyak terdapat di sepanjang sungai-sungai di Kalimantan. Kini rumah lanting menjadi kontroversial seiring penataan kota yang tidak berpihak pada penataan kawasan sungai. Lanting dianggap mengganggu pemandangan karena menimbulkan kesan corong dan kumuh. Hingga kini, rumah lanting masih bisa ditemui di perairan Sungai Martapura dan sungai-sungai di bagian dalam. Rumah lanting itu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi sekarang berkembang menjadi toko terapung. Di Lombainta, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, di Muara Queen Banjarmasin, dan di Muara Matuil Banjarmasin, kini bertebaran toko terapung. Rumah portable yang bisa dipindah-pindahkan itu hingga kini masih berjaya di tengah gelombang modernisasi.

105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih masih bersama Nisa di malam hari ini ya, dengan Sanak Pro4 di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sekarang kita beralih segmen ke Ragam Irama Nusantara dengan sajian lagu-lagu Melayu. Jadi tetap bersama Nisa di Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat Badamai. Adat Badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat Badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perempat FM, suara budaya Banjar, selamat malam untuk ucapkan kembali ya, karena sekarang sudah jam 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Anissa masih di sini di ruang dengar Bubuhan Pian Seberataan menemani malam Senin ya. Malam Senin, malam waktunya kita beristirahat sambil mendengarkan lagu-lagu di Perempat. Dan untuk malam hari ini edisinya lagu-lagu dendang Melayu ya, yang seru, yang asik ya. Dan sekaligus informasinya kita juga mau menilik ke belakang nih ya, mengenai Melayu Indonesia. Nah, jadi kurang lebih nanti ini ya, mengenai apa sih Melayu Indonesia, terus juga bagaimana sejarah singkatnya seperti itu. Nah, kalau Melayu Indonesia, ini adalah suku Melayu yang tinggal di Indonesia, dan secara historis bahasa Indonesia baku adalah standarisasi dari bahasa Melayu Riau. Nah, ada sejumlah kerajaan Melayu di Indonesia yang berada di pesisir timur Sumatera dan pesisir Kalimantan. Beberapa kerajaan Melayu yang terkenal diantaranya adalah Siak Sri Indrapura, kemudian Kesultanan Delhi, Kesultanan Riau Lingga, Kesultanan Jambi, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Serdang, dan Kesultanan Palembang. Nah, kalau sejarahnya di Pulau Sumatera, ia terdapat berbagai kerajaan dan Kesultanan Melayu. Beberapa diantaranya adalah Kerajaan Melayu, Sriwijaya, Dharmasraya, Kesultanan Delhi, Kesultanan Siak Sri Indrapura, Kesultanan Asahan, Kesultanan Riau Lingga, Kesultanan Jambi, Kesultanan Palembang, Kepaksian Skala Bekak, Keratuan Melinting, kemudian Keratuan Darah Putih, dan Kesultanan Lingga, dan masih banyak lagi ya. Dan berdasarkan sensus penduduk nih, orang Melayu di Sumatera paling banyak dominasinya berada di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan juga Sumatera Selatan. Keren ya. Nah, berikutnya Kalimantan nih. Ada banyak banget kerajaan dan juga Kesultanan Melayu di Kalimantan ya. Tapi kita akan hadirkan terlebih dahulu nih, kita akan mendengarkan dua lagu Melayu berikut ini. Ada Petuah Melayu dan juga Selayang Pandang.

Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama lestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Dari Banua untuk Indonesia.

0: berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

masih membahas beberapa hal mengenai suku Melayu ya yang ada di Indonesia. Dan ini kita masih berada di bagian sejarahnya ya. Tadi kita sampaikan Sumatera, kemudian berikutnya nih Ulun sampaikan sejarah singkat di daerah Kalimantan ya. Ada banyak beberapa kerajaan dan juga kesultanan Melayu yang berbasis di Pulau Kalimantan nih, seperti Kerajaan Tanjungpura, Kerajaan Sanggau, Kerajaan Sintang, Kesultanan Sambas, Kesultanan Pontianak, dan lain-lainnya dalam selama pendudukan Jepang di Hindia Belanda ya. Dan tapi karena insiden tersebut ya, di insiden Pontianak selama pendudukan Jepang di Hindia Belanda ini, Jepang membantai sebagian besar elit Melayu dan ini ya, semua sultan Melayu tuh akhirnya tidak ada karena sudah wafat karena adanya insiden tersebut ya di Kalimantan. Dan tahun 2020 ya, sensus penduduk Indonesia tuh jumlah orang Melayu di Kalimantan Barat ada sebanyak 814.550 jiwa, seperti itu dan 64 ya. Jadi banyak ya. Dan kalau kita bahas mengenai bahasa ya, pada merasa pras marasa kok marasa sih. Pada masa prasejarah bahasa Melayu berasal dari Kalimantan, yang mana seiring dengan migrasi penutur bahasa Melayu kemudian menyebar ke daerah Sumatera dan Semenanjung, lalu berkembang dan juga menjangkau seluruh pelosok Asia Tenggara. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi kita nih didasarkan pada bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu memiliki sejarah yang panjang, yang mana memiliki catatan sastra hingga abad ke-7 Masehi. Prasasti Melayu awal yang terkenal itu adalah Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan oleh orang Belanda M. Batenburg pada tanggal 29 November 1920 di Kedukan Bukit, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang, anak Sungai Musi. Dan ini adalah batu kecil ya, berukuran 45 dikali 80 cm. Itu kecil ya. Dan ditulis dalam bahasa Melayu kuno, kemungkinan nenek moyang bahasa Melayu saat ini dan juga variannya seperti itu. Sebagian besar bahasa dan dialek Melayu yang digunakan di Indonesia itu beda ya sebenarnya dengan bahasa Indonesia baku nih. Ada beberapa jenisnya ya. Kalau bahasa Melayu di Indonesia, ada bahasa Melayu Palembang, kemudian bahasa Melayu Jambi, bahasa Melayu Bengkulu, dan bahasa Banjar ya. Bahasa Banjar ini juga mirip-mirip gak sih dengan bahasa Melayu, seperti itu ya. Selain bahasa Melayu, ada beberapa bahasa yang berkerabat dekat dengan Melayu, seperti Minangkabau, bahasa Kerinci, bahasa Kubu, dan lain-lainnya. Nah, seperti itu ya. Menarik ya, karena memang kayaknya suku Melayu ini juga merupakan salah satu suku yang mendominasi di Indonesia ini. Dan oleh karena itu kita kembali mendengarkan nih lagu-lagu Melayu di malam hari ini di Ragam Irama Nusantara. Tetap bersama Anissa di Suara Budaya Nusantara.

Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Mak Iwak. Mak Iwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Mak Iwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Mak Iwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap hidup. Mak Iwak merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.

0: gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai,

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di malam hari ini dan Sanak Pro 4. Ya, tadi sudah kita dengarkan lagu-lagu Melayu dan juga informasi terkait suku Melayu di Indonesia. Dan nanti kita juga akan masih bersama di program Ragam Irama Nusantara jam 11 malam sampai jam 12 malam. Tapi hanya untuk sajian lagu-lagunya saja dan Sanak Pro 4 lah. Jadi Anissa berterima kasih banyak untuk malam hari ini ya. Malam hari ini tuh banyak partisipasi dari Buhan Pian Seberataan ya. Jadi ulun himung banar ya, dan selamat beristirahat sambil bersantai mendengarkan lagu-lagu Melayu yang kita hadirkan di malam hari ini. Dan jangan keringat juga lah untuk mengakses portal berita kita rri.co.id untuk selalu mendapatkan update berita terbaru yang valid dan juga terpercaya tentunya ya. Dan jangan lupa juga mendengarkan kita di aplikasi RRI Digital. Tetap bersama Anissa sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: sosial, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomunikasi.
4: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Elsa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo?
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: salah satu sastra lisan yang dikenal oleh masyarakat Banjar. Madihin menjadi hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat Banjar, seperti yang dituturkan Anang Syarani, tokoh pemadihinan Banjar.
1: Madihin biasa mengangkat tema yang update, yang hangat pada saat, dikemas dengan bahasa yang santun, lucu, dan juga bahasa yang sangat disenangi oleh para pendengar, para pemirsa, dan masyarakat kita.
0: Sahabat budaya, dalam Madihin terdapat unsur musikal berupa alat musik pengiring kesenian Madihin ini, yaitu sebuah alat musik yang disebut dengan tarbang, di mana fungsi dari tarbang ini adalah sebagai pembawa jalan atau ritmis dalam pembukaan Madihin. Tarbanglah yang pertama kali dimainkan sebagai tanda awal pertunjukan Madihin.
1: Madihin dia punya ciri khas tersendiri dari seni yang lain. Karena apa? Madihin punya struktur. Yang pertama dia diawali oleh pantun. Kemudian ada petapi. Dia memberi hormat dan dia menyapa. Sebelum dia memainkan madihin itu biasanya ada ucapan mohon maaf duluan kalau sebelumnya nanti atau nantinya syair yang dimainkan itu ada hal-hal yang kurang berkenan. Ada etikanya. Kemudian dia memecah bunga atau menguraikan pantun awal. Dan pantun awal inilah yang menjadi tema yang diangkat.

0: sahabat budaya, pada masa sekarang ini Madihin berfungsi ganda. Di samping berfungsi sebagai sarana untuk menghibur masyarakat, Madihin juga berfungsi sebagai media pendidikan kepada masyarakat dan media penyampaian pesan-pesan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
1: Madihin dalam catatan saya pernah kolaborasi dengan LAMU itu tahun 2013. Pada waktu itu di Taman Budaya juga Madihin dikawinkan dengan Lamut. Lamut yang bermain. Setelah itu Madihin menyimpulkan. Jadi Madihin ini seperti presenter juga bisa. RRI punya terobosan juga. Saya diberikan ide oleh kru-kru kita menjadi Madihin Telangkai. Bahwa Madihin ini bisa masuk di semua tema, semua judul dan metode yang digunakan. Dan Madihin biasanya, karena dia katanya madah, puji-pujian, dia memberikan sanjungan, memberikan apresiasi, dan juga memberikan informasi yang sifatnya membangun.
0: Banyak kesenian tradisional yang pernah hidup dan berkembang di masa lalu, kini terancam punah. Namun Madihin masih tetap eksis di tengah kesenian modern yang disukai para remaja. Salah satunya Arif, pemadihinan milenial yang ada di Banjarmasin.
2: Ulun itu dari halus memang suka pagelaran madihin. Kebetulan karena suka itu kan jadi pengen nyoba pemadihin, jadi belajar. Ternyata bisa. Di awal-awal saya bermadihin itu memang apresiasinya bagus. Jadi akhirnya ketagihan deh bermadihin. Jadi gitu, karena suka dan alhamdulillah bisa membawakan madihin.

0: dari generasi tua, Madihin juga banyak digemari anak muda, laki-laki atau wanita. Dan ini terlihat dengan banyaknya pemadihinan generasi milenial di Kalimantan Selatan.
1: Kalau secara alamiah, anak-anak muda sudah mulai membentuk sebuah komunitas namanya Madihinesia. Itu digagas oleh salah satu putra maestro Madihin kita, almarhum Yudra Rala. Saya selaku pelaku seni Madihin sangat berbangga karena Madihin sudah mulai dicintai dan juga diminati oleh anak muda, apalagi didukung dengan kemajuan digital sekarang. Orang bisa lihat Madihin dengan di IG, di Facebook, dan media sosial lain.
2: Sampai di sini Madihin mengenang Bandung.
0: Madihin sebagai suatu bentuk seni resitasi masyarakat Banjar memiliki karakteristiknya sendiri.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

107,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini,

0: harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, suara

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Sanak Perempat, Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, hari Minggu 13 September 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan Sanak Perempat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang... Surah At-Taubah ayat 3.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan.

0: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
0: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
0: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
0: Iya, benar juga lu ya.
1: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
0: Jangan pernah ragu untuk mendukung
1: dan menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dangar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, Dangsana kembali lagi bertemu dengan Ulun Kian Dangsanaklah, yang mana di baisukan hari ini atau basubuhan hari ini bisa Ulun sambat kita kembali bersama dalam hikmah subuh Dangsanak Pro 4 ya, yang mana akan mengawani bubuhan pian seberatan sampai kaina jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Hari ini Dangsanak Pro 4 kita akan mendengarkan tausiah dari seorang ustadz hari ini yang akan bertugas dan menyampaikan tausiahnya, yaitu adalah Ustadz Ilyas SPD dengan tausiah beliau pada pagi hari ini berjudulkan makna dan bermacam ekspresi memuliakan bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk Buan Pian yang mungkin ingin bertanya kaina Dangsanak Pro 4 ya kepada beliau selama beliau tausiah, maka Buan Pian bisa hubungi di dua line telepon kita Dangsanak Pro 4. Yang pertama bisa melalui WhatsApp Pro 4 Banjarmasin di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler kita di 0511-3252-602. Sudah bersama dengan Ulun, beliau di studio RRI Pro 4 Banjarmasin di pagi hari ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, pagi hari ini atau baisukan hari ini nang kaya apa kabar pian? Sehat ya Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat, Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Wadah pian tadi bahasa Pak Ustadz kada? Ada ya, alhamdulillah. Hari ini Pak Ustadz kita akan mendengarkan tausiah pian terkait dengan makna dan bermacam ekspresi memuliakan bulan kelahiran baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz, mungkin bisa dibuka dan juga bisa dimulai tausiah pian di pagi hari ini. Dipersilahkan Pak Ustadz.
2: Baik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillahi ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakatsirah wa minanihil ghamirah wa 'ala alihi wa ashabi anzumiz zahirah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi rasulillahi ushatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man ahya sunnati faqad ahabani, man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika min asy-syahidin wa syakin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mendengarkan RRI Pro 4 Banjarmasin pada hikmah subuh hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan dan dikabul hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, dan kita diberikan rezeki yang luas, halal, berkah. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Salawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat sahabat ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih suasana yaitu bulan Rabiul Awal kan. Ingin. Bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena apa? Hari lahir, bulan lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bulan Rabiul Awal. Nah, di sini yang Ulun jelaskan daripada kelahiran Nabi kita Muhammad SAW bulan Rabiul Awal, bukan bulannya yang mulia maksudnya. Artinya bulan itu mulia karena dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, makanya Nabi kita itu tidak dilahirkan di bulan yang lain, seperti bulan Ramadan ya kah? Bulan apalagi misalnya bulan Syakban. Tapi apa? Tapi bulan Rabiul Awal. Karena apa? Hikmahnya dalam artian jika ibaratnya tuh lahir di bulan Ramadan, seakan-akan Nabi itu mulia karena bulan Ramadan.
1: Inggih.
2: apalagi misalnya di Idul Adha, seakan-akan Nabi itu mulia karena lahir di bulan Idul Adha, Idul Hijjah misalnya. Tapi Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Artinya apa? Bulan Rabiul Awal itu mulia karena kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah mulia karena apa? Karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahnya ada. Nah, makanya kita hadirkan hati kita. Kita usahakan akhlak kita seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak beliau itu teladan bagi kita. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh Rasul itu adalah akhlak yang ikutan kita. Ikutan kita untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita disuruh untuk melakukan atau menjadi tauladan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sidin sopan santunnya, kemudian sidin cinta kepada umatnya. Sampai-sampai sidin umatku, sidin sangat sayang kepada umat Rasul, umat sidin, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mukmin raufur rahim, yaitu Rasul itu penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, makanya kan di Simtad Dharar yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ia sangat menginginkan keselamatan bagi kita semua dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Artinya Rasul itu sangat sayang kepada umatnya. Bil mukminin raufur rahim. Makanya di Maulid Sabtul Dharar, ahsana si khulqan wa khulqa ila maqarimil ahli kasabqa wa usa'ahum bil mukminina hilman wa ribqa. Artinya Rasul itu paling bagus dari segala-gala akhlak yang bagus. Sudah bagus akhlak, tapi lebih bagus lagi Rasulullah SAW.
3: Berarti bilangnya di dunia pun lah, Pak Ustadz lah, di zaman wayah ini ada jenang bagus akhlak, wah tapi 1000 kali lipat lebih bagus Rasulullah lagi Rasulullah
2: SAW. Oh, karena apa? Karena kita mengikuti akhlak Rasulullah.
3: Tinggi.
2: Penyantunnya, ya kan? Seperti apalagi kita ekspresi kita bulan-bulan lebih awal ini bermacam-macam ekspresi. Ya, ekspresi kita memuliakan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW seperti apa? Kita selamatkan, memberikan orang makan, ya macam-macam lah ekspresi kita.
3: Bujur,
2: bahagia daripada kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi kita kan Rasulullah. Lahir pada bulan Ramadan. Sedangkan kita lahir anak, kita sangat bahagia, ya kan? Lahir anak, artinya lahir cucu, kita sangat bahagia. Lalu kita berkiawan masalamatan jangan banjir, ya kan? Masalamatan, syukuran. Tapi apa namanya? Bersyukur lahir cucu, lahir anak masalamatan. Lalu kita berzikir, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Taala yang menyuruh bersalawat. Makanya kan di Quran itu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah Taala itu bersalawat. Innallaha malaikatahu, artinya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusholluna 'alan nabi. Artinya itu fi'il mudhari lil istimrar. Artinya bersalawat itu terus menerus. Allah Taala menyuruh kita
3: tanpa henti gitu ya Pak Ustadz.
2: Iya, tanpa henti-henti. Ya. Nah, itu makanya Allah Ta'ala menyuruh kita berseru kepada Nabi kita Muhammad SAW. Memuji. Nah, artinya memuji karena apa? Karena Allah Ta'ala menyuruh. Ya, inna Allah malaikat yusul ala Nabi. Ya kan? Nah, makanya kita Allah Ta'ala menyuruh kita berseru kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sangat faedahnya, sangat bagus kita berseru kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya kita hati kita tenang. Mungkin kita ada kesalahan, ada dosa. Nah, disitulah kita berserah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita banyak dosa. Kita banyak melakukan kesalahan. Tapi kita bisa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat di negeri akhirat nanti. Nah, itu. Itulah artinya kita berserah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat sangat bagus karena Allah Taala menyuruh. Ya kan? Nah, sesungguhnya Allah Taala memberi pelajaran kepada kita bahwa jangan takut memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita jangan takut syirik misalnya lah, karena kita modalnya memuji Rasulullah. Tapi ini Allah Taala menyuruh. Ya kan? Ya. Seperti Allah Taala menyuruh siapa? Iblis hendak disuruh Allah Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi iblis kan hakun. Nah, kisahnya gitu kan. Karena apa?
3: Membangkang nih lah,
2: iya,
3: Ustaz Langgi.
2: Karena Adam itu terbuat dari tanah.
3: Iya.
2: Hanya aja pernah muncul. Lalu aku disuruh Allah Ta'ala bersujud kepada Nabi Adam, lalu membengkang, tidak mematuhi kepada Allah. Kemudian iblis itu dikeluarkan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Artinya Allah, iblis tidak melihat daripada suruhannya, siapa yang menyuruh ini. Nah, lalu membangkang, lalu iblis dilaknat. Nah, seperti itu juga kita, karena kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita Rasulullah itu adalah paling mulia, paling penyantun kepada kita semua. Apalagi Rasulullah itu sangat penyantun bagi orang-orang yang miskin, ya kah? Nah, makanya Rasulullah itu iza da'ul miskin ijabahu ijabatan mu'ajjalah. Artinya apabila orang yang miskin, orang yang yatim atau orang yang janda-janda, artinya itu Rasulullah segera untuk membantu. Membantu, dan orang miskin mau undang Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah cepat datang. Ada kita biasanya lah, bila orang yang
3: bilanya diundang, kita melihat di jadwal dulu lah, bilanya kawa kami hadiri, bilanya kara kawa mohon maaf minta rela ajar lah. Tapi beda mon Rasulullah lah, Pak Ustaz lah,
2: cepat segera beliau. Jadi di pihak orang yang fakir miskin mendoakan, di pihak orang yang pemurah. Nah, makanya kita bila ada, kita ada harta, ada semacam materi yang banyak, kita adakan untuk ekspresi kita bahagia di bulan Rabiul Awal. Karena apa? Itu di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Situ di antaranya itu seperti kita bersedekah. Apa sedekah ini? Ini kayak Rasulullah. Membantu kita orang miskin. Kenapa kita membantu miskin ini? Kayak dipanggil Rasulullah. Artinya kita kayak ada apa-apa. Kebaikan ini kebaikan Rasulullah.
3: Bujur.
2: Artinya Rasulullah kayak ini melajari umatnya.
3: Mau empati kita nih lah, Pak Ustadz lagi.
2: Artinya orang yang pemurah, orang banyak-banyak harta, orang yang kaya, supaya apa? Supaya Rasulullah tersenang kepada kita. Yaitu apa? Kita membantu fakir miskin. Kita membantu masjid-masjid yang kita sumbangkan. Nah, kemudian kita membantu anak yatim, orang tidak mampu. Nah, ini akhlak kaya Rasulullah, seperti Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu apa? Sayang kepada hamba yang tadi itu. Kalau Allah Ta'ala mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu senang kepada orang yang pemurah, orang yang membantu fakir miskin. Nah, kenapa? Itu niat kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Rasulullah melajari kita. Melajari kita bagaimana kita tak sopan santun. Makanya Rasulullah SAW itu paling akhlak yang paling mulia. Ahsana si khulqa wa alqun khulqa. Artinya paling akhlak paling tinggi di bawah anak-anak yang paling bagus. Nah, itulah yang kita patut kita contoh teladan bagi Rasulullah SAW. Itu kita contoh akhlak beliau.
3: Akhlak berarti ya, pertama ya,
2: post di mana aja kita berada, di mana aja kita posisi kita berada, itu akhlak dilihat orang.
3: Bujur. Ini kayak apa nih akhlaknya? Kayak
2: itulah. Itu kan makanya kita kan sangat sangat bagus, kita di mana saja kita berakhlak, maka orang itu sayang kepada kita. Berakhlak itu macam-macam ya, pemurah, pemberian. Nah, artinya orang itu sangat ringan tangan. Saling bantu. Bukan ringannya tangannya ringan, bukan.
3: Artinya jangan apa? Salah artikan nih lah, Pak Ustadz lah, Inggi.
2: Ringan tangan tapi tidak ada membantu, maksudnya ringan tangannya itu membantu orang. Ya, membantu fakir miskin. Nah, itulah rasa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sangat penting yang kita amalkan di kehidupan hari. Ya, ekspresi kita itu sangat bahagia. Dengan apa aja? Ya kan? Kita punya ada di kampung-kampung sangat acara-acara. Ketika di kampung itu acara kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
3: wasallam,
2: di rumah itu artinya berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah selawat di rumah, acara salawatan, acara zikiran, makan lagi sesudah itu. Kemudian sudah makan itu, seberatan kampung itu di rumah, satu rumah satu rumah satu rumah itu selawatan. Satu rumah satu rumah sampai segang. Selawatan aja.
3: Wah, itu mulia benar, jadinya lah, Pak Ustadz lagi.
2: Selawatan, berzikiran. Kemudian sudah selesai berselawatan, berzikir, kemudian makan bersama. Setelah makan bersama, kemudian apa? Situ ada masjid. Nah, kemudian acara lagi sambung pulang ke masjid. Nah, itu adat daerah kita kan. Nah, sambung ke masjid, kemudian apa di masjid? Berselawatan, berzikiran. Nah, kemudian ada tausiah ceramah, guru-guru ceramah di masjid tadi. Selesai di masjid lagi, kemudian balik lagi ke rumah masing-masing yang acara tadi, kemudian makanan lagi pulang.
3: Rami banar lah, Pak Ustadz ya, lah.
2: Itu daerah yang khusumah itu kan, itu biasa.
3: Iya, iya, bujur, bujur.
2: Itu budaya adat yang positif lah. Nah, karena apa? Karena di situ ada efek positifnya. Satu yaitu memberi orang makan. Memberi orang makan makanan, ya lah.
3: Ya,
2: kemudian bersilaturahmi, persatuan dan kesatuan itu terjalin. Nah, itu sangat positif. Nah, itulah ekspresi daripada orang memukakan akhlak, yaitu gembira kepada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Nah, ibarat nih Pak Ustadz, ada yang betakun nih lah. Pak Ustadz, apakah bila melangsungkan pernikahan misalkan kayak itulah atau akikah anak di Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bulan yang positif untuk melangsungkan acara tersebut atau seperti apa Pak Ustadz?
2: Nah, itu kita di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita ambil momen. Momen situlah, bulan itulah lahirnya Nabi kita Muhammad SAW.
3: Ya.
2: Kita bagus mengadakan daripada kita selamatan. Makanya kan kita adat budaya kita ayun maulid.
3: Iya, ada jua itu ini.
2: Nah, apa itu? Itu adalah efek positif. Positif apa? Kita bahagia daripada kelahiran Nabi kita Muhammad SAW.
3: Inggi.
2: Kita bahagia karena salah. Seperti Abu Lahab bahagia, padahal Abu Lahab ini musuh Rasulullah SAW. Paman. Tapi musuh Nabi kita Muhammad SAW. Apa? Tapi Sidin setiap malam Senin Sidin diringankan siksa kubur beliau. Kenapa? Karena Sidin waktu itu himung bahagia cucu lahir, itu aja.
3: Oh.
2: Lalu diringankan Allah Taala siksa kubur Sidin. Karena kenapa? Syuting bahagia aja waktu itu. Waktu itu bahagia kelahiran cucu Nabi, cucu artinya teh paman, keponakan Rasulullah itu lahir, lalu bahagia. Lalu Allah Ta'ala memberikan keringanan siksa di kubur. Nah, itu karena bahagianya aja dipandang. Nah, apalagi kita bahagia daripada lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam ya, kalau ba'ayun maulid ya kah? Kita kebersamaan ya, kalau memberikan makan anak yatim, memberikan makan yang tidak mampu. Nah, disitulah kita bahagia daripada lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita contoh kita anak-anak lahir atau cucu lahir, maka bahagia ya tadi ba'akikahan ya kah?
3: Tinggi.
2: Ba'akikahan selamatan. Nah, di situ acara itu bila kita mampu kita adakan. Artinya tidak ada paksaan lah.
3: Tinggi bujur.
2: Artinya harus mengadakan. Bagaimana orang tidak mampu? Nah, jadi apa? Jadi tergantung kemampuan masing-masing. Siapa kita mampu, nah kita adakan. Walaupun berdua orang, nah kita memberi makan dua orang.
3: Inggi.
2: Asal kita syukur. Syukur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dalam artian seorang miskin. Orang miskin, sangat miskin. Cuma melihat daripada orang itu beracaraan, acaraan maulid, kemudian berselawatan. Apa itu acara itu katanya? Lalu itu acara maulid. Maulid bahagia daripada lahir bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi itu apa? Hendak juga nih mengadakan, walaupun padahal sih tidak mampu.
3: Inggi.
2: Ayo mengadakan, bayangkan 100.000 adakan maulid. Bahasanya lah ya inggi. Sederhana.
3: Iya, bujur.
2: Tapi apa? Tapi orang sudah diselesarui, diundang, akhirnya ditunggu-tunggu, tidak ada yang datang. Pada orang ini hendak mana mengadakan
3: maulitan tadi lah, maulitan yang sederhana itu ya Pak Ustadz ya Inggi.
2: Iya, itu artinya kan bermodal 100.000 aja ibaratnya kan sederhana. Lalu mau undang-undang tidak ada yang datang. Lalu sudah tunduk, sudah nah menghadang undang, kalau dia juga datang nih. Untuk apa nih? Niatnya hendak mengadakan selamatan maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi tertidur. Nah, sekalinya apa? Lalu si dia melihat daripada seorang yang berjubah putih macam-macam datang berombongan dalam mimpi tadi. Artinya ayo kita acara maulid di sini. Tak kacau teror tadi itu kan? Artinya orang yang
3: tapi itu dalam mimpi lah Pak Ustadz lah yang datang nih lagi.
2: Dalam mimpi tadi. Nah, kemudian apa? Soalnya siapa pian? Aku adalah Nabi Muhammad SAW. Aja kita mengadakan maulid di sini. Nah, kemudian sini apa? Terkejut. Terbangun nih. Terbangun. Kemudian terbangun itu masih ada lagi aroma bau harum yang Rasulullah SAW tadi. Aromanya. Nah, di situ. Karena apa? Orang itu niat untuk mengadakan maulid dengan ikhlas. Kemudian apa? Kata istri beliau juga sempat termimpi juga ada orang datang, yaitu tadi Rasulullah SAW datang ke acara yang seruan tadi, padahal orang-orang sudah datang. Nah, makanya kan pas saja di kitab Sifat Darar, idza da'ul miskin ijabah wa ijabata mu'ajjalah. Nya bersegera bila diundang orang-orang miskin. Artinya dalam artian orang-orang cinta kepada Rasulullah SAW mengundang, maka Rasulullah datang. Makanya bila kita paling banyak salawat, kita Rasulullah itu menandulon kita di akhir. Kayak apa Rasulullah misalnya membantu hendak memberi syafaat, sedang kita kada pernah besar teman Nabi kita Muhammad SAW. Mm-hmm. Ya kan? Mm-hmm. Nah, ada kisah seseorang itu, seseorang dalam mimpinya Ibn Arabian itu melihat Rasulullah. Lalu, ya Rasulullah ini umat pian. Ya Rasulullah ini tidak tahu tuh. Kenapa? Karena orang tadi tidak pernah berselawat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian terbangun lagi, lalu orang itu berselawat. Adik kamu kada pernah berselawat sebelum tadi kan? Kemudian berselawat Nabi kita Muhammad SAW. Hanya kemudian mimpi lagi, kemudian Rasulullah melihat umatnya. Karena itu berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita disuruh perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Agar apa? Agar Rasulullah minandu lawan kita. Artinya ini umat-umat sidin. Nah, makanya itu sangat bagus kita bersalawatan, berzikiran. Artinya apa? Karena Allah Ta'ala menyuruh bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala menyuruh juga kita mengumpati teladan Rasulullah SAW. Akhlak yang paling mulia ya Allah, yaitu Rasulullah SAW. Nah, itu sangat-sangat penting kita amalkan, kita implementasikan kepada kita sendiri dan kepada masyarakat kita.
3: Betul itu sekali. Sebelum lanjut nih Pak Ustadz, mungkin mohon maaf dulu ya Pak Ustadz, kita boleh jeda sebentar ya Pak Ustadz ya. Artinya kan tadi kita sudah membahas sedikit, mendengarkan tausiah pian yang mana yang paling bisa kita teladani, yang tentunya kalau bisa memang ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengikuti akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nah, nanti kita akan kembali mendengarkan lanjutan tausiah pian nggih Pak Ustadz ya. Mohon maaf harus terjeda sebentar, dan untuk para pendengar Perompat juga jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih akan mendengarkan tausiah daripada narasumber kita pada pagi hari ini, Ustadz Ilyas SPD dan Sanak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar, di Hikmah Subuh.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Untuk teman terbaik kamu, kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
3: Tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah bunda. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Dan sanak seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, kembali lagi bersama dengan Ulun Kian. Kita masih bersama dalam Hikmah Subuh dan Sanak Perompat ya, yang mana pada baisukan hari ini dikawani dengan narasumber kita Ustadz Ilyas SPD, yang mana beliau menyampaikan tausiah di pagi hari ini tentang makna dan bermacam ekspresi memuliakan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Buan Pian, para pendengar, bagi yang mungkin ingin bertakun dan Sanak Perompat terkait daripada tausiah yang akan disampaikan beliau, silakan bergabung di dua line telepon kita. Yang pertama di WhatsApp Perompat Banjarmasin terlebih dahulu, ada di 0895-3405-09539, kemudian di line telepon reguler di 0511-3252-602. Pak Ustadz, mungkin boleh ini ada satu telepon dulu, Pak Ustadz ya. Kita coba angkat dan dengarkan terlebih dahulu untuk teleponnya, nggih Pak Ustadz. Izin. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Tinggi, dengan siapa pian ini?
3: Ibu Nana di Martapura.
2: Ibu Nana di Martapura, silakan Ibu Nana, ada yang hendak ditakunakan ke pian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada Ustaz lah nang kasidah burdah tu baterjamah. Nah ulun empat batakunan pian, adakah buku salawat tu nang baterjamah? Nah, satu. Yang kedua, Ustaz, di dalam Qasidah Burdah ini, Ustaz lah, ada nama daerah ini, Jisalam. Nah, lalu artinya di sini kan, Amin tazakuri jiranim bizi salami, mazatadam anjarami muklatim bidami. Nah, itu artinya, apakah mereka mengingat tetangga di Jisalam, kau campur air mata dan darah yang mengalir dari pelupuk mata. Nah ini apa kisahnya Ustaz mengenai daerah Jisalam nek? Gih, ulun mohon pencerahan pian. Gih, sebelumnya mohon maaf.
2: Gih. Terima kasih Bu Nana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung terlebih dahulu untuk pertanyaan daripada Ibu Nana, dan juga mungkin Pak Ustadz boleh dilanjutkan terlebih dahulu tausiah pian, baru nanti di akhir kita akan coba menjawab pertanyaan daripada Ibu Nana nggih. Ya. Oke, dipersilakan Pak Ustadz dilanjutkan terlebih dahulu tausiah pian di pagi hari ini.
4: Ya, baik. Para hadirin dan pendengar Hikmah Subuh pada hari ini. Nah, itu selawat itu bermacam-macam ya kan, seperti
2: buka,
4: seperti maulid, salawat. Nah, itu satu tujuan kita berselawat Nabi kita Muhammad SAW itu memuji Rasulullah SAW. Nah, artinya apa? Artinya kita mengamalkan. Yang penting itu istiqomahnya, ya kan?
2: Inggi.
4: Kita salawat apa aja, yang penting kita baca. Asal itu istiqomah. seperti burdah ya kah, seperti maulid dan banyak-banyak selawat lagi yang kita amalkan. Nah, di sini selawat ini bermacam-macam faedah, di antaranya itu kita menenangkan hati kita. Nah, artinya bila kita berselawat itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita zikir itu belum tentu kita berselawat, tapi bila kita berselawat pasti kita berzikir. Kenapa? Karena situ Allahumma, ada Allahnya. Nah, ya kah? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pasti orang itu berzikir. Nah, ya kah? Nah, di situ sangat penting kita amalkan secara istiqomah. Nah, di antaranya hikmah daripada kita besar kepada Nabi kita Muhammad SAW itu, yaitu dalam kitab Tamhil Ghafilin, yaitu mandawa ma'ala salawati khamsi fil jama'ati atahullah ta'ala khamsi khisalin. Barang siapa orang sering bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, diberikan oleh Allah yaitu kebaikan. Di antaranya itu Allah yang di antaranya itu yang pertama yarfa'u anhu dhikr aishi, artinya diangkat daripadanya itu kesulitan kehidupannya. Nah, jadi saat kita bersalawat diangkat Allah daripada kesulitan kita hidup. Nah, hidup itu nyaman, berjekian ya lah. Nah, berjekian artinya kita tenang. Nah, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu yarfa'u anhu azabul qabri, artinya kita diangkat orang dikubur, artinya siksa kubur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ketujuh bersalawat. Nah, maka dihilangkan dari siksa kubur. Ada seseorang hasan ya la'ala sawab la sudah hilap, yaitu Hasanul Basri, Syekhul Hasanul Hasanul Basri, ketika itu apa? Ketika ada seseorang itu bermimpi, ibunya bermimpi bahwasanya anaknya itu disiksa di alam kubur. Nah, disiksa. Kenapa? Karena macam-macam kesalahan. Kenapa disiksa? Karena anak kamu ini adalah melakukan maksiat, banyak maksiat. Nah, bagaimana supaya dihindarkan daripada siksa kubur? Lalu sidin ini terbangun, langsung bangun, kemudian apa? Kemudian menanyakan kepada Syekh Hasan al-Basri, yaitu anak sidin disiksa di alam kubur. Kemudian kemudian mimpi lagi seorang ibu tadi. Beda daripada mimpi awal. Mimpi yang kedua melihat anak sidin yaitu bahagia di alam kubur, senang di alam kubur. Ternyata apa? Ternyata ada seorang orang lewat daripada kubur itu berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk menghadiahkan kepada yang di alam kubur tadi. Berselawat lalu dihadiahkan kepada yang orang yang di alam kubur tadi. Maka orang di alam kubur tadi, banyak orang yang bahagia. Nah, itu artinya diangkat daripada siksa kubur, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu diberikan wa yu'ti kitabu bi yamini, diberikan catatan, dalam arti catatan kebaikan di tangan kanan. Artinya bi yamini itu catatan kebaikan.
5: Tinggi. Nah,
4: banyak diberikan catatan kebaikan karena orang itu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, hikmah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamuru ala siratikal barqi wal khatib. Artinya kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim dimudahkan. Artinya kita secepat daripada burak membawa kita ke tempat yang nyaman, yang baik. Nah, itulah kelebihan daripada kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idkhulul jannata bighairi hisab, dan dimasukkan surga dengan bighairi hisab. Orang itu sering bersalawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya kita masuk surga dengan bighairi hisab, tanpa dihisab. Kenapa? Kenapa kita sering bersalawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Minimal sehari misalnya 10 kawairo, 100 banyak-banyak kali. Setiap sholat fardu 10 atau 100. Nah, kita amalkan bersalawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak daripada itu kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat seperti sabtadarar. Itu terus misalnya salawat. Dan banyak aja juga terjemah, artinya terjemah dari bab Maulid. Artinya kayak sabtadarar. Nah, sabtadarar ini terjemah juga ini. Nah, seperti ini. Nah itu mengisahkan tentang akhlak Nabi. Ini cetakan daripada di Solo ini.
2: Nah ini berarti bisa menjawab pertanyaan Ibu Nana juga tadi ya, buku ya, sholawat dan juga ini, yang ada terjemahnya
4: ajar. Buku sholawat dan terjemahnya.
2: Itu nah, dari siapa itu Pak Ustadz?
4: Ini cetakan kalau salah, Om Kada Khilaf ini dari Solo ini cetakannya.
2: Dari Solo nah, ya? Sini, ya? Oh inggi.
4: Nah ini Om Kada salah lah. Nah sini. Nah ini berisi selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beserta artinya. Ini supaya apa kita mau tadabur? Artinya ada artinya ini. Nah jadi kita apa artinya ini? Coba kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terbuat daripada isinya akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kala Rasulullah itu kehidupan dari kecil sampai sidin wafat. Sidin santunnya kepada umatnya, kepada hamba Allah. Nah artinya bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita teladani, kita amalkan. Itu artinya apa? Akhlak Rasul itu menampaikan kekuasaan Allah Ta'ala. Di mana? Di akhlak Rasulullah. Nah itu Allah Ta'ala tampai lewat hambanya, yaitu Rasulullah. Itulah ya, kebesaran Allah Ta'ala. Nah Rasulullah artinya penyantun. Nah sama juga contoh-contoh kecil seperti orang tua ya, mendidik anaknya bagus, maka anak tadi berkata sopan santun, pemurah. Sekalinya apa? Sekalinya didik oleh orang tuanya aja. Nah seperti itu contoh ringan. Nah seperti Rasulullah SAW itu adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Nah melihat kita itu kekuasaan Allah Ta'ala. Dimana kita lihat? Di akhlak Rasulullah. Nah, ya kah? Dimana ada Rasul itu berarti ketampanan Rasulullah. Ya kah? Nah kemudian cara akhlak beliau, penyantun beliau, membantu orang. Nah itulah kita melihat di situ kekuasaan Allah Ta'ala. Di mana? Di akhlak Rasulullah. Makanya kan dalam cerita darurat ini, inna Allah khalaqabla asya nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam min nur. Bahasanya Allah Ta'ala menciptakan sebelum ada alam semesta, yaitu Allah Ta'ala menciptakan nur dulu,
2: cahaya
4: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah situ makanya karena apa alam semesta ini karena ada karena Rasulullah
2: nah,
4: intinya Rasulullah ada, kita makan itu karena Rasulullah ada. Nah diadakan Allah Ta'ala. Nah artinya jangan sampai kita karena Rasulullah itu hamba, Allah Ta'ala itu Tuhan. Artinya kita tahu, artinya itu bahasanya sambatannya itu Nabi adalah sebab Allah juga segala-galanya. Nah, makanya kita disuruh salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari karena itu pantas dan masih benar kalau Rasulullah itu dikatakan orang yang menolongi manusia, orang yang bisa membantu manusia, orang yang dapat menolongi dan menyayangi fakir miskin. Jangan khawatir kalimat ini, karena apa? Kita tahu siapa Nabi, siapa Allah. Nah itu makanya kan inna Allah ala kulli syai'in qadir. Maksudnya Allah Ta'ala itu maha kuasa. Makanya diciptakan Rasulullah SAW untuk apa? Untuk kaum melihat, kita melihat Allah Ta'ala kada kawa ya kalau
2: tinggi.
4: Tapi kita melihat kekuasaan di Rasulullah SAW. Nah, itulah hikmah daripada Rasulullah SAW. Siapa kita umpati Rasulullah? Jadi kita apa? Itu karena Rasul kenapa jadi ada? Itu karena Allah Ta'ala menciptakan.
2: Nah, iya betul.
4: Jadi kalau kita melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Di Rasulullah sidin penyayang, sidin sopan santun, sidin pemurah. Bagaimana kisah Rasulullah ditareh itu lah. Bagaimana Rasulullah itu dimusuhi oleh orang-orang, tapi hanya membalas dengan kebaikan.
2: Masya Allah. Nah itu Pang yang mana bisa kita ambil di hari ini Pak Ustadz lah, makna dan bermacam ekspresi memuliakan tadi. Salah satunya juga, wah banyak tadi ya Pak Ustadz ya, sopan santunnya. Salah satunya juga menyegerakan datang ketika diundang. Nah terakhir nih Pak Ustadz untuk pertanyaan Ibu Nana nggih, yaitu tadi ada kisah daerah Jisalam. Nah itu nengke apa aja kisahnya Pak Ustadz? Kenapa jadi masuk nih?
4: Nah ala soplas, kira-kira itu karena la adrit nisbul ilim. Artinya dalam artian karena tahu itu sebagian daripada ilmu. Artinya orang kurang tahu. Cuma gini, karena isi burdah itu dalam artian itu keselamatan. Isi burdah itu kita keselamatan rindu kepada Rasulullah SAW. Makanya Sayyid Al-Busri itu sangat rindu kepada Rasulullah. Pada sidin itu wajah kalau salah ada keterbatasan fisik gitu.
2: Inggi.
4: Cuma si kaum menulis. Kenapa? Karena Rasulullah dapat membantu akan, artinya mengarang burdah. Burdah. Lalu si itu saking rindunya kepada Rasulullah, lalu si Din menulis burdah, menceritakan burdah. Artinya itu keselamatan bagi untuk kita, untuk hati kita apa? Itu rindu kepada Rasulullah SAW. Nah, makanya kita bagus sekali kita baca burdah kalau bisa seminggu sekali.
2: Inggi.
4: Salawat berzikiran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada hasil hikmah daripada itu. Di antaranya tadi, kita acara, kita membantu orang makani orang, silaturahmi berjalannya lah. Persatuan jalan. Nah, situlah kita hikmah daripada hikmah yang positifnya.
2: Oke, siap. Pak Ustadz, boleh mungkin karena kita sudah berada di penghujung gih daripada tausiah pian di pagi hari ini dalam hikmah subuh, mungkin boleh disampaikan penutup untuk tausiah pian di pagi hari ini. Dipersilakan, Pak Ustadz.
4: Ya, nah, jadi kita jangan sampai tertipu daripada dunia ini untuk menjauhkan diri kita kepada rindu kepada Rasulullah SAW. Barang siapa kita suka dunia, hub dunia, maka kita ras jauh daripada Rasulullah SAW. Nah, tapi kita hendak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan apa? Kita ekspresikan bahagia. Bahagia di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi makan orang yatim, tidak mampu, kemudian kita melaksanakan akhlak seperti Rasulullah SAW. Dengan apa? Kita utama dulu kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita amalkan, insya Allah kita dapat bahagia, dapat hidayah kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tertuntun untuk menjalani hidup ini. Artinya mudah kita bahagia dunia dan akhirat.
2: Nah, amin.
4: Sampaikan salah kilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal yadu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dangsana Propat Hikmah Subuh untuk edisi hari ini. Ulun Kian juga izin pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana terlebih dahulu karena Ulun masih akan mengudara dan mengawani sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Sampai berjumpa di Hikmah Subuh edisi berikutnya. Salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Sedang sanak perempat sebanyak 69 korban selamat KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Para korban dievakuasi memakai KM Haida, yang mana merupakan salah satu kapal yang membantu proses evakuasi. Sebagian besar korban yang sudah tiba dan sanak perempat ini langsung mendapatkan perawatan awal dari tim medis di posko kesehatan pelabuhan. Tapi, sebanyak 5 korban dilaporkan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin gesan mendapatkan penanganan darurat. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Among Wibowo, mengkonfirmasi bahwa 5 korban tersebut membutuhkan dan memerlukan tindakan medis intensif. Seluruh fasilitas pendukung medis sudah disiagakan gesan mengantisipasi kondisi darurat. Sidin menyebutkan bahwa fasilitas ruangan ICU sampai dengan kamar operasi ini sudah disiapkan sepenuhnya di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Penanganan difokuskan gesan menyelamatkan para korban yang menderita trauma atau cedera di organ dalam. Demikian kabar perempat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat baisukan para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Dang Sanak masih bersama dengan Ulun Kian sampai jam 10 pagi Kaina tentunya, yang mana Ulun akan mengawali Bubuan Pian seberataan Dang Sanak ya. Dan sekarang kita sudah bersama dalam program yang selalu setia mengawali pagi hari Bubuan Pian seberataan. Selamat datang di Surambi Banua ya. Seperti biasanya terbagi di dua segmen. Segmen pertama ini dari jam 7 sampai jam 8 pagi Ulun sambil menemani dengan musik-musik Nusantara. Dan di baisukan hari ini Ulun akan membawa Bubuan Pian seberataan untuk membahas dan mengenal upacara adat di Indonesia dan juga tujuan-tujuannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di frekuensi 87,7 dan 105,9 Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

Dang Sanaprabat masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya nang mengawani beban pian seberatan di pagi hari ini Dang Sanaprabat ya. Kita akan membahas tentang upacara adat yang ada di Indonesia Dang Sanaprabat dan juga tujuan-tujuannya. Kita mulai dari yang pertama dulu dari Bali Dang Sanaprabat. Jadi di Bali itu ada satu upacara adat yang mungkin Bubon Pian sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang mendengar. Namanya adalah Ngaben ya. Jadi Ngaben ini Dang Sanaprabat adalah sebuah upacara adat kremasi khas daripada masyarakat Hindu di Bali yang mana bisi tujuan gasan mengantarkan roh nang sudah meninggal menuju ke kehidupan selanjutnya Dang Sanaklah. Nah, proses ini melibatkan pembakaran jenazah dalam bangunan berbentuk lembu atau menara yang mana kemudian abunya itu dilarung ke laut atau sungai sebagai simbol daripada pelepasan roh dari dunia fana. Nah, upacara adat di Indonesia yang satu ini biasanya berlangsung meriah dengan iringan gamelan, tarian dan doa bersama keluarga serta masyarakat setempat Dang Sanak ya. Dan bila Bubon Pian tertarik gasan mengenal lebih jauh daripada budaya Bali, maka salah satu destinasi unik yang bisa Bubon Pian kunjungi yaitu adalah Desa Penglipuran, yang mana sebuah desa adat yang mempertahankan tradisi leluhur dan tata ruang khas Bali yang unik. Kemudian yang berikutnya, ini juga rancak sudah Ulun informasikan kepada Bubon Pian seberatan, yaitu ada sebuah upacara adat yang ngarannya Rambu Solo dari Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara adat di Indonesia lainnya yang bisa dijumpai di Toraja yakni adalah upacara Rambu Solo. Ini adalah upacara kematian masyarakat Toraja yang mana bertujuan gasan menghormati orang yang sudah meninggal sebelum menuju alam akhirat. Nah, upacara ini bisa berlangsung beberapa hari dan melibatkan ritual adat lah, penyembelihan kerbau yang dipercaya sebagai kendaraan arwah serta tarian tradisional yang mana ini menggambarkan perpisahan. Nah, masyarakat Toraja Dang Sanakai percaya bahwa tanpa upacara ini arwah orang yang sudah meninggal itu kada bisa mencapai puya atau alam bakanya. Yang berikutnya dari Bromo Jawa Timur ada satu upacara adat yang ngarannya Kasada ya. Jadi upacara yatnya Kasada nama panjangnya. Ini dilakukan oleh masyarakat Tengger gasan mempersembahkan hasil bumi kepada Sang Hyang Widi Dang Sanaklah dan bebuahannya itu melemparkan sesaji nang kaya hasil pertanian dan ternak ke kawah Gunung Bromo sebagai bentuk rasa syukur dan juga permohonan keselamatan. Ritual ini menjadi daya tarik wisata tersendiri Dang Sanak terutama gasan wisatawan yang hendak melihat nang kaya apa gerang budaya lokal itu tetap bertahan di tengah yang ngarannya modernisasi.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan, juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dikawani dengan Ulun Kian dan Sanak Perompat ya, tentunya di Baisukan hari ini kita masih bersama dalam Surambi Banua dengan pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu adalah upacara adat yang ada di Indonesia. Sudah ada tiga tadi, ada Kasada, Rambu Solo, dan juga ada upacara Ngaben di Bali. Kemudian yang berikutnya adalah Serentaun dari Jawa Barat. Jadi Serentaun ini adalah upacara adat di Indonesia yang dilakukan gesan oleh masyarakat Sunda ya. Gesan mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang sudah didapatkan. Nah, jadi proses ini diisi dengan kirap padi, pertunjukan seni, dan kemudian ada doa bersama sekira panen selanjutnya ini berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi. Nah, salah satu daya tarik dari Serentaun adalah keberadaan ritual memindahkan padi ke dalam lumpung adat yang mana dipercaya ini akan membawa kesuburan gesan tanah pertanian. Nah, ini adalah salah satu kepercayaan daripada masyarakat Jawa Barat dan Sanak Perompat ya. Jadi kalau misalkan Bebuan Pian mungkin berada di Jawa Barat dan hendak langsung menonton atau menyaksikan tradisi Serentaun ini, boleh monggo aja ya. Kemudian yang berikutnya ada Tabuik dari Sumatera Barat. Jadi Tabuik ini merupakan upacara peringatan wafatnya cucu Nabi Muhammad Husain bin Ali yang mana dilakukan gesan masyarakat Pariaman. Jadi upacara adat di Indonesia ini melibatkan arak-arakan tabuik, reok, dan juga ada pembuangan tabuik ke laut sebagai simbol pengorbanan ya. Dan festival ini kan hanya menarik umat muslim tetapi juga wisatawan yang hendak melihat berbagai macam tradisi Islam berpadu dengan budaya lokal. Demikian dan Sanak Perompat di segmen pertama. Kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen kedua dengan suguhan musik-musik Banjar. Tetap bersama terlebih dahulu dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Brombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Utara mendorong pendidik berperan aktif mencegah perundungan kekerasan dan intoleransi di lingkungan sekolah. Peran ini diwujudakan melalui pembelajaran dan keteladanan dalam keseharian. Kepala Distikbud HSU, Rahman Heriadi, menyampaikan hal itu dalam sosialisasi pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi pada Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten HSU tahun 2026. Kegiatan digelar di Aula Distikbud HSU Jumat Sabtu 11 sampai dengan 12 September 2026. Rahman mengatakan guru kadangnya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga menjadi contoh perilaku bagi peserta didik. Menurutnya, pemahaman mengenai dampak perundungan, kekerasan dan intoleransi ini perlu diberikan secara terus-menerus. Sosialisasi ini diumpati ratusan kepala sekolah tingkat dasar sekabupaten HSU. Materi yang akan diberikan diarahkan untuk memperkuat kemampuan satuan pendidikan dalam mengenali dan mencegah berbagai bentuk kekerasan. Demikian kabar perempat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.